0: Okey, 8:15 minit pagi pada ketika ini.
1: Dan seperti biasa untuk ramalan cuaca kita pada hari ini, Hedri, ya.
0: Ya.
1: Kita kongsikan dengan anda di mana di sebelah pagi tiada hujan, manakala di sebelah petangnya pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malamnya pula ribut petir di beberapa tempat dengan suhu maksimum minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius.
0: Okey, kita beralih pula ke ramalan cuaca laut perairan bagi negeri Pahang dan Makmur. Pagi diramal keribut petir di beberapa tempat. Petang sehingga malam juga sama diramal keribut petir di beberapa tempat dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam, dan juga ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, itu dia yang dapat kita kongsikan dengan anda di mana ramalan cuaca bagi hari ini 2 Julai 2026.
0: Ya, dan seperti biasa 8.30 minit pagi kita akan bersama dalam ruangan Masjid ke Masjid untuk minggu ini.
1: Ya, jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: 1.4 Quantum. Satu kosong tujuh Populan Limbo Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
2: Allahul Kafi, Rabbuna Kafi, Qasadina Kafi, Wajadina Kafi.
1: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
0: Faham FM, satu pilihan.

0: setiap Khamis 8.30 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Jomlah ke masjid.
2: Okey, 8.30 minit pagi pada ketika ini anda masih lagi bersama dengan Ucup dan juga Hezri untuk ruangan Masjid ke Masjid untuk minggu ini.
3: Ya.
2: Sebelum itu kita nak kongsikan jugalah info semasa ni.
3: Okay.
2: Berkaitan dengan ada satu kebakaran pagi tadi, awal pagi tadi.
3: Betul tu.
2: Di sebuah kedai di Kampung Padang.
3: Kampung Padang, betul tu.
2: Jalan nak menghala ke Bukit Goh.
3: Ya. Jadi kalau saya sempat juga melihat tadi, viral di media sosial.
2: Mm-mm.
3: Di mana dikatakan kejadian tu berlaku pada pukul 6 pagi tadi.
2: Betul.
3: Kebakaran tu kan.
2: Mm-mm. Jadi sehingga kini masih lagi pihak bomba sedang kata memadamkan kebakaran. Ada juga kalau anda dapat saksikan di TikTok live di mana-mana sahaja penduduk-penduduk yang kongsikan, dan juga yang mana ada berlaku sedikit kesesakan lalu lintas lah di sana.
3: Ya, maknanya pagi-pagi ni orang nak pergi bekerja sambil tengok apa yang berkerumun di situ kan.
2: Okey, itu dia antara sedikit info kita nak kongsikan untuk anda. Dan kita berbalik pula ke ruangan Masjid ke Masjid untuk minggu ini. Kita nak kongsikan untuk anda semua berkenaan dengan Forum Al-Muqarrabin yang akan berlangsung pada 14 Julai 2026. Selepas solat fardu maghrib hari Selasa, bertempat di Surau Tengku Arif Benhara, Jalan Tok Tuan Kampung Mengkasar, Pekan Pahang. Jadi tajuk forum ini adalah Muhasabah Hijrah, bersama dengan ahli panel iaitu Ustaz Aziz Al-Makassari, iaitu Ustaz Abdul Aziz Muhammad Saleh, dan juga Ustaz Haji Nik Ibrahim bin Nik Abdullah, mantan kadi daerah Jengke. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadir.
3: Okey, seterusnya yang ingin kita kongsikan dengan anda, di mana majlis sambutan Maal Hijrah peringkat Masjid Al-Makmur Batu 10 Kuantan bagi tahun 2026, dan juga sempena dengan sambutan bulan keputeraan ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang ni. Di mana program ini akan berlangsung pada hari esok ni, Jumaat 3 Julai 2026, bermula dari 8 pagi hinggalah ke 9.30 minit malam ni. Di mana di antara atau caranya ada gotong-royong mengacau bubur Asyura. Selain itu ada juga forum perdana Maal Hijrah 3D ni. Ia akan berlangsung pada pukul 7.50 minit malam. Di mana bersama dengan moderatornya Tuan Izzuddin bin Datuk Haji Abdul Muttalib, iaitu kadi daerah Kuantan Barat. Seterusnya ahli panel yang ahli panelnya Tuan Haji Sharifuddin bin Muhammad Saad, iaitu kadi Bandaraya Kuantan. Dan juga panel yang kedua iaitu Tuan Haji Zainuddin bin Zakaria Al-Hafiz, iaitu kadi Maran. Di mana forum perdana Maal Hijrah ni yang bertajuk Hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengajaran sepanjang zaman dan juga cabaran masa kini.
2: Okey.
3: Jadi semua muslimin dan muslimat dijemput hadir.
2: Itu dia antara program yang berlangsung esok. Dan juga kita nak kongsikan untuk anda semua program Raudhatul Jannah, Kalbun Salim, rahsia kematian, alam akhirat dan juga kiamat ini. Bersama dengan yang hormat Maulana Datuk Cik Wan Helmi bin Wan Muhammad Al-Hafiz, iaitu penceramah bertauliah, bermula pada pukul 10 pagi hari ini. Kejap lagi, di Laman Doha Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
3: Baik. Dan seterusnya ni, di mana program sumbangan dan juga pengumpulan pakaian terpakai untuk kerja amal ni, dengan kerjasama Masjid Al-Mutakhin Tanah Putih Baru, di mana program ini akan berlangsung dari 4 hingga 6 Julai 2026 hari Sabtu hingga Isnin, masanya dari 8 pagi hinggalah 5 petang, bertempat di Masjid Al-Mutakhin Tanah Putih Baru, Lorong Lengkok Kanan 2, Taman Tanah Putih Baru, Kuantan. Jadi sebelum anda menghantar ataupun mengagihkan dana sumbangan ini, sila pastikan barangan yang disumbangkan dalam plastik dan juga kotak yang kukuh dan juga kemas. Di mana pihak penganjur menerima semua jenis pakaian.
2: Jadi jangan lupalah untuk datang beramai untuk sedekahkanlah baju anda, mungkin yang dah lama tak pakai tu kan.
3: Betul, yang tak muat tu bolehlah kan, daripada terbiar baik kita sedekah.
2: Itulah kan? Kadang-kadang kita tengok baju kan dah tak muat kan, tak apalah, tunggulah mungkin nanti kurus. Lepas tu tengok tahun depan mungkin kurus lagi. Tak tahu, tak kurus-kurus,
3: tak kurus juga.
2: Jadi bagilah ke orang.
3: Betul tu.
2: Okey, ini di Masjid Al-Mutakin Tanah Putih Baru. Juga program yang sama juga akan berlangsung pada 4 hingga 6 Julai juga. Tapi ni di masjid lain lah. Di Masjid Sultan Ahmad Shah di Kuantan Pahang, di masjid, iaitu Masjid Sultan Ahmad Shah, Perkampungan Sungai Isap Perdana, Kuantan. Juga bermula pada 4 Julai hingga 6 Julai. Bermula pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang.
3: Baik, seterusnya masih dalam program yang sama, tetapi di masjid yang berbeza. Di mana bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab Perkampungan Cenderawasih ni. Di mana program ini sama juga berlangsung dari 4 hingga 6 Julai 2026, dari Sabtu hingga Isnin 8 pagi hinggalah ke 5 petang.
2: Okey, jadi itu dia antara 3 lokasi lah untuk anda menyerahkan sumbangan, menyerahkan pakaian terpakai ini. Jadi bolehlah untuk pergi ke lokasi-lokasi masjid yang kita sebutkan tadi. Okey.
3: Alright. Okey, seterusnya ni
2: yang terakhir.
3: Yang terakhir.
2: Jadi sempena dengan kata sambutan Hari Peneroka dan juga 70 tahun Felda. Jadi Felda Berselawat yang dianjurkan ini menghimpunkan barisan artis dan juga artis nasyid dan juga pendakwah terkenal tanah air serta Ustaz Haryanto yang menyampaikan tausiah sebagai pengisian utama pada Felda Berselawat 2026 ini, yang mana akan berlangsung pada 5 Julai 2026. Bermula pada pukul 8.30 malam, bertempat di pentas utama Stadium Tun Abdul Razak Jengke Pahang. Jadi muslimin dan muslimat dijemput hadirlah beramai-ramai.
3: Betul.
2: Dia ada tema pakaian dia. Untuk lelaki kena pakai kurta jubah putih. Untuk perempuan pula pakai jubah hitam. Lepas tu pula ada peluang untuk memenangi motosikal.
3: Jadi kepada siapa yang bertuah tu dapatlah apa ni, hadiah daripada apa ni, motosikal.
2: Sempena dengan sambutan Hari Peneroka dan juga 70 tahun Felda 2026.
3: Betul.
2: Okey, itu dia antara beberapa info berkaitan dengan masjid ke masjid kita untuk minggu ini.
3: Jadi kepada anda, terus bersama kami di Pahang FM,
2: satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Masya Masyita dengan lagunya Halimunan baru saja berlalu menghiburkan anda.
1: Dan seperti biasa pukul 9 pagi nanti kita akan dapat ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
0: Ya, dan insyaAllah di jam yang seterusnya kita nak bersama seperti biasa dalam ruangan Baratan Hits Music tanpa henti.
1: Ya, jadi kepada anda terus bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

Sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah je.
2: Dan anda ditemani saya Reef hinggalah jam 10 pagi nanti. Sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda antara tajuk utama akhbar.
3: Selamat pagi, salam keceriaan untuk anda. Semoga semuanya berada dalam suasana yang sihat, ya, aman, damai.
1: Di pahangfm.rtm.gov.my.
4: Ingat aku lalu.
5: Itu dia. Orang, ada orang kat belakang ke yang sampai tersedok tadi
2: tak? Itu pasalnya. Kau tersedok Leo.
4: Dia dua soalan.
2: Okey, terima kasih Abang Nazri dari Temeloh. Silakan Nazri.
6: Kalau kita menyamakan reda dengan benda yang fasik jadi fasik, reda kepada yang kufur, kita boleh jadi kufur.
1: Atau nak tahu aktiviti kami?
7: Yang mana yang sedang memandu ketika ini mungkin baru balik kerja kan? Jadi hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami mendoakan supaya anda semua selamat sampai ke destinasi anda tuju.
2: Tetap segam ni. Ya.
1: Jadi lagu-lagu yang ada dalam carta top 15 untuk minggu ini adalah lagu-lagu baru. Like fanpage kami di facebook.com/radiomalaysia.pahangfm.
0: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Baik, di jam yang terakhir, Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zon Aktif pagi ini bagi edisi hari Khamis 2 Julai 2026 bersama 16 Muharram 1448 Hijrah.
0: Ya, yang sedang bekerja, selamat bertugas untuk anda.
1: Ya.
0: Semoga anda semua terhibur bersama dengan kami sepanjang 4 jam kami bersiaran temankan anda sampai ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, semestinya di jam yang terakhir ini kita dalam ruangan Marathon His Music Tanpa Henti.
0: Ya. Dan diharapkan supaya anda semua terhibur dengan lagu ini sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Kita mulakan dengan lagu dari Vita Alvia dengan lagunya Haredang.
1: Okey, Haredang.
0: Terus bersama kami
1: Pahai FM.

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: tu cosa? Un popolanizzato tu quanta? Sai tu cosa un tuyo? Poplan limbo pahambara. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkena lagi. Entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.
2: Ku percaya.

0: 9.53 minit pagi pada ketika ini.
1: Dan nampaknya kami pun ingin mengundurkan diri ya, Adri ya.
0: Ya, betul. Terima kasihlah untuk anda yang telah bersama dengan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini.
1: Ya, semestinya diharapkan anda semua terhibur dengan informasi dan juga lagu-lagu yang kami hiburkan kepada anda.
0: Baik, seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti kita ada Dunia 10 pagi dari Wisma Berita RTM.
1: Dan sekembalinya nanti dalam Zon Persona bertemankan DJ Afni akan menemani

Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tempoh itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rozli dalam rancangan Nidaul Islam. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang memasukkan aku ke dalam syurga." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab wa laka al-jannah." Janganlah engkau marah, dan kerana jika engkau mampu menahan amarahmu, maka bagimu syurga. Sahabat-sahabat, pertama sekali faktanya sifat marah yang ada dalam diri manusia ini adalah fitrah. Semua orang ada sifat makhluk yang bernama marah ini. Marah ini juga makhluk Allah. Namun marah ini ada dua, sahabat-sahabat. Yang pertama, marah yang tak patut, iaitu kita marah benda yang tak sepatutnya marah pun. Yang kedua, marah yang diperlukan, maknanya perlu dan wajar untuk kita marah. Iaitu apa dia antara contohnya? Pertama, marah ketika di dalam peperangan. Kalau dalam perang tak rasa marah kepada musuh-musuh Allah, jadi tak rasalah nak melawan musuh tu, kan? Allahu Akbar. Yang kedua, marah yang dibolehkan adalah bila mana Islam dikeji. Situ tempat marah. Bila Nabi dihina, kita kena ada rasa marah. Al-Quran dipijak, Al-Quran dibakar, kena ada rasa marah. Orang hina Al-Quran, hina Islam, hina masjid, hina hukum Allah. Itulah tempat untuk kita melepaskan marah. Kadang orang ni yang macam tu tak pula marah. Benda-benda kecil, benda-benda remeh, kemahin kita naik angin marahnya. Masya Allah. Yang ketiga, marah yang diperbolehkan adalah marah sebab kita nak membela diri ataupun kaum keluarga kita daripada orang-orang yang jahat. Contohnya kalau ada yang meragut beg kita, takkan kita nak kata, tak apa, sabar, jangan marah. Takkanlah, ya. Jadi itu antara keadaan marah yang dibolehkan. Kemudian marah yang tak patut ni apa dia? Adalah marah kerana mengikut hawa nafsu semata-mata. Marah kerana mengikut hawa nafsu yang akhirnya orang akan terluka dengan kata-kata kita ataupun orang sakit dengan tindakan kita. Contohnya marah yang sampaikan maki hamun, mencarut, ya, memukul, naik tangan dan seumpamanya, sampai jadi kes buli, kes polis yang menyebabkan kematian dan sebagainya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, Nabi SAW bersabda apa? Laisa syadidu bisura'ah. Kata bagi Nabi SAW, laisa al-qawi. Bukan orang yang kuat, bisura'ah. Yakni orang yang kuat dalam bergusti, badan besar, lawan dengan orang yang tak pernah kalah. Bukan itu orang yang kuat, kata Nabi SAW. Al-qawi, orang yang kuat itu adalah alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu mengawal hawa nafsunya ketika marah. Itulah dia orang yang qawi. Itulah dia orang yang kuat. Sahabat-sahabat, sebab itu contohilah Nabi SAW. Sifat marah Nabi SAW ini, la tughdhibuhu dunya, perkara keduniaan tidak membuatkan Nabi marah. Adapun jika menyanggahi kebenaran, tiada apa pun yang mampu berdepan dengan Nabi SAW. Sehingga baginda memenangkan kebenaran itu, wala yaghdhabu li nafsi wala yantansiru laha. Nabi juga tidak marah jika ia melibatkan urusan peribadi baginda, dan tidak pun berusaha untuk memenangkan diri sendiri. Dan subhanallah, benda ini memang disokong sendiri oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah berkata, Rasulullah tak pernah marah atas sebab peribadi, tapi Rasulullah marah bila mana hak Allah, bila mana urusan agama Allah dilanggar. Allahu Akbar. Kalau benar kita sayang Rasulullah, kita mengimani bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka kita akan sedaya upaya cuba nak tiru gaya hidup Rasulullah, cara Rasulullah, kelakuan Rasulullah, akhlak Rasulullah, peribadi Rasulullah dan ibadah Rasulullah. Alhamdulillah, cukup sekadar itu saja perkongsian pada hari ini. InsyaAllah panjang umur murah rezeki kita bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rozli. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rozli. Hashtag penyiaran cakim.
0: Nidaul Islam.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee.
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee.
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008.
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat semua pendengar Radio Malaysia Pang FM. Tentunya terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami di mana jua anda berada. Dan anda bertemu dengan saya dalam Zon Pesona hari ini, Afni Suhaimi, dalam Zon Pesona menemani anda dari jam 10 pagi ini hingga jam 2 petang nanti. Semoga pagi ini membawa semangat baru untuk anda untuk meneruskan tugasan harian anda, apa sahaja yang anda lakukan, sama ada mungkin pada masa ini anda sedang mandu ke tempat kerja, baru nak masuk kerja ke, atau berada di pejabat, sedang bekerja, tak lupa juga yang sedang berniaga, ataupun ada yang sedang belajar agaknya kan, sambil-sambil tu nak tunggu mungkin waktu apa ya, waktu ni ya, lepas waktu rehat ya, atau berada di rumah. Tentunya kepada pendengar kita ramai yang antaranya sui rumah kan, terima kasih kerana memilih kami sebagai teman penyiaran anda. Dan seperti biasa pada hari ini, kita ada apa hari ini ya, 2 Julai 2026, hari Khamis hari ini, 16 Muharram 1448 Hijrah, waktu Zuhur hari ini pada jam 1.14 petang nanti. Dan pada jam kita akan berhibur, pelbagai info, pelbagai hebahan dan fakta akan saya kongsikan bersama dengan anda. Berhibur bersama kami, dan pada pukul 1 petang nanti, kita utama 1 petang dari Wisma Berita Radio RTM, dan seterusnya Azan Zohor, dan kita kongsi dengan anda 1.30 petang nanti ceramah pilihan. Dan baiklah, apa kata kita berhibur seketika bersama Raja Gelik One Nation MC. Terus dengar Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil 2000.

0: Jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Zon Pesona sehingga jam 2 petang.
1: Dan perkongsian menarik untuk menceriakan dan mempesonakan hari.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu. Penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur. Asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Dalam
0: roda dan rasa setiap Rabu 4.30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
0: Jangan ketinggalan di TV OK.

Pukul kita 4 jam 11 pagi. Baiklah, terima kasih kepada anda pendengar kita, sahabat-sahabat Zon Persona yang dirahmati setiap hari kan. Kita ni diuji dengan pelbagai keadaan tentunya kan. Ada kalanya kita berdepan dengan perkara yang menggembirakan. Alhamdulillah syukur kan. Ada juga yang menguji kesabaran. Okey. Dalam Islam sendiri mengawal diri merupakan akhlak yang sangat mulia tentunya kan, dan kekuatan sebenar bukanlah pada kemampuan kita ni mengatasi orang lain, tetapi kemampuan menguasai diri sendiri ketika kita marah ataupun hadapi satu-satu ujian. Apabila timbul rasa marah, cuba untuk tarik nafas bertenang, beristighfar ataupun pilih kata-kata yang baik. Kadang-kadang kata-kata ucapan ini mampu meredakan keadaan kita kan. Manakala kata-kata yang diucapkan ketika emosi boleh meninggalkan kesan yang berpanjangan tentunya. Jadi kalau kita jumpa ke siapa-siapa kan, berselisih ke, paling-paling kan Senyum, cakap apa khabar. Kadang-kadang kita tak tahu benda ucapan-ucapan yang baik ni sebenarnya melembutkan emosi seseorang kan. Tahu tak anda, apabila seseorang yang berjaya mengawal emosi ni, Dia biasanya lebih mudah berfikir dengan jelas. Nak buat keputusan pun keputusannya lebih baik. Sikap tenang ni membantu mewujudkan suasana yang harmoni dekat rumah, dekat tempat kerja ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jom kita sama-sama melatih diri untuk lebih bersabar, untuk memudah memaafkan dan sentiasa berprangsangka baik. Setiap cabaran yang dihadapi adalah peluang untuk kita baiki diri dan mendekatkan diri kepada Yang Esa. Jadi semoga kita semua dikurniakan hati yang tenang, tutur kata yang baik dan kekuatan untuk mengawal diri dalam apa jua keadaan. Baiklah, terus bersama saya Afni di Zon Persona. Selepas ini kita dengarkan lagu-lagu untuk hiburan untuk anda. Semoga membawa ketenangan, semoga membawa keceriaan diri anda. Terus bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

여기는 금방가 아닙니다.

0: Peluang kedua dari Nabila Razali membawa kita ke jam 11.20 minit pagi. Baiklah, mungkin hari ini adalah peluang kedua untuk kita memperbaiki hubungan dengan ibu bapa. Mungkin juga peluang kita untuk memohon maaf kepada seseorang, memperbaiki ibadah atau memulakan semula impian kita yang pernah tertangguh. Siapa tahu kan? Dan ingatlah, selagi Allah SWT masih mengurniakan kita kehidupan, selagi itulah masih ada ruang untuk kita berubah, belajar dan berbuat kebajikan. Peluang kedua ni sebenarnya nikmat yang sangat berharga kan. Setiap kali kita diberi kesempatan untuk baiki diri kita, mohon maaf, memaafkan orang lain atau mulakan sesuatu yang lebih baik, itulah sebenarnya peluang yang tidak semua orang boleh miliki. Okey, dalam kehidupan kita ni kegagalan ni bukan penamatnya. Kadang-kala kegagalan menjadi guru terbaik untuk mengajar kita supaya lebih berhati-hati, lebih matang tentunya, dan lebih menghargai setiap langkah yang kita ambil selepas itu kan. Baiklah, semoga kita semua sentiasa menghargai setiap peluang yang diberikan dan menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membawa manfaat tentunya kepada masyarakat sekeliling. Saya Afni terus teman-teman anda di Zon Persona. Selepas ini kita teruskan dengan lagu-lagu hiburan yang menarik yang semoga memberi semangat dan ketenangan untuk kita meneruskan hari ini. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage

0: Radio Malaysia, Pang FM, itu dia lagu kegemaran Kak Rosita katanya. Kau yang bernama Seri. 11.43 minit pagi. Sedikit perkongsian yang saya ingin kongsi bersama dengan anda. Di mana sebuah premis jualan barangan harian eksklusif di Kampung Padang, Kuantan mengalami kebakaran pada awal pagi tadi. Dan mengakibatkan kira-kira 53% daripada keseluruhan bangunan itu musnah. Dan menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Salahuddin Isa, pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.56 pagi tadi sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi kira-kira 7 minit kemudian. Dan operasi pemadaman melibatkan 22 anggota bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota dengan bantuan Balai Bomba dan Penyelamat Kuantan, Tamantas serta Gibing. Sebanyak 5 jentera turut digunakan untuk mengawal kebakaran. Jadi, kabarnya api dilaporkan melibatkan bangunan premis berkeluasan 118 meter kali 22 meter dengan anggaran 53% kawasan bangunan terjejas. Dan kebakaran berjaya dikawal sepenuhnya pada jam 7.18 minit pagi tadi. Dan setakat ini, operasi pemadaman dan kerja-kerja pemeriksaan akhir masih dijalankan bagi memastikan tiada lagi sisa kebakaran yang boleh menyebabkan api marak semula. Dan punca kejadian serta anggaran kerugian masih dalam siasatan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Alhamdulillah, setakat maklumat yang diperolehi, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian pagi tadi. Kepada semua pendengar, semoga kita sentiasa mengambil berat aspek keselamatan di rumah maupun di tempat kerja. Pastikan pendawai elektrik sentiasa diperiksa, elakkan penggunaan soket berlebihan dan sentiasa peka terhadap langkah-langkah pencegahan kebakaran. Itu tadi perkembangan berita setempat. Terus bersama saya, Afni Suhaimi, di Zon Pesona. Selepas ini kita hiburkan hawa telinga anda dengan pelbagai lagu pilihan seterusnya.
1: Nak minum apa, bang?
2: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
1: Amboi abang, bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
2: Awak ni, bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
3: Tak apalah, dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
4: Tahukah anda, 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes. Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.

Radio Malaysia Pahang FM, diam-diam jatuh cinta. Oh, special kan? Diam-diam rupanya kan? Anda masih bersama saya, Afni, dalam lagu-lagu pilihan pendengar. Dan pada tepat jam 12 tengah hari ini, saya nak mendengarkan, saya dah susun untuk anda semua hiburan-hiburan lagu-lagu nostalgia sebentar saja lagi. Dan menarik, apabila kita bercakap pasal nostalgia ni, kajian menunjukkan banyak bahawa mendengar lagu lama mampu membangkitkan memori positif. Betul ke? Dan membantu seseorang berasa

0: lebih tenang serta gembira. Betul ni, tak tipu ni kajian ya. Kalau anda, lagu-lagu lama tu buat anda rasa tenang, gembira tak? Saya setuju juga sebenarnya, sebab lagu-lagu lama ni walaupun dah bertahun-tahun berlalu kan, bila kita dengar balik kan, dia mempunyai tempat yang istimewa dekat hati kita. Lirik-liriknya, baik-baik kata-kata yang disusun tu kan, cantik sangat. Kepada anda, setiap lagu tu mempunyai cerita tersendiri kan? Kadang-kadang hanya dengan mendengar beberapa rangkap pertama, kita terus teringat kepada seseorang. Terus teringat, oh kat sesuatu tempat tu ada sesuatu peristiwa yang pernah berlaku dalam hidup kita kan? Itulah kuasa muzik yang menyatukan kenangan dan emosi. Okey, baiklah, kita terus ke Marathon Hits lagu-lagu nostalgia selepas ini. Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
1: Maksudnya
2: Lensa Minoriti, setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: tu dia tadi antara lagu-lagu yang menggamit memori anda kan. Aha, terima kasih terus dengar Radio Malaysia Pahang FM. Dan tahu tak anda, sebelum era penstreaman muzik dan adanya telefon pintar kita ni kan, ramai sebenarnya yang merakam lagu kegemaran guna kaset, guna radio. Adakah anda salah seorangnya? Kan, malah ada yang sanggup tunggu berjam-jam untuk rakam lagu kegemaran tanpa gangguan suara penyampai radio. Itu zaman-zaman dulu lah kan, lagu-lagu dulu. Dan bagi yang pernah melalui zaman tu, pasti tersenyum mengingat, bila ingat kenangan tu kan. Kena-kena tunggu lagu-lagu tadi kan. Lagu apa? Lagu Kak Ita kata, Kak Ita kata lagu Wajah Rahsia Hati ni popular masa zaman abangnya study kat maktab di Penang katanya. Lagu zaman maktab dia. Lagu popular filem Ali Setan kan. Siapa tak kenal? Okey, baiklah, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Lagu-lagu nostalgia Marathon Hits Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan
1: Marathon Hits Music Pahang.

Itu dia lagu Kembalilah, nyanyian legenda tanah air iaitu Uji Rashid. Dan lagu itu tadi merupakan sebuah lagu berentak pop balada yang mengangkat tema kerinduan dan harapan agar insan yang disayangi kembali. Melodinya lembut kan, dipadankan dengan liriknya yang betul-betul menyentuh perasaan. Menjadikan lagu-lagu itu tadi diminati oleh peminat muzik Melayu klasik. Baiklah, kita teruskan dengan Marathon Hits. Lagu selepas ini, agaknya lagu apa ya? Lagu ni merupakan karya yang menaikkan nama penyanyinya iaitu Ibnu Riza, yang sebagai penyanyi pop balada tanah air, dan melodi yang menyentuh perasaan dipadankan dengan lirik yang mengisahkan kerinduan, kekecewaan dan penantian dalam sebuah percintaan. Puitis kan? Lagu ini terus menjadi pilihan peminat muzik Melayu klasik sehingga hari ini. Dan lagu hasil ciptaan komposer terkenal Adnan Abdul Hassan dengan lirik oleh Luqman S, gandingan yang telah menghasilkan banyak karya popular dalam industri muzik tempatan. Jom sama-sama kita mengimbau kenangan lagu-lagu nostalgia bersama Berdiri Seorang Perindu, nyanyian Ibnu Riza, hanya di Zon Pesona Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Alhamdulillah, kini kita menghampiri penghujung segmen lagu-lagu nostalgia hari ini. Dan terima kasih kepada anda yang menghantar ucapan salam dedikasi di WhatsApp kita, ya, di WhatsApp Pahang FM. Katanya seronok dengan lagu-lagu nostalgia, ya. Okey, sesungguhnya anda merupakan nadi utama yang menceriakan siaran kami setiap hari. Dan baiklah, untuk makluman semua, kita akan ke Wisma Berita Radio RTM untuk utama satu tengah hari nanti. Terus dengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang.

0: Radio Mesia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.

0: beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
1: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
0: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
1: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan turut meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan, merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan rangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini sebelum peraturan ini dimuktamadkan.
1: Datuk Fahmi Fadil. Rakyat Johor diseru terus mendukung semangat demokrasi negara dengan menunaikan tanggungjawab keluar mengundi pada 11 Julai ini. Pengundi berdaftar digesa memahami sepenuhnya proses pilihan raya serta meneliti dan menilai calon yang bertanding di kawasan masing-masing. Ikuti reaksi calon PH Permas Sharon Teo Siu Hui, calon Larkin Suhaizan Kayat dan calon BN Stulang Bun Seng Heng.
4: Actually bukan Permas saja. I rasa satu negeri Johor, semua ramai kita punya pengundi perlu keluar mengundi sokong kita. Sebab hari undian adalah pada hari Sabtu sejak pukul 8 sudah mula. So sekarang ialah kita sudah ada allocation masa-masa kan. Masa you pergi sampai tempat mengundi akan lama sangat. Tidak, sekarang semua sudah cepat. So I harap sokongan-sokongan dari tuan-tuan puan-puan semua.
5: Saya mohon ya kepada semua pengundi-pengundi undi ya, khususnya di N44 Lakin ni ya, gunakanlah ruang itu tanggungjawab kita mengundi pada 11/7 ini ya, untuk memilih pemimpin yang boleh diharapkan membangunkan negeri dan negara ini ya. Kepada kita daripada Pakatan Harapan, kita mahukan sebuah kerajaan khususnya di Johor ni yang selari dengan kerajaan persekutuan. Dengan itu projek-projek pembangunan ini dapat berjalan dengan lebih lancar lagi ya.
6: Sebab undi yang you ada ni akan menentukan masa depan Johor, bukan saja untuk 5 tahun yang akan datang, tapi mungkin untuk tempoh masa yang sangat panjang. Kita perlulah satu kerajaan yang ada kestabilan dan juga ada rekod kerja dan juga ada satu misi yang jelas untuk membawa Johor ni kepada satu tahap yang lebih tinggi dan cemerlang.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat mara ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 awal pagi tadi. Skuad bimbingan Mauricio Pochettino membuka jaringan menerusi Florin Balogun pada masa kecederaan babak pertama sebelum beliau dilayangkan kad merah pada minit ke-64 akibat terjahan ke atas Tarik Muharremovic. Bosnia and Herzegovina gagal memanfaatkan kelebihan itu apabila Malik Tillman meledak gol kedua menerusi siapakan percuma sekaligus mengesahkan kemenangan Amerika Syarikat yang akan berdepan Belgium pada 7 Julai ini. England dan Belgium melengkapkan slot ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dramatik dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. England bangkit menewaskan Congo 2-1 hasil dua jaringan Harry Kane pada minit ke-75 dan ke-86 selepas Brian Sipenga meletakkan lawan di depan seawal minit ke-7. Sementara itu, Belgium menyingkirkan Senegal 3-2 menerusi jaringan lewat Romelu Lukaku, Youri Tielemans dan satu lagi gol Tielemans menerusi sepakan penalti pada masa tambahan. England dijadual bertemu Mexico, manakala Belgium akan berdepan Amerika Syarikat dalam aksi pusingan 16 terbaik.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Iran akan guna sebahagian aset beku di Qatar untuk membeli barangan keperluan negara. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Gharibabadi memaklumkan perkara itu dipersetujui selepas perbincangan dengan pihak berkuasa Qatar termasuk bank pusat negara itu. Menurut agensi berita IRNA, pembelian akan dibuat berdasarkan keperluan yang dikemukakan Tehran menggunakan sebahagian daripada dana awal berjumlah 6 bilion dolar Amerika yang sebelum ini dibekukan. Sementara itu, Kazim Gharibabadi memaklumkan Iran dan Amerika bersetuju mewujudkan saluran komunikasi bagi melaporkan sebarang pelanggaran memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Persetujuan itu dicapai pada akhir rundingan peringkat teknikal. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata proses berkaitan program penyah nukleran Iran berjalan lancar. Rundingan berkenaan dijangka menjadi asas kepada pelaksanaan gencatan senjata serta penyelesaian berkekalan terhadap konflik dan program nuklear Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembiayaan bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Dalam satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan, zikir adalah cahaya hati. Maka sindang pendengar, saya nak ajak diri saya dan kita semua, jom kita perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita. Tengah bawa kereta, kita berzikir. Tengah memasak, kita berzikir. Jadikan zikir sebagai makanan rohani kita, insyaAllah. Dengan kita berzikir, Allah Ta'ala beri ketenangan pada saya dan kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Kuantan 104.1 MHz.
4: Assalam fi amani syekhana Allah.
3: Cameron Highlands 100.3 MHz.
5: Allahul kafi, Rabbuna kafi, qasadna kafi, wajadna kafi.
3: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Satu pilihan.

0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di...
0: Muazzam Shah,

0: 107.7 MHz.
1: Alkisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan
0: jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Percaya padaku, percaya cinta.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Baiklah saudara, sekarang kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Hijrah Minda dan Hati, Transformasi Menuju Kebaikan Sejati. Bahagian akhir bersama yang berbahagia Dato' Dr. Badlishah bin Alauddin yang telah dirakam di Masjid Baharu Sungai Ula, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

Tapi bila Imam Ghazali tanya, benda apa yang paling besar sekali? Anak murid jawab, besar sekali itu, ini gunung, macam-macam. Tak, yang paling besar, nafsu. Orang ni kalau bak nafsu tuan-tuan, macam-macam benda nak. Nak nikah dua lah, nak gituin. Nafsu. Nafsunya besar. Kederat tak ada. Umpama lampu picit, bateri boleh ganti, mentor terbakar. Kalau ikut nafsu, segala nama binti dia nak. Tapi kita tak, benda besar, tak mampu. Makan pun sama dah, umur-umur sekarang banyak benda dah tak boleh makan. Tapi kalau ikut tekak, macam-macam benda nak. Nafsu. Lepas itu Imam Ghazali kata, kontrol lah nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, asal nama manusia mesti ada nafsu. Hatta di zaman Nabi pun ada satu cerita. Ni zaman Nabi ni maknanya sahabat-sahabat. Nabi ada. Tapi ada juga yang ter-accident. Ada juga. Accident ada. Ada satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusan indan nabi izja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu ya Rasulullah. Kata Abu Hurairah, satu hari kami duduk dekat Nabi, duduk sembang-sembang. Tiba-tiba datang seorang lelaki tergesa-gesa. Ya Rasulullah, habis jahannam lah saya ya Rasulullah. Halaktu ya Rasulullah, jahannam habis, binasa lah saya ya Rasul. Nabi bertanya, malaka, apa ni, apa cer, apa cerita ni? Waqa'tu ala imra'ati wa ana sa'im ya Rasulullah. Ya Rasul, ni masalah negara ni. Apa masalah kau? Saya bersama dengan isteri saya waktu siang bulan Ramadan. Jahannam saya ya Rasul. Apa macam, tuan-tuan tahu hukum kan? Apa hukum? Tak payah ceritalah, budak ramai. Seorang yang menggauli isterinya, jangan buat tak tahu je, menggauli isterinya waktu siang hari Ramadan. Nabi geleng kepala, tak ada handbrake lalu. Mau kena denda ni. Hal tajidu raqabatan tu'tiquha? Okey, kita cari penyelesaian. Awak ada hamba yang boleh dimerdekakan? Ni kena denda ni, kena bayar dam ni. Ada hamba boleh merdeka? Tak ada ya Rasul. Fahal tastati an tasum syahraini mutatabi'in? Awak mampu nak kena puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan ya Rasul. Sehari pun saya dah accident. Kalau 2 bulan, hari-hari berlanggar ya Rasul. Baru sehari saya dah accident. 2 bulan ya Rasul. 2 bulan. Tak mampu ya Rasul. Serendah-serendah. Saya bendera putih lah. Fal tajidu it'ama sittina miskinan? Gini, awak boleh beri makan tak orang miskin 60 orang? 60 orang tak mampu ya Rasul buat keduri, tak mampu. Kata Nabi, macam mana nak selesai? Tiba-tiba kata Abu Hurairah, utiyan nabi bi'arakin fihi tamrun wal 'araqul miktalu. Tiba-tiba adalah satu orang sahabat lain bawa kepada majlis itu, dalam kedudukan itu dia bawakan satu arak kurma, satu bakul kurma besar. Nabi bawa nak jamu ke Nabi lah. Jadi Nabi pun tengok, ada kurma pula dah. Mana-mana budak tadi, laki tadi, panggil balik. Kata Nabi, ginilah, kita ni kira nak cari solusi. Awak nak merdeka hamba, tak mampu. Puasa 2 bulan, tak mampu. Beri makan orang miskin 60 orang pun tak mampu. Ginilah, kita tolong habis rin, tolong ni. Ini ada kurma sebakul besar, ambil gi sedekah pada orang miskin di kampung awak. Khudha fatasaddaq bihi. Cari orang miskin, gi sedekah orang kampung awak. Kata dia, ya Rasul, ala afqar minni ya Rasulullah. Ya Rasul, di kampung saya orang paling miskin. Tak ada orang miskin lebih pada saya. Fawallahi ma baina labataiha ahlul baitin afqar min ahli baiti. Dan saya ingat dalam Madinah ni, saya paling miskin ya Rasul. Saya nak sedekah lagu mana kau orang miskin, saya paling miskin. Bila dia jawab gitu, fadahikan nabi hatta badat an yabuhu thumma qal at'imhu ahlaka.
Bila Nabi dengar dia kata, ya Rasul, saya lah orang paling miskin, nak bagi makan apa orang miskin. Nabi gelak, kata Abu Hurairah. Nabi sengih sampai nampak gigi. Nabi geleng kepala, dahlah miskin, aksiden pula lagi, la ilaha illallah. Kalau aksiden tu kaya, tak apa. Dah, kata Nabi. At'imhu ahlaka. Ambil ni sedekah keluarga mu, sudah. Hadis Bukhari. Nabi sengih lah kata, tak pada miskin, nafsu, ngak, bulan puasa. Ini penangan nafsu. Contoh, kalau kita perhatikan, ini sahabat. Ini bukan kita hina sahabat, dah. Nabi pun tak marah ke dia. Cerita ni mengajar kita, nafsu ni boleh mengalahkan sesiapa pun. Nafsu dia tak peduli mu sahabat ke, mu tengah puasa ke, mu dalam masjid ke. Tuan-tuan pernah dengar ada AJK masjid tengok porno dalam masjid? Pernah kan? Pernah, bukan tak berlaku. Cabul dalam masjid ada tak? Ada, masuk berita. Orang curi tabung masjid? Ada juga. Curi tabung masjid. Dia tak pergi curi tabung kat restoran, kaunter tu ada tabung juga tak? Tabung masjid. Dan dia tahu masjid ada CCTV. Tahu. Nafsu. Nafsu tak peduli awak ustaz ke, penceramah ke, ulama ke, sahabat Nabi ke. Kalau dia nak bisik kejahatan, dia boleh bisik. Tak apalah, kita manusia ada nafsu. Tak ada masalah. Apa yang mustahak dan yang lebih penting, selepas daripada kita buat sebarang kesalahan ataupun kesilapan, mari sama-sama kita kembali ke jalan yang benar. Itu yang paling mustahak. Sebagaimana sahabat tadi, dia pun buat kesilapan. Dia pun buat satu kekhilafan. Tetapi dia kembali semula ke jalan yang benar. Sebab itulah hijrah ini adalah soal kita nak berubah daripada kita pernah buat salah kepada orang yang sedar akan kesalahan. Kerana hijrah ni bukan makna kita tak pernah buat dosa. Tapi hijrah hati ni dia melibatkan kita daripada ego menjadi taubat, daripada salah kepada mengaku salah, daripada jauh dari Tuhan kembali semula kepada Allah. Jadi kita tidak terlambat untuk nak kembali hijrahkan hati kita. Sebab itu ulama pesan, wa afdalat tajhizi huwa tahdhibu qalbi wa tathhiruhu min ghadabin aw haqdin sa'bin. Persiapan terbaik kita nak berhijrah ini bukanlah dengan bekalan yang ada di tangan, tetapi hati yang dibersihkan. Bersihkan dari apa? Dendam dengan marah-marah. Sebab perjalanan kita menuju Allah ni mesti mula daripada hati. Sebelum melangkah hati dulu. Ingat tak Isra' Mi'raj? Nabi sebelum Isra', apa Allah buat pada Nabi? Belah dada dulu. Bersihkan hati dulu. Naik ke langit dalam keadaan hati bersih. Maka memasuki hijrah 1448 ini, bersihkan hati kita. Hati ni raja, tuan-tuan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Oh, dapatkan di pasaran ya, ataupun di YouTube. Itu lagu kumpulan Nasyid Senada dari Indonesia. Lirik itu ditulis oleh ulama, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Orang lebih kenal nama A.A. Jim. Dia buat tajuknya Jagalah Hati. Jagalah hati, jangan kau kotori, kata dia. Hati mesti mau jaga dalam perjalanan ini. Siapa yang berjaya tundukkan nafsu, bersihkan hati, inilah pemenang sejati. Fahayyi'u fu'adaka li syahrin nusuk litahya biruhin tahurin wa muluk. Siapkanlah hatimu untuk sebuah perjalanan hijrah perubahan ini, agar engkau hidup dengan jiwa yang lebih jernih daripada hari semalam. Dan ingat, orang yang berjaya kawan nafsu, dia akan dapat banyak kurniaan anugerah daripada Allah. Antaranya sebagaimana kata Ibnu Suja' Al-Kirmani,
dalam kitab Hilyatul Awliya, kata dia, man syakhasa basarahu anil maharim wa amsaka anis syahwati wa amura batinuhu bidawabil muraqabati wa zahiruhu bittiba'i sunnati wa awada nafsahu ala wa awada nafsahu aklal halali lam tukhti firasatuhu. Siapa-siapa boleh buat lima perkara. Pertama, tundukkan mata dari tengok benda tak senonoh. Mana tengok-tengok TikTok, scroll gambar orang joget. Sup, kita terus scroll. Jangan tengok. Terus, mana dia jaga mata dia. Yang kedua, tahan nafsu daripada syahwat. Kehendak macam-macam. Oh, kita kalau nak ikut nafsu habis beg kuning, kita beli. Oh, beg kuning. Oh, beg kuning, beg kuning, beg kuning, beg kuning, beg kuning, beg kuning. Nak ikut kehendak. Semua benda nak. Playa beli, spana beli, tukar beli, getah pahit beli, macam-macam beli. Tak buka pun lagi dari plastik. Ada hak dah beli sebulan, tak buka-buka. Nafsu kan. Jadi kalau kita boleh tahan nafsu dari kehendak, tahan syahwat kita. Yang ketiga, usahakan selalu dekat dengan Allah. Yang keempat, sentiasa amalkan sunnah Nabi. Yang kelima, akal halal, selalu usaha makan benda yang halal. Apa kesan kalau kita buat lima perkara ni? Kata ulama, lam tuhti firasatuhu. Orang begini, firasatnya takkan salah. Eh, sedap tuan-tuan kalau ada firasat tepat. Jerman lawan England, berapa agaknya? 3-0. 3-0. Firasat itu contoh, bukan itu gunanya. Firasat ni kita nak gerak jauh. Ada orang firasat tepat, cari parking jadi. Gimos. Atas sikit, belah kanan. Dia sungguh kosong. Tepat firasat. Tepat firasat. Manggali dia jaga makan. Manggali mata dia jaga. Tapi ada cerita, kawan saya semayang, bodoh ustaz, firasat tepat semua. Itu bukan dia betul, kebetulan. Bukan kerana dia betul, kebetulan. Jadi kalau nak firasat tepat ni adik-adik, diperiksa apa semua nak jawab Quran, nak kuat ingatan, firasat kuat, banyakkan buat lima perkara tadi. Tapi salah satunya jaga nafsu. Dia nafsu ni di punjung lah saya nak kongsi. Ya. Nafsu kita ni, kita kena hijrahkan dari level yang dia panggil amarah. Ni paling bawah sekali. Kita nak hijrah nafsu ni, pergi ke satu level tertinggi namanya kamilah. Dia macam mana kita nak naikkan dia? Dia begini. Nafsu manusia, kata ulama, yang paling bawah amarah. Apa tanda nafsu amarah? Nafsu amarah ni, nafsu yang mana bila kita buat baik dan buat jahat, bagi kita benda tu sama je. Tak berasa apa-apa. Macam level tuan-tuan ni, saya ingat kalau buat jahat, rasa bersalah. Tapi kalau dah buat jahat tu rasa biasa, something wrong lah. Ya, ada orang tuan-tuan pergi masuk kelab dandut ni rasa berdosa. Dia rasa. Dia terasa. Itu beriman lah. Tapi kalau nafsu amarah, dia rasa biasa. Orang nafsu amarah ni, dia tidak menyesal buat dosa. Bahkan, dia rasa lega kalau buat dosa. Contohnya, arak haram. Tapi bagi dia lepas minum arak, rasa lega. Hilang masalah. Amarah lah. Ataupun maki orang tu haram. Tapi kalau malangkan dan live TikTok, dia boleh maki orang dalam kotak, dia rasa lega pula dah. Something wrong. Nafsu amarah dia panggil. Kita cuci, naik satu nafsu level yang lain, dia panggil lawamah. Lawamah ni, ini level kita agaknya. Bila buat salah, menyesal. Macam kita maki orang, Allah, ngapalah aku cakap. Rasa salah. Kita rasa bersalah. Dia tak nak buat benda tu, tapi dia tak mampu lawan. Jadi bila buat, dia akan sedih. Tapi masalah, esok buat lagi. Dia panggil lawamah. Ni jenis pesen masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Insah dah, kena sebat 10. Dalam penjara, kena sebat 10. Keluar penjara, insah sekejap. Ngisah semula, masuk lagi. Dia panggil lawamah.
Okeylah, kikir-kikir-kikir naik nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni nafsu yang dah diberi ilham. Dia dah ada hidayah, dia dah mula dipimpin. Dia ni duduk atas border dan nak jadi orang baik dah. Tapi belum baik lagi. Dia baru ada ilham nak buat baik. Sebelum ni dia tak terfikir pun nak buat baik. Sekarang ni dia dah ada perancangan nak buat baik. Aku niatnya masjid ni kalau aku ada duit sikit, aku nak sedekah sikit, nak pasang kain ni, nak tukar kain ni. Kalau ada rezeki nantilah bisnes. Dia dah ada perancangan nak buat baik. Masa dia nafsu lawamah, dia tak teringat pun benda-benda gitu. Tak terfikir pun nak buat baik. Itu dia panggil nafsu mulhamah, ada ilham. Kita polish lagi, naik lagi. Nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni nafsu tenang. Orang relax. Orang yang tidak digugat oleh senang atau susah. Yang tak digugat oleh miskin atau kekayaan. Tidak terganggu oleh sihat ataupun sakit. Tidak ada masalah dengan penghinaan atau pujian. Orang level mutmainnah. Orang puji ke, orang hina ke, bagi dia sama sahaja. Sakit ke, sehat ke, sama je. Miskin ke, kaya ke, sama je. Orang puji, pujian tidak menjadikan dia berbunga-bunga-bunga. Orang kutuk, kritik, dia rasa tak sakit hati pun. Sebab bagi dia, tak ada marah, tak ada dendam. Dia panggil nafsu mutmainnah. Tenang. Tenang is good. Tenang saja. Relax, dia relax, chill. Adakah itu yang baik? Tak, ada lagi atas. Dia panggil nafsu radiyah. Radiyah ni, oh ni tahap tinggi lah. Radiyah ni, dia reda dengan apa saja yang Allah takdirkan. Orang nafsu radiyah, dia terhibur dengan ujian Allah. Kalau dia sakit, dia terhibur dengan kesakitan itu. Tuan-tuan boleh terhibur ke kalau doktor cakap tuan-tuan kena kanser tahap 3? Tak boleh gembira dah. Nak mati dah aku ni, bau tanah dah ni. Tapi saya jumpa orang tuan-tuan, doktor khabar dia kanser tahap 3 perut, dia boleh ucap alhamdulillah. Terkejut doktor. Isteri dia meraung dah sebelah. Doktor kata, macam mana boleh alhamdulillah? Dah tak nak cakap apa lagi. Saya ni hak dia. Dia nak ambil ikut dia lah. Jadi tak kisah dah. Tapi sihat dah sekarang, alhamdulillah. Ini orang nafsu radiyah, dia reda. Ujian ni semua daripada Allah. Orang jenis gini tuan-tuan, kalau kita tampar muka dia, dia tak marah. Dia pergi kat kita, tolong tampar sebelah lagi. Dia jenis begitu. Kita pula jadi cuak. Dia ni lain macam ni. Tak ada jenis. Kalau tu yang Tuhan terkedih, aku okey je. Radiyah. Kita tak sampai level ni. Level ke atas lagi, mardiyah. Mardiyah ni level Tok Wali. Dia dah sampai tahap, apa saja yang dia buat, dapat redha Allah. Orang macam ni, cakap dia, mulut dia masin. Sebab itu orang level mardiyah ni, kurang bercakap. Jaga tutur kata. Sebab itu saya boleh katakan tak ada penceramah level mardiyah ni. Sebab penceramah kan bercakap banyak. Dia orang pesen ini kurang bercakap. Sebab dia kalau bercakap, jadi. Ramai tutur wali tuan-tuan. Kalau cakap, jadi. Sebab itu dia diam banyak. Banyak zikir. Zikir semua. Kalau dia kata celaka, celakalah. Kalau dia kata baik, baiklah. Kalau dia nak marah, jadi. Jangan main-main. Ada orang gitu. Dan yang paling tinggi, nafsu kamilah. Kita orang biasa takkan sampai ke makam ini. Ini hanya darjat untuk para rasul dan nabi. Manusia hanya sampai peringkat ke-6 saja, iaitu mardiyah. Ini pun dah tahap wali besar. Apa yang penting, nafsu-nafsu ni kita kena kikir supaya dia jadi baik. Jangan buang. Jangan buang. Macam mana nak daripada amarah nak naik sampai ke mardiyah? Zikirlah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf ada tarikat, kita masuk, kita nak betulkan hati kita. Sebab itu orang masuk tarikat tasawuf, dia nak buangkan nafsu yang kotor-kotor. Sebab kita hidup ni, diri kita, hati kita takkan boleh jadi baik selagi tak buang benda kotor. Umpama gelas, gelas ni tuan-tuan, kalau nak minum air kena kosongkan gelas dulu. Kalau gelas ada air, macam mana nak minum air?
Jadi sebelum kita tuang air, kita kena kosongkan dia dulu. Takhali, tajali, tahalli, proses-proses begitulah. Buang dulu, bersihkan, baru boleh tuang air baru, barulah kita minum. Barulah bermanfaat. Jadi selagi nafsu tu tak dibersihkan, tak dibuang, maka transformasi kita nak menjadi orang baik, payah nak capai hasrat. Begitulah sedikit sebanyak sembang-sembang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu lain-lain kesempatan. Adab dan bahasa hendaklah bawa kepada kerabat muda dan tua. Jangan diikut nafsu dan hawa. Dunia akhirat kita akan kecewa. Tanam bunga dalam pasu, bunga melati, bunga pandan. Jangan ikutkan hawa nafsu, kelak nanti binasa badan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahzin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, tetapkan iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.

0: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Hijrah Minda dan Hati, Transformasi Menuju Kebaikan Sejati, bahagian akhir bersama yang berbahagia Dato' Dr. Badlishah bin Alauddin yang telah dirakam di Masjid Baharu Sungai Ula, Kuantan, Pahang Darul Makmur. Ceramah pilihan itu tadi disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung Zon Pesona untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan anda sepanjang 4 jam bersiaran bertemankan saya Afni Suhaimi. Dan selepas ini anda akan ditemani oleh Ana dan Harun dalam Apa Khabar Weh. Semoga segala urusan anda pada petang ini dipermudahkan dan semoga hari anda terus dipenuhi perkara-perkara yang membahagiakan tentunya. Saya Afni mengundurkan diri terlebih dahulu. Jaga diri, jaga kesihatan dan terus kan bersama siaran seterusnya Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Jumpa lagi.
1: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
2: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
2: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di Bilik Seberguna RTM Pahang.
1: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
2: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

manakah mempunyai peluang terbaik untuk mendulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

0: Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil peringkat kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan kamu orang dua, kau budak Arul
1: dan kau budak Ana.
0: Menemani demo 2.16 minit petang ketika ini di Zuhal. Apa khabar weh?
1: Ya betul, edisi Khamis 2 Julai 2026.
0: 16 Muharram 1448 Hijrah. Selamat petang semua sekali.
1: Mana-mana. Selamat petang.
0: Godang-godang kita, kita nak ucapkan terima kasih kepada si ni, Epeni.
1: Epeni
0: betul dia,
1: konti. Epeni. Terima kasihlah menemani pendengar-pendengar kita seawal jam 10 pagi, bawa ke pukul 2 petang. Sekarang ni memang teng kau orang lah. Memang tak ada orang lain dah.
0: Tak ada orang lain. Kau mulai akan berhibur bersama dengan Demo sehingga pukul 6 petang nanti untuk Rabu dan Khamis, okey? Lepas tu pada semua pendengar-pendengar kita yang terus-menerus bersama dengan kita hari ini. Mana penyokong-penyokong England?
1: Jauh. Sikitnya.
0: Bukan sikit, jauh. Jauh.
1: Alhamdulillah, nasib baik.
0: Bukan kan? Bukan nasib. Referee
1: kenapa,
0: tu.
1: Kenapa di ujung-ujung? Apa ni?
0: Tak tahu, bawa ada.
1: Apa ni? Kenapa
0: bawa ada? Bawa ada.
1: Kenapa? Tunggu ujung-ujung tu.
0: Dia biasa kalau dark horse, kita panggil dark horse lah kan. Ataupun pasukan-pasukan yang biasa ni, bukan pencabar utama. Biasanya dia akan beri tekanan macam tu. Dia go dulu, baru nampak game tu. Ni kalau England buat 7-0.
1: Semalam dalam WhatsApp lain.
0: Itu proses debaran. Okay, tapi anda juga boleh bersama dengan kami untuk Demam World Cup sebenarnya. Malam ni ada tinggal berapa lagi perlawanan yang peringkat pusingan ke-32 ni.
1: Okay.
0: Kalau kita tengok malam tadi dah settle England. Perancis dah settle?
1: Dah settle.
0: Okay, ni tiga perlawanan. Empat perlawanan?
1: Empat perlawanan.
0: Enam.
1: Enam
0: perlawanan lagi tinggal.
1: Enam perlawanan.
0: Okey, yang malam ini.
1: Okey, malam ni pukul 11.
0: Pukul 11,
1: ya bukan. Ni 11 pagi lah, kau dah kenapa?
0: Bukan, ni.
1: Yang mana?
0: Cepanyol. Okey,
1: 3 pagi. Ini sahabat kita lah, Nasri. Punya tim. Pukul 3 pagi, melibatkan kumpulan Spain menentang Austria.
0: Kemudiannya.
1: Ni kalau on paper ni, dah Spanyol nampak lah, dah kan.
0: Tapi asal Spain.
1: Tapi apa-apa pun boleh jadi dalam
0: betul,
1: bola sepak.
0: Bola sepak. Betul.
1: Last minute pun boleh mengubah siapa juaranya.
0: Macam Kane semalam kan.
1: Nasib baik. Nasib baik. Kalau kalah malu kau orang kampung.
0: Okey, 7 pagi esok. Jangan lupa juga penyokong-penyokong Cristiano Ronaldo.
1: Ya, yeah, CR7 jangan lupa juga 7 pagi. Nampak?
0: 7 pagi. Ni waktu masuk kerja ni. Dah ada bola untuk anda semua. Jangan lupa untuk saksikan.
1: Okey, Portugal akan menentang Croatia. Okey,
0: untuk 7 pagi lah. Dan perlawanan yang last sekali dijadualkan pada hari esok lah.
1: 11 pagi.
0: Pertemuan di antara
1: Switzerland menentang Algeria.
0: Okay, dan ada 3 lagi nanti kita share, okay?
1: Alright.
0: So, selamat menonton untuk peminat-peminat setia World Cup di RTM Click, okay? Okay, dan hari ni kita juga ada tetamu istimewa kita. Dalam banyak-banyak tajuk ni, tajuk antara yang saya tunggu untuk dibahaskan.
1: Kenapa?
0: Sebab
1: awak mangsa buli ke?
0: Bukan mangsa buli, tapi masalah.
1: Awak pembuli?
0: Bukan.
1: Bukan juga. Okay,
0: tak, kenapa? Saya jauh lah daripada dua sudut. Minta-minta jauh lah.
1: Okay, nanti 2.30 minit petang kita akan bersama dengan SSC Datuk Muhammad Yusri bin Osman. Okay. Selaku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang. Untuk kita memperkatakan mengenai topik buli yang orang kata tak asing lah dalam masyarakat kita ni, di negara kita kan.
0: Betul, setuju. Dan benda ni pun walaupun dah banyak orang kata kes-kes yang menjadi tauladan dan pedoman kita, tapi berlaku juga di setengah tempat. Harapnya usaha kita dikontinu untuk membawa ke tajuk ini. Apa kesannya, apa buruknya buli ni kepada masyarakat, kepada pelajar, pada ibu bapa, pada anak-anak kita semua. Dapat memberi kesan positif pada semua, okay?
1: Baik.
0: Kita nak berehat dengan lagu-lagu yang kita dah susun untuk anda. Jumpa 2.30 minit petang nanti. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, mohon hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohonlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

0: Bol, mabe kabowe?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantar.
0: Zonurani.
2: Wilham bibin naizu.
1: Winzat mishma'ul.
0: Dan Zon, inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.
3: Radio Malaysia, faham kan?
4: Radio Malaysia, faham FM.
5: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.
5: Terus bersama dengan kami untuk 2.30 minit petang ketika ini untuk tetamu di Konti.
0: Yep.
5: Istimewanya hari ini kita akan membongkar ataupun bercerita lah satu kisah ataupun satu tajuk yang memang sangat-sangat tular di kalangan ibu-ibu.
0: Di sekolah.
5: Sekolah.
0: Pelajar-pelajar.
5: Kita pun yang di luar konteks tu pun sebenarnya bicara benda yang sama.
0: Betul.
5: Kan?
0: Tengok. Suatu orang kata perkara yang merisaukan lah.
5: Betul, terlalu risau. Bukan sebenarnya, yalah, dia melibatkan adik-adik kita di sekolah ni sebenarnya. So, bully antara tajuk jadi pilihan kita hari ni untuk kita bersama tetamu istimewa kita hari ni.
0: Okey, kita bersama dengan Senior Assistant Commissioner Polis Datuk Muhammad Yusri bin Othman selaku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang. Assalamualaikum, Datuk.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, okay, eh?
6: Okay.
5: Nasi putih ke nasi kandar tadi? Sebab kita dimaklumkan Datuk dia orang utara.
0: Orang utara.
5: Orang utara.
0: Penang mai eh?
5: Penang mai.
6: Penang.
5: Okay. Belanja sikit cakap Penang tu. Kita dah lama tak dengar orang Penang.
6: Saya ni lama dari Pahang. Jadi cakap Penang
5: hilang.
6: Tak boleh hilang.
5: Hilang. Okay.
0: Sebab kita jarang tau dapat Penang ni.
5: Tetamu kita sebenarnya. Tapi tak apa. Yang utamanya adalah topik kita hari ni, Datuk.
6: Okay.
5: Berkaitan dengan buli ni. Untuk permulaan ni, Datuk, kita mungkin nak kongsikan. Buli ni dah biasa kita dengar, kita cakap di luar ni sebenarnya. Tapi tentang buli ni juga, apa pandangan lain, sudut lain yang ada tentang buli?
6: Okey, buli ni kalau biasanya kalau kita kalau ikutkan takrifan lah daripada pihak polis ni, dia adalah perbuatan apa ni, negatif ni yang melibatkan sama ada melibatkan fizikal ataupun mental daripada orang yang rasa dia kuat ataupun berkuasa ni terhadap seorang yang seorang lain yang lemah. Jadi perlakuan ini dibuat secara berulang kali lah. Buat berulang kali, kemudian dia ada empat jenis buli sebenarnya.
0: Empat jenis
6: buli. Kalau kita nak bagi tahu, biasanya kita dengar buli melibatkan fizikal saja.
5: Sentuhan
6: yang macam kalau pukul menggunakan kekerasan, menggunakan tangan, kaki, tampar, tendang apa semua.
5: Okay.
6: Kemudian buli secara lisan pun ada. Mengata, mengejek.
5: Okay.
6: Kemudian yang ketiga, buli mental.
0: Buli
6: mental secara psikologi lah. Maksudnya dia menyebarkan fitnah. Kemudian dia boikot. Kemudian dia hantar surat layang
5: macam
6: apa semua.
5: Memburuk-burukkan dia sekali.
6: Betul.
5: Okay, baik.
6: Kemudian last kali adalah buli cyber. Ini yang kita dengar juga sejak akhir-akhir ini. Di zaman teknologi ini memang kita banyaklah kita dengar lah.
0: Okay.
6: Berkaitan dengan buli cyber ni.
0: Baik. Jadi Datuk, adakah
5: empat awak pernah buat kat saya tu?
0: Awak jangan fitnah.
5: Ya, masa Facebook account saya tu dulu. Apa yang awak buat?
0: Okey, Datuk, kita nak tahu juga kan, buli cyber ni adakah termasuk di bawah kategori buli yang di bawah kes jenayah?
6: Betul. Dia memang termasuk dalam kategori buli lah. Di bawah kes jenayah ni, yang mana dia menyalahgunakan alat-alat teknologi, telekomunikasi seperti telefon bimbit, komputer, kemudian dia sebarkan fitnah itu melalui email dan juga di laman-laman media sosial. Kemudian dia hantar SMS ke ataupun hantar dalam bentuk pesanan ringkas WhatsApp, kata-kata kesat, dan juga penyebaran video-video ni lah yang bertujuan untuk menjatuhkan maruah seseorang itulah. Dalam kes kita, siasat ni adalah mangsa lah.
0: Okey.
5: Baik, kita tahu kalau kat sekolah as student dulu, kalau kita membuli, contohlah kita memukul orang ke tak telinga ke apa kan, akan kena rotan lah, denda lah. Tapi Datuk, kalau boleh kita sebut kat sini, bicara kat sini untuk kefahaman semua, mungkin peruntukan-peruntukan undang-undang yang ada sebenarnya.
6: Okey,
5: kata buli ni.
6: Okey, sekiranya kita pihak polis lah menyiasat kes-kes buli yang mana mangsa sering mangsa biasanya mengalami kecederaan fizikal, kita akan siasat di bawah kanun keselesaan, iaitu di bawah Seksyen 323 KK ataupun Seksyen 324 KK. Dan jika kesalahan kecederaan itu lebih serius, kita akan siasat di bawah Seksyen 324 dan juga 325. Dan jika kecederaan itu akibat daripada buli itu sehingga menyebabkan kematian kepada seseorang ataupun mangsa, kita akan siasat di bawah Seksyen 302 KK, iaitu membunuh.
5: Jadi
6: itu berkaitan dengan fizikal. Tetapi apabila kita bercerita tentang
5: antara empat yang lain tadi,
6: empat yang lain tadi itu, yang buli cyber, buli
5: mental,
6: lisan. Buli lisan tu, so kita akan menyiasat di bawah Seksyen 507B sehingga Seksyen 507F. Okey, seksyen-seksyen ini adalah seksyen yang telah digubal ataupun ditambah oleh kerajaan lah, untuk khususnya kepada pesalah-pesalah buli ini. Dan hukumannya adalah lebih tinggi lah. Kalau kita ikutkan dia punya elemen kesalahan-kesalahan tu, daripada Seksyen 507B sehingga 507F tu, dia ada beberapa kan, dia ada beberapa elemen lah yang kita boleh bezakan tentang tahap keseriusan kesan daripada buli itu. So dia akan kita boleh nampak dia punya hukuman itu makin tinggi lah sebenarnya.
5: Okey,
0: Datuk, setakat ni lah kan, untuk kontijen Pahang ni, macam mana pula berkaitan dengan laporan polis isu buli ni yang diterima ataupun disiasat sendiri?
6: Okey, berdasarkan statistik yang kita ada sepanjang tahun 2025 sehingga terkini lah, Pahang masih dalam keadaan terkawal lah sebenarnya kesalahan buli ini. Dan untuk makluman, kita hanya terima 6 sahaja laporan polis yang disiasat di bawah Seksyen 507B Kanun Keseksaan, dan 18 kes bagi kes yang melibatkan kecederaan fizikal di bawah Seksyen 323 KK dan Seksyen 325 KK lah. Tapi semua ini adalah melibatkan pelajar sekolah.
5: Okey. Kita macam ni Datuk, kalau ada sesetengah family, dia menganggap macam, yalah, di zaman kita ni, dia lain sikit dengan zaman sekarang kan, penerimaan buli tu sendiri. Mungkin di zaman kita, mak kita boleh macam, alah takpelah, sekali. Tapi kalau dah melibatkan macam yang Datuk cakap, yang kritikalnya adalah media sosial. Kalau sekali di media sosial tu, tak ada maaf, tak boleh delete. Yang ni kita nak bagi kefahaman kepada family jugalah, secara rawaknya, apa tindakan seharusnya dua-dua, maksudnya suami dan isteri ni, kepada anaknya sepantas mungkin di sekolah, secara sendiri mungkin.
6: Okay, maksud dia kita tak langkah-langkah pencegahan.
5: Okey,
6: yang pertama sekali sudah tentulah peranan ibu bapa lah, yang mana dia ibu bapa ni perlu melihat dari segi trend jenayah terkini. Kemudian mesti pantau dan juga aware lah tentang perubahan diri anak-anak masing-masing. Kemudian ambil tahu tentang kesalahan-kesalahan jenayah supaya dia dapat memberi pendedahan ataupun educate kepada anak-anak mereka lah, dan kesannya akibat dan kesan dan juga akibat daripada perbuatan buli ini. Jadi tugas dan tanggungjawab ibu bapa adalah untuk surah pastilah untuk melindungi anak-anak. Sekiranya berlaku apa-apa kemudaratan dari segi fizikal, mental, emosi, dan juga tingkah laku kepada anak-anak. Dan juga sekiranya ibu bapa gagal untuk memantau ataupun mengabaikan kanak-kanak, ibu bapa pun boleh dituduh di bawah akta kanak-kanak.
0: Ada
6: bentukan kesalahan di bawah akta kanak-kanak yang mana akan menyalahkan pihak ibu bapa atas kelalaian sehingga anak mengalami kecederaan ataupun kehilangan nyawa, dan juga kehilangan nyawa lah.
5: Sehingga kecederaan pun mungkin.
6: Ya, yeah.
0: Kan? Yeah, betul.
5: So ramai tu apa yang terkejut tu.
0: Ha, kan? Kalau ikut kan Ron, masa zaman-zaman kita dulu, bulinya macam gini.
5: Okay.
0: Contoh apa tau?
5: Memukul.
0: Panggil nama mak ayah. Ha,
5: itu yang lisan. Itu yang lisan tadi. Tadi.
0: Tapi sekarang ni dia orang kata seiring dengan peredaran zaman ni, dah ada buli cyber. Dah melibatkan aib kira. Satu dunia boleh tahu.
5: Dia macam ni lah. Kalau kita punya keluarga dulu, contoh ayah kita lah. Ayah kita kan banyak diam.
0: Okay.
5: So macam apa pun kat sekolah just tanya. Tapi bapa-bapa zaman sekarang tak boleh.
0: Pendekatan tu kena berbeza.
5: Saya rasa tak boleh.
0: Kan? Tak boleh macam tu kan. Tak apa, nanti kau lawan balik. Kau tumpuk pula tu. Kau tumpuk nanti.
5: Takkan nak balas dah balik.
0: Dah jadi lain dah.
5: Okey, tak apa. Kita simpan dulu. Kita berehat seketika. Apa-apa pun kita akan teruskan lagi. Topik bully kita hari ini. Yang kita udarakan bersama dengan anda di seluruh frekuensi seluruh negeri Pahang. Boleh juga didengarkan di RTM Klik. Radio Malaysia Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Okey, 2.43 minit petang. Selamat menikmati juadah tengah hari anda. Kalau ada yang dah lewat kan, 63 dah ni.
1: Ada yang tak sempat tadi.
0: Kenapa tak
1: banyak
0: sempat?
1: Banyak sangat kerja yang nak disiapkan.
0: Meeting lagi.
1: Yang meeting satu hair.
0: Buat konten lagi. Sekarang ni meniaga kedai.
1: Ya, dah buat live.
0: Dah buat live.
1: Orang jual durian pun buat live tepi jalan weh.
0: Okey, tapi tak apa. Yang pentingnya anda kena susun lah waktu anda untuk dapatkan tenaga semula, okey?
1: Betul.
0: Baik,
1: kita nak kembali bersama dengan tetamu di Konti Pahang FM. Bersama dengan Senior Assistant Commissioner Polis, Dato' Mohd Yusri bin Othman selaku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang. Okey lagi Dato'?
2: Yeah, okay.
0: Dato' makan dah tadi tu sebelum datang?
2: Ada.
1: Sebabnya kita perlukan tenaga. Ada lebih kurang 20 soalan lagi.
0: Okey. Masih lagi tentang buli.
1: Yep. Kita nak tahulah Dato' kan, apa agaknya punca-punca berlakunya buli ni dalam kalangan pelajar sekolah.
0: Sebab kita rasa kat sekolah dah macam-macam program yang melibatkan badan
1: jati
0: uniform,
1: jati diri, rohaninya, kan? Macam-macam kan, kem-kem sekarang.
0: Kenapa
1: kan
0: masih ada lagi buli yang sehinggakan melibatkan nyawa tu? Okay. Takut jugalah dengar.
2: Okay, kita pihak polis memang ada buat kajian jugalah berkaitan dengan tingkah laku buli ini terjadi apabila pembuli ni dia ingin menunjukkan kekuatan dan kehebatan dia. Jadi dia akan menunjukkan tingkah lakunya agresif untuk berkuasa dan menutup kelemahan diri dia sendiri itu. Jadi dalam masa yang sama, masa-masa buli ni akan dilihat lemah dan dari aspek fizikal dan juga kurang bersosial ataupun kurang bergaul lah. Dan pembuli biasanya pembuli mempunyai perasaan kurang empati terhadap orang lain dan merasakan diri merasakan ada kelemahan diri yang tidak mahu ditunjukkan kepada orang lain.
0: Dengan cara tu
2: So dia orang biasanya kalau biasanya mereka ni hidup dalam keluarga, membesar dalam keluarga yang agak kasar lah sebenarnya. Dan juga selain pada itu, pengaruh persekitaran juga memainkan peranan dalam membentuk tingkah laku anak-anak ataupun pelajar-pelajar lah. Dan juga yang kita tidak boleh ketepikan jugalah pengaruh media sosial dan pengaruh rakan sebaya yang mana pelajar-pelajar boleh bertingkah laku agresif menjadi seorang pembuli. Oleh itu, ialah kita sudah pastilah ibu bapa memang perlu memantau lah penggunaan gadget ni, mengawal penggunaan gadget di kalangan anak-anak dan penggunaan gadget tanpa kawalan ni adalah punca jugalah berlakunya kejadian jenayah di kalangan pelajar-pelajar.
0: Itu antara keseluruhannya lah melibatkan siapa yang patut bertanggungjawab tu. Macam salah satu daripada Datuk kongsikan tadi, tempat membesar budak.
1: Ya, persekitaran di rumah. Kerana kalau pendapat saya lah kan, ibu bapa ni adalah role model kepada adik-adik kita ni kan. Mereka tengoklah macam mana kelakuan mak ayah kan. Kadang-kadang benda tu antara faktor juga.
0: Betul.
1: Okey, nak tahulah kan Datuk ni soalan yang ke 26. Tadi ada 20, tiba 26.
0: Ini soalan sekak jaram.
1: Taklah, kita nak tahu kan, contohlah kan, kalau adik-adik kita ni dibuli, macam mana kalau dia balas balik? Adakah satu kesalahan?
0: Pun dia kira buli ke macam mana?
1: Atau apa yang perlu dilakukan adik-adik kita?
0: Macam mana definisi tu? Kita nak faham bab ni.
2: Dia kalau bila seorang itu dibuli, kalau dia balas balik dengan balasan yang lebih serius lah. Mana orang yang walaupun dia pada awal
0: walaupun dia mangsa,
2: dibuli,
0: kan?
2: Dia mangsa pada mulanya, tapi kalau dia
0: tetap jadi pembuli.
2: Dia tidak membuli lah. Maksud dia bully ni dia biasanya berulang kali yang dilakukan terhadap seseorang tu. Tetapi bila dia melakukan ataupun mencederakan orang yang membuli dia tu, dan dia pun melakukan kesalahan.
1: Dikira kesalahan juga.
2: Ya, betul, kesalahan. Jadi apa yang perlu dia buat? Dia kena melaporkan benda tu lah kepada polis ataupun kepada penjaga dia ataupun
0: kalau kat sekolah cikgu lah.
2: kepada cikgu
0: yeah. Sebab kita kat sekolah selalu dulu kan ni momok-momokkan kalau maksudnya kalau mengadu pada cikgu ni yalah lembik lah, penakut lah. Budak-budak sekarang panggil apa, jibam. Ha, gitulah kan. Ha, okay. Tapi hakikatnya kalau kita balas balik boleh jadi jenayah. Sebab yalah, contoh macam Datuk kongsikan tadi, buli ni adalah tindakan yang berulang kali. Akhir-akhirnya budak ni mungkin akan respon kepada perilaku yang macam tu.
1: Selepas dah bertahan lama ni kan,
0: 5 tahun aku sekolah kat sini kan. Kena kita tak tahu.
1: Tunggu lama kenapa?
0: Itulah kadang-kadang, yalah, manusia berbeza-beza. Ada yang maksudnya dari segi fizikalnya, cara dia tu dia tak melakukan perkara macam tu, dia terima je, harapkan member ni berubah, tak boleh dah dia lepas ni. Tapi yalah, satu hari kesabaran tu hilang.
1: Kan. Okey, kita nak tahu juga Datuk, peranan lah pihak polis dalam isu buli yang berlaku dekat sekolah ni.
2: Okey, tugas-tugas polis ni mestilah untuk memastikan setiap laporan polis itu berkaitan isu buli ini disiasat di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Tetapi sekiranya tidak ada laporan dibuat oleh mangsa, terutamanya bagi kes-kes yang diselesaikan di peringkat sekolah, jadi pihak polis tidak tahu dan tidak boleh menjalankan siasatan. Sehinggalah laporan polis itu dibuat terus kepada pihak polis. Jadi justru itu, sebarang kejadian jenayah yang berlaku, terutamanya yang melibatkan kes-kes jenayah kekerasan sehingga menyebabkan kecederaan kepada mangsa itu, seharusnya perlu dibuat dibuat laporan polis. Dan di peringkat PDRM sendiri, kita pihak polis juga ada melaksanakan beberapa program pencegahan jenayah, terutamanya di sekolah. Dan melalui Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, kita ada wujudkan pegawai perhubungan sekolah yang mana dia bertindak sebagai liaison officer, sebagai penghubung di antara sekolah dan juga polis lah. Dan jika sekiranya terdapat isu berkaitan dengan salah laku jenayah, boleh berhubung dengan pegawai perhubungan sekolah tersebut untuk mendapatkan pandangan dan nasihat dari segi undang-undang ataupun apa-apa sajalah yang berkaitan dengan jenayah dan juga polis ni.
0: Okey, sebelum kita ke soalan terakhir, mungkin saya nak bertanya sikit lah Datuk kan. Boleh tak bagi kami bayangan ataupun berkaitan indeks sikit, peratus yang berlaku di Pahang ni macam mana keadaannya, tinggi, rendah, sederhana?
2: Okey, kedudukan jenayah indeks di Pahang ini, terutamanya yang melibatkan mendatangkan jedera apa semua, adalah di tahap yang agak sederhana lah. Saya nak kata rendah pun tak boleh, tapi setiap kali, setiap hari itu boleh dikatakan ada lah. Cuma tahap keseriusan kes itu tidaklah serius. Cuma hanya kecederaan-kecederaan biasa, dan tidak melibatkan kecederaan yang parah sehingga melibatkan kehilangan nyawa lah. Tidak ada lah.
0: Dan bukan kita bermaksud tak berlaku.
2: Ada. Tapi masih dalam keadaan yang terkawal lah.
0: Baik.
1: Okey, baik. Jadi akhir sekali je. Akhir dah. Sekejap je, 26 soalan berapa
0: kita
1: tadi?
0: Kita kalau lalu dengan Datuk ni memang sekejap lah masa.
1: Okey, kita nak tahu lah nasihat daripada Datuk sendiri kan, khususnya kepada ibu bapa penjaga. Okey, untuk orang ni lah, kes buli di sekolah ni.
2: Okey. Kepada ibu bapa lah, seperti yang mana saya bagi tahu tadi, ibu bapa ataupun penjaga ni perlu peka dan prihatin terhadap isu-isu semasa, trend lah, maksudnya trend jenayah semasa. Dan juga ibu bapa ni sebenarnya seharusnya tahulah serba sedikit tentang peruntukan undang-undang yang ada di Malaysia ini, yang mana yang boleh melindungi anak-anak. Sebab kanak-kanak ni sentiasa berada di bawah, dilindungi di bawah Akta Kanak-Kanak tahun 2007, dan sebagai ibu bapa atau penjaga menjadi kewajipan dan tanggungjawab dan memastikan kesejahteraan dari sudut fizikal, psikologi dan juga spiritual anak-anak. Dan dan perlu latih diri anak-anak bersifat lebih asertif supaya berani melaporkan apa-apa kejadian yang berlaku di sekolah dan tidak boleh disimpan ataupun merahsiakan.
0: Dipendam.
1: Dah tunggu lama
2: Sebab apabila kes isu buli ini tidak dilaporkan dan lama kelamaan dia akan jadi dia akan memberikan apa ni kalau dibiarkanlah boleh menyebabkan kecederaan dan sirih dan mungkin boleh kehilangan nyawa lah pada orang yang tersayang ni.
0: Betul.
2: Dan juga pada pihak sekolah lah, saya nasihatkan kepada pihak sekolah supaya sentiasa bekerjasama dengan pegawai perhubungan sekolah yang kita wujudkan di setiap sekolah, dan dalam usaha untuk mencegah dari berlakunya kes-kes buli, terutamanya di kawasan sekolah, lapor kepada pihak berkuasa sekiranya terkesan mana-mana aktiviti yang berkaitan dengan isu ataupun usu-usu buli lah yang berlaku di kalangan pelajar. Dan kepada guru-guru jugalah, boleh kena pasti pelajar-pelajar yang ada ciri-ciri buli inilah, untuk kita jalankan intervensi awal terhadap mereka, dan bekerjasama, sentiasa bekerjasama dengan pegawai perhubungan sekolah lah.
0: Okay. Yang kita pastikan kepada anda, undang-undang yang dikenakan kepada masalah ini tak tengok siapa. Betul. Bapak dia, mak dia, pangkatnya. Kalau salah tetap salah kan. Lebih-lebih lagi kalau berlaku di sekolah. Okay. Sebab kita selalu dimomokkan juga. Anak cikgu terlepas.
1: Anak polis.
0: Tapi ini semua cerita pasal buli, kalau boleh kita nak tangkis sama-sama.
1: Betul. Sebab apa? Kes buli ni bukan sahaja orang kata bagi trauma kepada anak-anak ni, tapi
0: ibu bapa juga, tahu.
1: Kemurungan. Betul. Kan, boleh menyebabkan prestasi pelajaran menurun. Kan, dan banyak lagi lah kesan-kesan. Okey. Dan itu dia tadi, kita bersama dengan Senior Assistant Commissioner Polis Datuk Muhammad Yusri bin Othman selaku Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pahang. Terima kasih banyak-banyak Datuk.
0: Kita jumpa lagi.
2: Terima kasih juga jemput saya ke konti petang ni lah.
0: Baik. Sama-sama. Kalau ada rezeki next time pula.
2: Okey. InsyaAllah. Okay.
0: Baik, selesai kita bercakap tentang buli.
1: Buli.
0: Buli ni perkara yang bukan, dia bukan, dia masalah yang dah berakal lama kan, daripada dulu sampai lagi ni. Tinggal kita lah pula generasi ni untuk sama ada nak memutuskan akal tersebut, betul, atau mematikan ataupun nak membiarkan.
1: Okay.
0: Kita risau anak-anak kita
1: esok. Ya, betul.
0: Jadi mangsa. Anak awak on the way pergi sekolah. Kena ingat tu.
1: Awak jangan takut-takutkan saya.
0: Jam 3 nanti kita jumpa dalam Acik Bawang Popet.
1: Ya, betul. Kita buka talian 0951401124.
0: 0951401125. Kita juga akan live di TikTok bersama dengan anda semua. Okay?
1: Okay.
0: Bye-bye.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Weh bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: sama dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah je tu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.

0: Ana.
1: Apa?
0: Sini je. Ha? Sini kejap. Kau ada benda nak cerita kau ni?
1: Eh, benda pulak dah. Eh, awak ni lelaki pun sibuk nak membawang lah.
0: Eh, mestilah. Ingat orang perempuan yang pandai mau. Ha? Ada mulut.
2: Tak ada duit lah. Dia pinjam RM2,000. Pas banyak. RM100 pun tak pulang.
3: Pernah dulu sekali masa nak tunang dulu. Soalnya ayah dia tak nak. Tak kerja kerajaan.
4: Macam Bawang Popet, setiap hari Khamis pukul 3 petang di zon Apa Khabar Weh. Makcik Bawang.

0: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Terus bersama dengan kami melalui siaran-siaran yang ada, contohnya di frekuensi. Kalau tak dapat juga di frekuensi ni kan, contohlah rumah kau ni ceruk sangat kot. Radio terpenelok. Boleh dengar di RTM klik kalau ada telefon. Tak pun kalau payah sangat nak RTM klik, dah lah percuma payah juga. Buka je TikTok.
1: Sebab sekarang ni Ananda Harun bersiaran di live TikTok Pahang FM.
0: Okay.
1: Mana yang masuk tu jangan lupa lah tag-tag screen.
0: Yo.
1: Komen sikit namanya, asal daripada mana, mendengar kes sekarang ini.
0: Kau Ulu Yang. Duduk di Ulu Temeling.
1: Ulu Yang.
0: Nama Ulu Yang.
1: Itu tempat.
0: Okay, salam kenal macam tu. Boleh, kau melayan je kan.
1: Topik kita kan, makcik bawang petak ini.
0: Okay.
1: Dia kita kena mengimbau sikit lah.
0: Okay. Sentimental lah sikit.
1: Sentimental. Kena mengimbau balik campak belakang.
0: Campak belakang.
1: Kita nak throwback.
0: Okay.
1: Tajuk dia berkenaan dengan barang yang orang bagi.
0: Oh.
1: Kita masih simpan.
0: Kalau duit raya?
1: Duit raya tak kira.
0: Kecuali lah ya.
1: Kecuali lah. Tak payahlah. Tak payah langsung.
0: Barang orang simpan ni dia kira macam nak. Kalau macam.
1: Kenapa orang tu bagi awak?
0: Okay.
1: Kenapa awak simpan?
0: Apa barang tu?
1: Apa barang tu?
0: Kan?
1: Meher ke murah ke?
0: Tanda apa?
1: Kan? Sekarang ni barang tu kat mana?
0: Kalau santau tu memang barang juga. Tak salah cerita koma.
1: Ada. Dulu orang hantar.
0: Tak salah barang juga dah. Aduh.
1: Kena melalui angin. itu janganlah.
0: Janganlah. Benda-benda cerita pun tak jauh lah. Ini benda-benda yang yelah. Walaupun benda tu kadang-kadang menyedihkan ke contoh. Itu tanda saya putus dengan dia. Cerita lah.
1: Ada
0: orang bagi. Dia pulangkan balik semua hadiah-hadiah dia.
1: Pulangkan tu okey. Yang tak tahan minta balik tu. Aku geram
0: tu. Ada yang minta balik.
1: Ada. Kau pernah kena.
0: Allah siapa.
1: Dah lah dia belanja top up.
0: Macam mana pulang balik top up?
1: Pulang balik top up saya.
0: Ya ilah.
1: Itulah.
0: Orang dah katakan awak.
1: Itu orang kata tak. Kalau rasa awak tak ikhlas, awak jangan bagi.
0: Jangan sebab paksa hati tu untuk sayang awak tu. Awak tu mudah memaksa hati.
1: Bukan memaksa hati. Masa bercinta kadang kita tak minta
0: terlalu
1: pun.
0: Terlalu nak bagi peluang ke
1: tak,
0: orang.
1: Kita dah kata tak boleh nak contact. Top up tak ada. Cukup lah. Terima je lah.
0: Itu apa guna ke dia?
1: Nah, maksudnya saya tak nak ubah hubung dengan dia.
0: Kan. Tapi dia tak faham.
1: Hantar top up.
0: Okay.
1: Nak buat apa? Lepas tu minta balik. Kau dah kenapa?
0: Tapi lelaki orang macam tu.
1: Maknanya apa?
0: Kalau anda celah tu, dia try juga.
1: Try juga.
0: Aduh. Cakap tak ada top up tu. Kalau kita orang biasa ni faham. Perempuan ni malah nak layak lah ni.
1: Ha, kan? Maksudnya macam, kau paham-paham sendiri lah.
0: Tak dia.
1: Dia pergi top up pula.
0: RM10 masuk.
1: Kalau betul kita minta dulu apa tau? RQ.
0: Request tu lah.
1: RQ RM1. RQ2.
0: Tapi ceritanya pasal barang ni.
1: Okay, barang benda yang orang bagi workman masih simpan lagi.
0: Okay.
1: Kenapa?
0: Tapi kalau dah rosak boleh cerita?
1: Boleh.
0: Benda tu tak terpakai dah.
1: Boleh.
0: Okay, boleh. Bersama dengan kami di talian. Tapi kalau orang tanya kita, apa contoh cerita?
1: Okay, kalau kau lah.
0: Kau bagi nanti kau cerita. Kau tengok fikir lagi.
1: Kau dulu eh. Okay. Kau ada simpan lagi.
0: Okay.
1: Ni kenangan lah, sentimental lah pada kau. Kau dapat daripada pendengar Pahang FM.
0: Oh, bukan patung tadi.
1: Tu biasa.
0: Biasa.
1: Dah biasa. Okay. Cerita bau-bau ni bosan lah.
0: Okay. Dan okay, pendengar, apa barang tu?
1: Pendengar tu pun dah tak ada dah.
0: Oh, iya ke? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Itu kau rasa antara kenangan antara kau dengan dia lah. Apa ni? Allah yarhamah. Mak
0: ku. Oh, betul lah.
1: Okey, mak
0: kita
1: ku
0: sempat
1: ni
0: ke rumah. Sempat
1: dijamu yang penyayang.
0: Makan kan? Tengah hari, makan petang.
1: Betul, yang
0: bawa jalan-jalan halaman
1: selalu
0: rumah.
1: Selalu berborak dengan kita macam mak dengan anak. Kan, lepas tu bila kita pergi ke rumah dia, layanan dia masya-Allah memang.
0: Dia punya close dengan kita tu nah. Ni macam
1: weh, macam dah kenal lama weh.
0: Datang jelah rumah ni. Tak payah telefon-telefon. Datang je. Kalau ada nasi makan, tak ada nasi tengok jelah.
1: Ya Allah, kita boleh rasa tau keikhlasan dia waktu tu.
0: Okay.
1: Then kau dapat pinggan mangkuk. Set pinggan mangkuk.
0: Dia beri ya.
1: Kalau zaman dulu, kalau orang datang, tetamu datang, kira power lah. Kalau hidang kaca, dia yang kaca. Dia memang cantik lah.
0: Kaca yang jernih ke kaca yang macam putih tu?
1: Dia warna kuning. Oh, yang ori-ori macam okay, okay, okay, macam okay. tu lah. Yang okay. putih pun ada. Saya dapat banyak tau. Saya dapat set pinggan mangkuk. Lepas tu saya dapat kain batik dia. Dan sampai oh, guna sekarang. Eh, of course lah guna. Hari tu dah saya berpantang pakai.
0: Oh, okay. Moga-moga jadi kebaikan lah pada
1: arwah ya. Dan memang saya simpan lah sampai sekarang. Memang tak ada niat nak bagi orang ke apa ke. Memang kita simpan. Okay. Ha, itulah kenangan. Bersama
0: tapi
1: mangkuk.
0: Ada orang juga lah satu cerita sentimental value ni ada juga. Tapi ada orang kadang-kadang barang-barang lama macam tu jadi jual. Faham tak? Jadi faham? Lagi mahal nak jual.
1: Faham.
0: Kan? Adakah barang nama? Itulah. Mana tahu kan? Pernah saya pernah tolak kasut orang bagi saya dulu harga RM20 je. Sekarang orang beli
1: RM300.
0: RM300? Contoh.
1: Kasut
0: getoh. Bain takkan kasut
1: getoh. Getoh meh.
0: Getoh meh. Tapi meh sangat tu. Kayu penuh yang getoh kalau skala 300.
1: Adalah.
0: Ah, kita bersama pemanggil dahulu lah ya. Dia memang boleh WhatsApp pun boleh. Nak balas di TikTok pun boleh. Tak ada masalah. Call pun dialu-alukan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Santana.
2: Santana Urdo ni.
0: Ui, Santana jak dulu menjak ni. Laju dia tu.
2: Minta maaf yang orang dulu selalu tu.
0: Aduh.
1: Tak ada hanya. Laju dia berlari.
0: Abang Santana.
2: Ya.
0: Sebelum nak tanya soalan yang kita topik kita ini. Bola suka mana ni? World Cup ni.
2: Bola. Awak suka Argentina.
0: Aduh.
1: Aduh, Argentina lagi.
0: Maradona.
1: Tak ada dah Maradona tu.
2: Bukan. Messi.
1: Tak mudah lah.
0: Tak mudah. Nyokok Messi all time goal scorer.
2: Nombor dua Portugal.
0: Oh, ada dua.
1: Oh, ada lagi.
0: Backup plan.
1: Dua-dua ada lagi.
0: Backup plan.
2: Ronaldo.
0: Okay.
2: Ronaldo.
0: Baik, Abang Zidane ni cerita dia. Barang yang orang beri ke
1: simpan lagi.
0: Rumah tu
1: simpan.
2: Orang baginya dulu 5-6 tahun lebih dah.
0: Okay, okay.
1: Tungkat.
0: Dengan anjing kau ke?
2: Tungkat lah masa kau tak boleh jalan dulu. Dia bagi tungkat lah. Untuk.
0: Siapa yang bagi tu?
1: Siapa yang bagi?
2: Dia dulu dia duduk kampung sini. Lepas tu dia berhijrah dapat kerja di Kuantan.
1: Perempuan ke laki?
2: Laki.
1: Laki. Itu kau nak.
2: Dia dapat ambulan. Kuantan.
1: Sekarang ni berderebah lagi ke?
2: Berderebah lagi. Dia belum penceng pun.
1: Belum penceng.
0: Sebutlah nama dia.
1: Sebutlah mana tahu dia mendengar sekarang ni tengah bawa ambulans tu.
2: Yang kau tahu bini dia tu dia duri nama dia.
0: Gana awak ni yang bagi barang lakinya yang awak kena bininya.
1: Ini tak kena ni.
0: Rosok gini.
2: Dia orang kampung ni.
1: Orang rumahnya orang kampung Santana.
0: Nikah
1: lepas
0: dengan
1: lepas tu sabit benda dia nak bagi ke awak.
0: Tongkat tu. Kenapanya?
1: Sabit apa?
2: Kawan ni memang kena stroke tak boleh nak guana bagi tugas lah.
1: Yelah maksudnya dia jiran awak ke guana boleh kena tu?
2: Dia kena selalu pergi kedai pamerawah kedai adik awak tu.
1: Dia selalu pergi ke kedai Abang Santana adik dia.
2: Lepas tu yang kedua YB pula. Baru lagi 5 tahun yang lalu. Yang baru ni bagi tungkat juga.
0: Dua lah tungkat dah.
2: Dua dah
1: tungkat.
2: Yang ketiga dan dinai YB bagi ada sampai sekarang ni.
1: Alhamdulillah.
0: Jagalah betul-betul orang nak bagi
1: rezeki
0: tu.
1: Rezeki.
2: Duit pun ada je bagi 300.
0: Duit jangan cerita.
1: Duit saya secerita.
0: Tak minta dana ni kah? Jangan cerita bab duit tu.
1: Jangan, kau tak boleh dengan duit. Kau demam.
0: Okey, Abang Santana, terima kasih dah bertelepon.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ana dah harul. Okey,
1: bye.
0: Dapat ketongkeng. Bagi dah abang ambulans satu bagi dah maybe.
1: Deba.
0: Okey.
1: Itulah tadi, sampai sekarang masih ada lagi katanya.
0: Kan tongkat betul. Dia dia masa kita sihat ni nah. Benda-benda macam tu kita sangkut je. Lambungnya belakang rumah tu
1: betul. Ya betul.
0: Kau ada pengalaman kena sakit lutut? Pinjang lah.
1: Sakit lutut. Ya tu accident.
0: Yalah. Dia tak pernah.
1: Bukan sakit lutut.
0: Sakit lutut lah tu.
1: Accident.
0: Kodeh. Kodeh tu boleh berjalan. Lutut tu sakit.
1: Lutut sakit. Okey, betul.
0: Sebelum ni tak pernah terfikir nak pakai tongkat. Alah pinjang orang.
1: Oh.
0: Nak beli meh.
1: Depan ni kan tu ada. Kau ada kat rumah. Tapi tongkat yang jenis tu ada kaki tiga tu.
0: Itu orang nak suruh kau tua sangat.
1: Tu Chami tanya. Chami. Chami dekat TikTok Pan Fan. Dia kata Harun terselioh ke?
0: Dulu lah.
1: Bukan terselioh. Dia accident.
0: Hello. Assalamualaikum.
1: Hello.
3: Ayo. Tak apa.
1: Abang Jamal ni.
3: Baru nak menyamuk.
1: Tak payah menyamuk lah. Kena. Okey, Abang Jamadil, apa barang yang awak simpan lagi sampai sekarang yang orang bagi?
3: Saya simpan topi.
0: Topi? Topi keledar?
3: Bukan topi keledar.
1: Habis?
3: Topi yang pakai tu.
1: Cap lah. Okey, siapa yang bagi?
3: Topi yang pakai tu macam kakak bagi lah.
1: Kakak bagi.
3: Topi tu simpan lah buat macam pakai-pakai tu.
1: Dah berapa lama dah?
3: Dah lama dah. Dah masa duduk rumah lama tu juga tak. Tapi yang lama tu saya tak tahu ke mana yang.
1: Okey.
3: Itu ada dapat izin yang kecil baru tu. Ada pula yang layu.
1: Ada yang baru pula. Maknanya Abang Jamadi ni memang suka topi lah.
3: Memang suka topi.
1: Okey.
0: Nak lah kita nak beli gadiah nanti bagi topi je.
1: Mana tahu nanti ada rezeki kan. Mana suka.
0: Tak. Akaknya bagi tadi ada sempena benda-benda ke saja
1: benda? Ke sempena hari jadi ke Abang Jamadil?
3: Sempena hari jadi. Dapat-dapat tu sempena hari jadi.
1: Okey. Dia dapat sempena hari jadi. Bila hari jadi Abang Jamadil?
3: Ya, apa yang ada bayar biar?
1: 8 bulan 12.
0: Dekat dengan Arun. Arun 31 bulan 1.
1: Macam nipu je.
0: Merepek.
1: Arun awal bulan 12.
0: Arun 12 juga. Tiga.
1: Dia ingat weh. Arun 3 bulan 12 dia kata.
0: So patutnya Abang Jamal dia bagi Arun dulu dia. Bagi
1: Arun topi. Betul Arun bagi balik topi.
0: Pulang topi yang sama. Okay, Abang Jamal, terima kasih.
1: Abang Jamal. Assalamualaikum.
0: Peminat topi. Arun pun antara orang yang peminat topi. Memang banyak topi.
1: Betul. Bukti dia, topi dia merata-rata.
0: Betul. Bukan kau Mohana je. Umur-umur
1: orang lain pun ada.
0: Orang lain.
1: Tanya, topi siapa ni? Topi Arun.
0: Orang lain lah. Bukan kaum perempuan yang lain.
1: Takut.
0: Okay, kita baca di WhatsApp sekejap.
1: Boleh. Ni okay. Kita ada voice note boleh tak?
0: Boleh.
1: Okey, daripada cuba tegur siapa. Dia selalu cakap macam ni. Whatever. Siapa?
0: Kenal.
1: Okey, jom kita dengarkan.
0: Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Hai Ana. Hai Haru.
1: Hai.
4: Apa khabar weh?
1: Khabar baik.
4: Selamat petang.
1: Oh,
4: barang yang masih Kak Nas simpan. Sebenarnya Kak Nas ada satu kacip.
1: Kacip?
4: Kacip tu dibagi oleh arwah nenek Kak Nas.
1: Kacip Pinang?
0: Kacip Pinang.
4: Sampailah ke hari ini.
1: Lama.
4: Okey, Ana. Okey, Harun. Itulah kenangan yang kekal abadi.
1: Kacip Pinang ke, Kak Nas? Dah berapa lama?
0: Kalau Kak Nas tengah dengar, kita nak tanya. Kacip
1: berapa
0: Pinang?
1: Berapa lama dah?
0: Kalau ada gambar, hantar gambar.
1: Hantar gambar kan?
0: Lagi lawa. Okay, ni panjat abang ya.
1: Okay, assalamualaikum, selamat petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam. Saya ni Zabah. Tukar. Saya ketik Kuala ni. Saya ada barang lama when saya dulu bagi. Pinggan ten. Warna putih.
0: Pinggan ten?
1: Warna putih, satu je. Sampailah sekarang pinggan tu ada lagi. Dan saya simpan je lah. Pinggan ten? Apa tu Abang Zabah, tolong tu.
0: Google lah tengok.
1: Sekejap. Pinggan.
0: Sambil-sambil tu kita angkat pemanggil ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Jauhnya bunyi. Ngapa?
5: Dah jauh ni dekat yang
0: tu. Dah lah lama tak telefon. Buat-buat macam jauh macam tu.
5: Sibuk, kebusyan sangat kononnya.
0: Lain macam kontraktor ni.
1: Lain macam.
0: Sihat kita?
5: Jangan gitu. Alhamdulillah, sihat.
1: Abang Jo, terima kasih tau hari tu.
5: Ha?
1: Ha, terima kasih belanja komora.
0: Ada main-main je sebenarnya. Jujur cakap. Main-main je.
6: Memang sedap.
1: Sumpah sedap. Sumpah sedap, tak tipu.
0: Dia punya sedap, kita orang tak makan dengan nasi pun.
1: Yes. Gata. Gata macam tu je. Pun dah sedap.
6: Rugi pula beli sikit ke apa?
0: Oh itulah. Kamu pun nak cakap ayat tu tadi.
1: Beli kat Kelantan ke?
6: Yelah Kelantan betul lah.
0: Kat mana beli?
6: Musim tua tu. Apa,
1: Kampung Laut. Kampung
6: Musa. Entah benda entah.
1: Sebab nampak dekat situ dia tulis Kampung Laut.
6: Beli luar je. Beli kat Tijah je.
0: So produk dari Kampung Laut lah kot.
1: Produk dia produk. Tapi betul memang sedap.
6: Gua Musa, Kota Baru, Kota Terengganu, Kuantan je hantar.
0: Memang berjalan betul lah gitu ya.
6: Saja je bawa budak, bawa keluarga.
0: Eh tapi siapa ada kat sana, saya tanya je. Kat Kelantan siapa ada?
6: Tak ada siapa pun.
1: Memang berjalan.
0: Berjalan je.
6: Buat gamble je.
0: Okey. Lain macam sikit orang ni. Okey ni, kita bertanya pasal barang orang beri yang masih awak simpan lah rasa-rasa. Tak kisah berapa tahun pun. Semalam pun boleh rasa.
6: Ada satu tu apa tapi... Apa ni dia macam kitchen tu. Tapi kitchen tu pelik sikit lah.
0: Oh kitchen dia? Ke tangke?
1: Haa. Kalau tangke kan?
6: Kitchen tu lain nama.
0: Okey.
6: Tapi dari indoor.
0: Bentuk benda? Bentuk benda?
6: Bentuk petok itu je.
0: Tapi dia
1: siapa yang bagi?
6: Ha?
1: Siapa yang bagi?
6: Kawan-kawan.
0: Kawan-kawan. Tak beradil
1: lah tu. Perempuan kan lelaki. Takkan lelaki bagi kitchen.
0: Jaranglah nak switch jentu lelaki ni.
6: dia kira macam dia nak tukar sekolah, dia bagi belaka lah.
0: Ini kenangan lama lah ke?
1: Kenangan lama lah zaman sekolah. Masa tu
6: memang last contact ke dah dengan dia, tak ke mana dah.
0: Tak memang tak
1: jangan contact jangan.
0: Jangan cubalah dah lepas-lepas tu.
6: Dia bahaya juga kan.
1: Nah, masa tu abang Joe form apa?
6: Dah jadi 5 ke dia 6?
1: Dah jadi 5.
0: Awak simpan sekarang?
1: Serius lah?
6: Nah, kau kan jenis suka menyimpan.
0: Menyimpan tak apa, merindu tu jangan.
1: Merindu tak
0: apa kanda. Menyimpan tak apa.
6: Kalau datang di rumah, jambut London ada. Kereta Tamiya je lah. Digimon.
0: Kau memang ni lah.
1: Memang kaki simpan lah. Pengumpul.
0: Baguslah orang ni. Cermat lah orangnya kan. Cermat.
6: Macam jambu London tu memang kau simpan dari kecil lah. Hak lain tu ada yang beli sekarang. Kecil tu tak merasa kan nak membeli.
0: Itulah pasal.
6: Dulu menyimpan je. Dah bekerja ni. Ada rezeki sikit. Ngumpul lah pula sikit.
0: Okay. Kitchen je kan. Gambar dia tak simpan kan.
6: Gambar
0: dah. Jaga. Gambar kelas. Gambar kelas. Gambar kelas. Saja buat berdebar. Yang single pun tak berani. Yang mingga ni pula berani.
6: Soalan terik tu.
0: Okay. Banyak terima kasih.
1: Terima kasih Abang Jo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Lama tak dengar suara dia.
0: Lama tak terlalu busy katanya ya.
1: Busy.
0: Okay. Banyak yang mengantar ni. Sekejap lagi kita respon kepada
1: soalan-soalan. Baik. Kita nak rehat seketika. Jom kita layan dulu. Lagu Pron.
0: Ni. Mencari.
1: Mencari. Sinar Bahagia.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 39 sekarang.
1: 9.
0: Bersama dengan Kemora di Zabar Kabar Wih. Ni cerita pasal makcik bawang buat pek hari ni.
1: Uh-huh.
0: Iaitu barang yang pernah orang bagi kau. Oh, masih lagi simpan. Tadi abang sentananya dia simpan ke Tongkeng. Orang hospital bagi.
1: Lepas tu ni Kak Nas dia ada balas tau. Sebab betul. Kita tanya tadi, dia kata dia simpan kacip.
0: Ini kacip pinang lah ya.
1: Okay.
0: Selain pada kacip ni, boleh kacip pinang. Sekejap.
1: Okay. Ni kacip pinang lah ni.
0: Okay.
2: Ya, kacip pinang. Tapi sekarang tengah drive nak hantar anak punya kerja khusus. Okay.
1: Sorry. Dah 21 tahun disimpan.
0: Berada di tangan ya.
1: Serius cakap, memang cantik lah. Siapa
0: boleh potong
1: yang
0: benda lagi ya? Kacip pinang ni. Ke memang itu je kerja yang dikhususkan untuk kacip ni?
1: Nampak? Lawa. Wih, cantik weh kejap. Nak tunjukkan.
0: Tunjukkan gambar. Lawa dia.
1: Kenapa gambar MCR ni?
0: Terbalik.
1: Ni.
0: Lawa, siap ada sisiknya, bulunya eh. Dilakarkan.
1: Dia macam
0: ukiran gitu lah.
1: Ukiran, okey. Ini daripada Kak Nas. Okey, siapa yang dekat live TikTok Pahang FM boleh nampak gambarnya. Okey.
0: Kebetulan ada dalam kereta. Kan nampak kita kusut.
1: Nampak cantik tak? Cantik.
0: Okey.
1: Okey, kalau cantik tap screen.
0: Cantik. Ambil kesempatan betul ya. Okey,
1: yang lain tadi. Ada macam burung sari kata. Memang burung.
0: Betul burung pun.
1: Memang.
0: Cepat kau ajak. Tadi ada orang tadi.
1: Apa?
0: Oh, bukan eh?
1: Apa?
0: Oh, tu je yang respon balik. Lain.
1: Apa pula dah ni?
0: Apa?
1: Ni nak tekan apa ni?
0: Mana? Tengok. Oh, okey.
1: Tekan apa?
0: Bawah tu apa?
1: Dia tulis turn on ke not now? Not now.
0: Lah. Okay. Oh, tak boleh tunjuk.
1: Tak boleh tunjuk. Okey.
0: Okey, jangan. Nanti kena ban salah kita.
1: Tak. Bukan. Kita cakap pasal benda lain.
0: Okey, baik.
1: Siapa pula telefon
0: satu
1: ni
0: lagi pembaharuan kita, pemberitahuan kita nak beritahu. Di WhatsApp jangan call, video call memang tak boleh nak angkat.
1: Memang tak boleh nak angkat.
0: Kita tak memiliki telefon tu. Kita hanya dia ada di website
1: je. Di website sahaja.
0: Kita memang tak boleh nak angkat.
1: Saya viral kan nombor awak
0: kan. Okeylah, sebelum
1: kita apa nak dengar mana ni?
0: Pemanggil dulu lah.
1: Pemanggil boleh.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo,
0: assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hai.
3: Hai.
0: Yeah. Bye. Ini macam skrip dalam cerita reporter. Cerita apa? Doktor pokok.
3: Kita hai orang hai.
1: Aduh. Siapa di talian suara biasa dengar.
0: Familiar suara.
3: Inilah Kak Melati.
0: Kak Melati. Kak Melati ni goyang lama tak call lah. Lama sangat.
3: Baru lagi.
0: Bila kak call?
3: Lagi. Yelah tapi
0: WhatsApp ada.
3: Kak Melati dengar kat belakang. Tak call pun ada kat belakang.
1: Okey. Belakang mana tu saya ke Arun sekarang ni?
3: Dua-dua.
0: Okey,
1: apa barang yang masih disimpan?
3: Masih disimpan lah banyak. Tapi yang paling sayang tu kerusi set yang dulu-dulu tu kan, yang ada cushion tu kan.
0: Cushion rotan ke?
3: Ada yang biasa
0: je. Yang kayu punya.
3: Jenis lama yang kata yang
0: kita okay. kita kalau kat rumah kita sofa tu yang tak boleh cabut tu kan. Kosen ni dia boleh cabut.
3: Tapi dia bagi cushion dah tak ada.
0: Cari bantal lain lah.
3: Kak Melati belilah cushion kan, banyak jual kat
0: sini.
3: Lepas tu Kak Melati cat lah warna putih. Nampak lah macam
1: macam baru sikit lah.
3: Sebabnya dah lama.
1: Siapa yang bagi tu?
3: Itu Wan dululah.
0: Wah, tak ingat nama dah.
3: Dia bagi. Masa tu kita guna lagi yang warna coklat tu. Tapi dia dah lama tu, kita cat lah.
1: Nampak cantik lah. Dah berapa lama agaknya?
3: Wan tu dah beli lah lama dah. Kita pakai ni dah 20 tahun dah.
1: Weh, barang dulu-dulu lain tau. Kualiti dia.
0: Kualiti dia tu.
3: Kalau macam Kak Melati beli sopan. Sopan letak tempat lain. Tempat ruang tamu kat lain. Ada juga yang tu lah. Sayang.
0: Faham? Mm-hmm. Okay. 20 tahun eh?
1: 20 tahun.
0: Wan yang ada lagi tidak?
1: Tak ada dah. Oh, dia kabar.
0: Okay. Terputer ke?
1: Hello?
3: Hello, ya.
0: Hai, ingat terputer.
1: Kemanalah Kak Melatinya?
3: Tapi Kak Melati masih menyimpan lah. Kalau anak-anak nak buang pun, gaduh dulu. Jangan buang.
1: Gaduh dulu, ya?
3: Jangan buang, ya.
0: Yeah.
3: Jangan letak sofa baru ni tempat lain, sudut lain.
0: Okay, baik. Terima kasih, Kak Melati.
3: Okay. Ya, sama-sama. DJ Ana Harus. Selamat petang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tapi itu normal untuk mak. Mak ni dia payah muang barang.
1: Betul. Dia memang berehi simpan.
0: Dah gosok dah tu buang lah, kata dah anaknya.
1: Tak apa. Boleh nanti paku, boleh repair. Dia boleh repair.
0: Paku-paku orang duduk cocok. Itu dia tak ada layanya kadang. Aduh. Tu. Dah boleh buang-buang je lah kan. Tapi yang mana macam orang kata tu lah, barang-barang lama kebiasaannya kualiti ketahanan dia tu grade A.
1: Okey, macam contoh kalau mak kau dia memang suka simpan barang.
0: Okey.
1: Majalah-majalah hak dulu-dulu. Okey, hak dulu-dulu.
0: Ada orang dia tak suka simpan benda gitu. Sebab benda guna lagi. Faham tak?
1: Lepas tu anak dia tengok, ibu ni kenapa gambar ni? Contoh. Contoh.
0: Okey.
1: Lepas tu macam cerita buku-buku seram dulu-dulu. Semua ada lagi.
0: Patutlah.
1: Lepas tu gambar-gambar. Jangan nak patutlah lah.
0: Apa tu?
1: Lepas tu gambar-gambar.
0: Kenapa?
1: Dulu.
0: Kenapa? Patutlah apa?
1: Salah. Kalau orang dulu-dulu kan, dia akan hantar gambar ke kawan dia. Kehadapan sahabatku ini... kisah persahabatan di tahun 1972 contoh. Ada penuh gambar-gambar tu.
0: Kan. Tapi yalah, kita tak kata mana yang betul-betul, yang salah-salah gitu ya. Sebabnya pattern orang lain-lain, ada orang memang sentimental dia tu tinggi. Betul. Tahap tu. Okey, kita ambil satu di WhatsApp.
1: Di WhatsApp Pan FM. Di WhatsApp Pan FM.
0: Okey.
1: Okey, kejap. Kita dengar.
0: Okay.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Yeah. Hello,
3: selamat petang.
1: Selamat petang. Siapa ni?
3: Akak ada simpan.
1: Akak siapa?
3: Yang apa? Kuali tembaga. Yang
1: kuali tembaga.
3: Dulu masa arwah mak ada dulu, dia buat rebus ketupat palas.
0: Okay.
3: Sampai sekarang lah akak simpan.
0: Jaganya.
3: Buat kenangan.
1: Buat kenangan kuali tembaga yuk.
3: Lupa nak kena sendiri. Akak daripada Pramujaya 3 Pekan, faham?
1: Pramujaya Pekan. Namanya kenal, apa?
0: Beritahulah nama.
1: Kita ni nak berkenalan. Ni Kak Siti Nuriah kita.
0: Okey, baik. Okay, Kak Siti Nuriah. Kita share nombor ya. Okey, di talian. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Serius dengan orang hari ni.
4: Seria?
0: Biasa je lah. Ada di mana tu?
4: Ada ni. Bos siap tengok barang parking lori tepi jalan tu.
0: Di daerah awak lah ya?
4: Ada di kantor ya.
0: Okey, cuaca dulu.
4: Weh, cuaca.
0: Laporan cuaca.
4: Memang panas di kantor ni. Tak tahu lah panas. Kita tengah hari petang ni panas.
0: Tadi Ana kata di mana tadi lah?
1: Di mana?
0: Venezuela eh? Berapa di Greece?
1: Venezuela.
0: Hari jadi warna merah.
4: Yang tak raya. Jadi sekarang ni panas. Kan pukul 6, pukul 7 kan.
1: Jerantuk tu jauh dengan Venezuela tu. Abang Joe.
0: Tak cair loriak tu.
1: Tak cair loriak.
0: Saja je nak cerita ke dia. Tapi dia apa? Tapi dia kata dia kata nak tengah hari panas sangat. Petang kan hujan.
1: Petang kan hujan.
0: Dia masalah hujan ni mudah lapar.
4: Betul-betul.
1: Tak payahlah dia tu walau lapar pun tertayang.
0: Itulah ke mana pula.
1: Tak ada yang ketukar ikan ke daging ke tanda.
0: Ni kita cerita ni pasal barang ni.
4: Pasal barang ni?
0: Pasal barang.
4: Barang ni Abang Jo simpan barang Abang Jo ni. Abang Jo dah kahwin 15 tahun. 16 tahun dah.
0: 16 tahun.
1: 16 tahun.
0: Usia
4: berkahwin
0: eh.
4: Abang Jo dah simpan pinggan mok betul Abang Jo bagi.
0: Kenapa dia bagi
4: pinggan kaca? Pinggan kaca.
1: Mesti dia bagi masa mula-mula kahwin kan?
4: Ya. Dia bagi, dia kata awak pakailah. Sementara nak beli pinggan-pinggan baru dekat apa.
1: Biasanya macam tu lah pasal dengan berkahwin.
4: Dia bagi tu, apa je tak pakai lah. Apa je tak pakai.
1: Dia simpan.
4: Sayang rasa nak pakai.
1: Rugilah Bejo.
4: Sayang nak pakai, mak mertua bagi.
0: Yalah. Dia menantu paling sayang sekali.
1: Ui, tak boleh lah. Abang
4: sanggup pergi kedai RM2 beli pinggan plastik kedai RM2 tu.
1: Eh, dulu ada ke 16 tahun lepas?
4: Hai, Abang Jo tahu bila.
1: Yalah, mana ada lagi masa tu. Eko tu tak ada.
0: Lain lah.
1: Nak nama di kedai apa? Ha? Masa tu nama dia kedai apa?
4: Tak ingat dah 6 tahun.
0: 66
4: dah. Dia jual tu bukanlah RM2, ada RM2 6%.
1: Oh, okay. Lagi mahal. Sekarang RM2 4%.
0: Dia tahu.
4: Itu pun mahal lagi sekarang.
1: Mahal lagi.
4: Tapi itulah memang masa mak tu bagi tu memang tak sayang ke nak pakai. Umar kata pakailah mak dah bagi tu.
1: Pakai je lah bang, mak beri tu.
0: Tak. Eh, jangan buat main barang mak tu kau tu.
4: Cara tu. Benda kalau dah sayang tak pakai, biar tak pakai apa, simpan.
0: Ya. Itu sayang.
4: Simpan dekat almari cermin tu.
0: Tapi bang, nak ceritanya barang ni kalau tak pakai, kadang-kadang berosok juga, pecah.
1: Baik awak rosak sebab guna daripada rosak sebab simpan.
0: Tebuk dah tikul.
4: Masalah yang dia kaca, dia tak rosak. Dia jangan jatuh, pecah je.
1: Dia jangan jatuh je. Faham. Dah buatnya kalau ayam lari-lari situ.
0: Hai, dah minat beli ayam.
4: Dalam almari. Tak apa, kena kosteknya.
0: Ya, dia minat ayam, bukan beli ayam. Awak pun.
4: Makan ayam tu memanglah minat. Beli tu tidak.
1: Beli tidak.
0: Okey, bang. Terima kasih banyak untuk hari ni.
4: Okey, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Ron. Oh, dah tahu hari-hari panas ni mana-mana. Lupa pula tekan.
1: Ni ada ni daripada Chef Dila.
0: Okey, apa kata
1: Chef WhatsApp Dila? Chef WhatsApp tau. Tengah masak ni.
0: Dai.
1: Sambil tag WhatsApp.
0: Okey.
1: Dia cakap macam ni eh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dinda sekalian.
0: Ya, ganda-ganda.
1: Saya masih menyimpan semua kad-kad ucapan raya dan birthday dari sekolah menengah 1985 sampai sekarang.
0: Ini rare.
1: Gambar-gambar lama ada 6 album. Paling sayang baju kurung jahitan tangan arwah mak. Okey, baik, selamat berkonti. Tak cerita pun sekolah mana. Dia kelas apa? Manalah tahu ada gorong-gorong yang mendengar ni ke? Sama kelas ni. Gitu. Kan?
0: Boleh betul
1: stik. Chef, tolong type balik.
0: Okey.
1: Bubur garam dulu.
0: Dia tengok masuk tu ni. Okey, yang ini. Assalamualaikum, okay. Adan Arun.
1: Waalaikumsalam.
0: Barang pemberian yang masih saya jaga dengan baik ialah radio merah yang diberi oleh arwah kepada saya.
1: Arwah ayah.
0: Arwah ayahnya ya. Okey, dah usia radio merah ni lebih 30 tahun.
1: 30 tahun.
0: Dahulu guna bateri, kini guna elektrik je. Radio ni masih boleh digunakan dan saya sangat menyayangi radio ini kerana mengingatkannya kepada arwah
1: ayah. Memang sikit.
0: Memang tak sentuh.
1: Okey, nak tengok ke?
0: Tak boleh.
1: Tengok sekejap je.
0: Okey.
1: Tadi lama. Okey ni
0: sekejap. Cukup. Dengar.
1: Siapa nampak?
0: Dia radio lah kan.
1: Radio.
0: Satu brand yang power juga tu sebenarnya. Kan. Kalau dulu-dulu memang nak beli brand tu. Tak boleh sebut.
1: Okey, Chef tengah type. Okay, sambil potong ayam.
0: Satu pemanggil lah sebelum kompak. Halo, Assalamualaikum. Allahu Akbar. Selalu terlepas gitu. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo.
5: Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
5: Arul dengan Ana.
1: Ya, saya. Siapa gerangannya ni?
5: Ini apa? Kalau Arul panggil Mawa.
0: Mawa?
5: Mawa. Kek yang duduk kat Jamburi eh?
1: Mawa. Jamburi eh?
0: Dekatnya dengan pokok.
1: Sihat ke Mawa? Mawa sihat?
5: Kurang sihat lah sebab baru balik pada haji ni. Batu. Ya.
1: Oi, Hajar.
0: Hajar wa.
5: Yelah, Mak Arun cakap suruh panggil Mak Wa.
1: Kisahnya ke awak ni. Kau merepot kecil rumah.
0: Kau pernah pergi rumah dia.
1: Pernah pergi?
0: Pernah.
1: Kisah.
5: Dia pergi rumah saudara Nizam.
1: Mak saudara Nizam, Run.
0: Apa pula
1: terkenal.
5: Hari-hari Arun ni datang ke rumah.
0: Dia masuk sedap dah.
1: Sedap.
0: Awak nak pergi mana? Awak nak pergi mana?
1: InsyaAllah.
0: Sebab dia pernah ajak.
1: Oh, iya ke?
0: Bawa Lana pergi rumah kau.
1: Awak tu bukan nak ngajak, tahu-tahu sampai kerauk.
0: Mawa.
1: Mawa.
0: Ha. Ini kita cerita pasal barang orang beri yang masih mahu simpan
1: lagi. Apa yang awak simpan lagi, Mawa?
5: Tu, tepok sirih.
1: Tepok sirih.
0: Kalau awak ada gambar, hantar kita nak tengok. Kalau ada lah.
5: Sebabnya, Mawa ni kat Kuantan.
1: Oh, kat Kuantan.
0: Bantu di sini.
5: Ada yang tak nak datang ke?
1: Arun ni memang selek Mawa. Kuantan di mana lah?
5: Mana?
1: Ha? Kuantan di mana?
5: Dekat Seri Damai Perdana.
1: Oh, Seri Damai. Rumah siapa?
5: Rumah anak.
1: Rumah anak. Oh, Seri Damai lah.
5: Saya pergi haji bersama dengan anak saya tu. Sebab dia dapat jadi penyelin.
1: Oh, kisahnya. Bila? Bila lah sampai ke Malaysia masa tu?
5: 19 bulan.
1: Baru lagi.
5: Baru lagi. Nak ucap selamat hari lahir pada anak saya yang mengirim saya tu.
1: Okey, nama-nama?
5: Nak Aizah Makludin.
0: Okey.
5: Betul tu dengan hari apa perkahwinan dia.
1: Oh, anniversary.
0: Okey, bila-bila?
5: Yang anu tu dah. Umur dia 49 tahun rasanya.
1: Allah.
5: Hari perkahwinan dia dah 21 tahun.
1: Kata Mokwa ni berapa lah umurnya?
0: Umur apa kalau boleh bagi tahu?
5: Tujuh-tujuh.
0: Tujuh-tujuh.
1: Kau nak pusing tak boleh dah sebab angka sama. Tujuh-tujuh.
0: Itu bila lah balik ke Jemuria? Ha?
5: Nak tahulah lagi.
0: Sampai sihat lah dulu
5: ya. Ya, Mok Arif selalu datang kau pun tak ada ke rumah.
0: Kau tahu
5: Cikgu Bini kau jalan. Kita tengok Mok Arif masuk sitar tu. Pasang-pasang jugalah telefon ni dengar radio FM.
0: Dengar kat radio. Masuk
1: sitar. Dengar kat radio.
0: Aduh, famous Cikgu Bini pada Arif.
5: Dengar Mok Arif yang kata masuk sitar. Dengar lah.
0: Kau ada.
5: Cakap orang semua tanya Mok Arif sihat ke belum.
0: Alhamdulillah. Terima kasih yang mendoakan. Ya. Okey, Mawa. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berehat. Semoga cepat sembuh.
1: Semoga cepat sembuh ya.
5: Ya, tak ada duduk je kat rumah ni.
1: Oh, duduk je. Tak apalah, berehat-berehat. Jangan berlomba-lomba pula.
5: Lepas ke pula Pinang pula semalam
1: pula ni. Dah.
0: Kerja berjalan.
5: Mama dia, dia kerja berjalan. Hari tu pergi Turki. Belum pergi haji tu pergi Turki.
0: Udahlah, cemburulah kau orang. Dahlah, cemburulah. Okay, Mawar, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih, Mawar. Assalamualaikum.
0: Tapok sirih. Ini wear-wear kita biasa.
1: Tepok.
0: Tepok sirih.
1: Ha, tepok ke tapok?
0: Dia sebut tapok lah. Oh. Tepok tu kan tapok. Tapok.
1: Oh, okay. Tepok.
0: Okay. Yang awak rasa paling rare lah yang Cik Kinah simpan. Awak rasa paling rare selain majalah-majalah yang tadi tu. Awak rasa?
1: Sereka uap.
0: Sereka uap.
1: Arang. Arang tu kena masukkan dalam dia. Ada. Di kepala ayam.
0: Oh, ya?
1: Ha.
0: So Cik Kinah hantar gambar.
1: Rare.
0: So Cik Kinah hantar gambar tak?
1: Waktu ni dia tengah berkebun. Tak boleh kacau.
0: Okay, satu asal tu kita berehat sekejap.
1: Boleh.
0: Ha, baca
1: ni
0: kan?
1: Daripada Macu.
0: Katanya
1: Macu eh. Okay, kejap. Oh ni ha. Okay.
6: Assalamualaikum. Anon Harun. Tersalah pula. Tertekan pula. Ni Makcu Maruku dari Duan Sebatang ya.
0: Okay.
6: Makcu pasal tajuk ni, Makcu nak cerita pasal barang antik lah. Mereka nak kata kebarang antik lah. Wan, arwah Wan Makcu nak hantuk. Makcu ni selalu pergi ke Mekah dulu kan. Setiap kali ke Mekah, dia orang akan beli barang daripada Makkah. Makcu dapat sudu tembaga ya. Di bawah dia tulis ayat kursi.

0: Air asin kita masuk ke pesakit, dalam mulut pesakit lah. Ha, itu keistimewaan dia. Itu pesan arah tu, arah wan mak tu lah. Ha, okey Ana Arun. Okay. Itulah mak tu punya barang kenangan yang simpan sampai hari ni. Tok mak tu dah wan, mak tu pun dah lama meninggal ya.
1: Lama dah meninggal.
0: Dia meninggal tahun 70-an, 80-an. Okey Ana Arun, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Kita nak berehat sekejap, terus dia bersama dengan kami. Makcik Bawang.
3: Pat Pat.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Okey, 48 minit petang masih lagi terus bersama dengan korang berdua untuk hari ini Khamis 2 Julai 2026.
1: 16 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyak kerana dah 3 jam kita bersama.
0: Betul lah, 2 jam yang lah. Ni baru masuk jam ketiga.
1: Ni baru masuk. Okey, dah masuk jam yang ketiga. Terima kasih banyak-banyak ya kerana bersama dengan Ana Harun, bukan saja melalui frekuensi Pahang FM.
0: Betul.
1: Juga di live TikTok kita ada Hai 792, kita ada Yad Nora, boy MC Yad kita. Kita ada Love for Rihanna. Di live TikTok kita ada Kazana Abbas, nasi lemak RM1.05. Eva Desa daripada Tampin Nogoi 9. Jangan Roy. Saya tak cakap pun macam tu.
0: Bukan.
1: Kak Rosita Muhammad ada. Siapa lagi tadi? Kayan kita ada. Ramailah. Terima kasih. Jangan lupa tap-tap skin. Okay.
0: Skin. Bukan tap-tap skin. Haram.
1: Tap-tap screen.
0: Okay, ni Kak Shadila pada respon tadi. Awak suruh bagi tahu.
1: Okay, dia kata kau sekolah menengah Ahmad Pekan. Sekarang dah jadi sekolah Sultan Ahmad Pekan. Sekolah kluster.
0: Sekolah situ je dia lalu ya. Baik, kita masih lagi buka panggilan dan juga di WhatsApp pun boleh. Kita angkat panggilan.
1: Baca.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kedua DJ yang menceriakan.
0: Terima kasih.
1: Sebenarnya banyak.
0: Okay.
1: Tapi di antaranya akak ni dari usia dari sekolah rendah sampai sekarang masih simpan sebagai sentimental value dari arwah mama.
0: Okay.
1: Sebentuk cincin berwarna hijau dan ibu loket love. Sebab sentimental value dulu-dulu harga tak sampai pun 100. But now, walau harga agak turun sikit, tapi masih mahal. Lebih kurang 300 lebih. Tetap dikenang sehingga akhir hayat. Thank you so much. Okay. Lagu cerita Bobby menjadi sentimental value juga. Pergi tengok sampai 10 kali. Kelakar sungguh di zaman remaja. Hihi. Apa awak ni suka-suka?
0: Tak berperasaan.
1: Saya menjiwai.
0: Taklah, takkanlah Kak Nura macam tak berperasaan langsung.
1: Nashar. Tuk. Nehi. Ramboy. Kak Nura sampai 10 kali pergi tengok.
0: Tapi memang macam tu peminat-peminat instan ni.
1: Ya.
0: Kalau cerita-cerita lama, Hindustan lah. Boleh buat lah.
1: Hindustan.
0: Hindustan ni yang kau lah panggil
1: Hindustan. Awak sebut Hindustan. Dia macam belah-belah karok.
0: Memang tempat orang karok sebut gitu. Hindustan.
1: Kau rasa bukan belah karok, tapi belah Cik Ruby.
0: Cerita-cerita lama Hindustan memang tak boring lah. Dibandingkan, bukanlah kata tak sedar cerita sekarang. Kau tak sedar?
1: Lain lah.
0: Kau peminat kan?
1: Kau sebab kau memang zaman lah ni.
0: Kau kurang sikit understand ni.
1: Jadi kau kalau kawan awak tu yang seorang lagi tu memang champion itu. Dengar cerita nak buat balik?
0: Tahulah, dengarlah. Try lah tanya. Tahulah. Bos boleh tak nak bagi?
1: Apa kau koli?
0: Tak biarlah.
1: Adalah.
0: Okay, next. Kita di talian lah dulu.
1: Okay, boleh.
0: Ramai ni lipa ni.
1: Hello,
0: selamat.
1: Apa awak ni Arun?
0: Sama gitu.
1: Sabotaj lah.
0: Bila kau tekan je dia gitu.
1: Hello.
0: Problem lah.
2: Hello.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yellow shirt.
0: Bukan.
2: Ye, cik.
0: Bukan.
1: Bukan.
2: Hello. Ana dan Harun.
1: Abazek.
2: Pandai lah dia ni.
1: Dia sebab Harun tu dia jadi harum.
0: Dia ada dengung sikit.
1: Ana dan Harun.
2: Jadi Harun.
1: Lepas ni kena praktis yang Pak Harun tu je.
0: Happy je ni.
2: Harun.
0: Ada apa-apa jadi ke sana
1: ada
0: ni?
1: Ada apa-apa ke? Bonus terlebih ke? Apa cerita Abazek?
2: Alamak. Bonus. Bonus tengah-tengah tahun ni tak ada.
0: Tak ada lah.
2: Ya, awal-awal tu ada.
1: Awal-awal ada. Apa yang happy sangat ni? Ceria ni?
0: Macam ni.
2: Boleh telefon Pan FM happy tau. Boleh boleh jadi
1: tu. Oh ya Allah. Happynya dengar. Thank you Pak Zek.
0: Kita boleh buat servis lah Pak ni.
2: Hilang, hilang penat tu.
0: Siapa nak hilangkan servis? Siapa nak hilang penat?
1: Pedih. Pedih. Dah kenapa pedih?
0: Boleh call kita dengan harga RM200 sejam.
1: Mahalnya.
0: Okeylah tu. Dia kata boleh hilang sedih.
1: Oh, nak buat happy-happy kan?
0: Nak buat happy-happy.
1: Kalau nak nak buat teman, dia kena out sikit.
0: Okey, Abang Zek.
2: Yeah.
1: Bagai benda set kita simpang lagi ni.
2: Oi, Allah. Apa ni?
1: Jangan kabur lori.
0: Lori tu.
2: Aduh.
0: Itu tokek beri pinjam.
2: Oh, bukan ni bagi pinjam betul. Apa ni? Telefon lah.
1: Telefon?
2: Bukan telefon. Handphone
1: apa?
2: Handphone zaman 2000-an dulu.
1: 2000-an tu. Ya, Nokia. 3315.
2: Motorola.
1: Motorola. Okey, yang
0: warna kelabu. Syarikat tu pun dah tak ada dah.
1: Warna kelabu?
2: Warna saya tu warna hitam.
1: Warna hitam, yang besar.
2: Yang dia buka nak bercakap tu.
1: Okay.
2: Dekat papas sikit tu je. Yang area kena tarik tu.
1: Siapa yang bagi ke Abah Zek ni?
0: Oh, baik tu orang
2: tu. Oh, masa tu awet lah bagi.
0: Cik! Siapa nama dia?
1: Patutlah dia ceria je telefon.
0: Nama panggilan awet tu. Nama panggilan bukan nama betul.
1: Biasa
2: nama
1: sayang.
2: Nama panggilan. Saya bagi tahu.
0: Nama panggilan.
2: Rumah saya sekarang lah.
0: Oh, ya.
1: Oh, Allah.
0: Hadiah sempena apa tu? Sempena bercinta.
2: Sempena. Tak ada sempena apa. Cuma masa tu, saya tak ada handphone lagi.
1: Okey.
2: Dia beli telefon tu pun pakai duit. Masa dia sekolah dulu kan ada dapat pun biasa suai.
0: Oh.
2: Pakai duit tu tau. Ha, dia beli. Dalam,
1: cikgu, tolong cek balik rekod, cikgu. Tahu bila, dalam, weh?
2: Tahun 2000.
0: Tapi masa tu masih bercinta lagi, ya?
2: Saya bercinta dengan dia tahun 97.
0: Kak, saya nak cakap satu je, Kak. Kalau Kak tengah dengar, nasib baik dia tak tinggalkan.
1: Nasib baik kekal, Kak.
0: Nasib baik kekal yang menjadi buah misteri, ya.
1: Okey, lama dah.
2: Itu je, dia bagi, lepas tu saya pakai lah, boleh lah, boleh call dia. Tapi dia pula dekat rumah, dia tak ada handphone.
1: Dia pakai telefon rumah?
2: Kakak dia punya handphone.
1: Oh, kakak punya.
0: Okay. Pinjam akak punya.
2: Bila kita kat rumah je lah, kita telefon.
1: Yalah.
0: Faham.
2: Lagi satu, dia suka lagi telefon saya. Bukan saya telefon dia.
1: Dia nak katalah tu.
2: Dah, sebab tu dia beli telefon tu untuk saya.
1: Okey, senang dia nak call.
0: Jujur. Jujur. Ada tak guna telefon tu, telefon orang lain?
2: Alhamdulillah. Ada.
0: Okeylah bang. Telefon tu elok ke dah rosak?
1: Dah rosak masih dah. Simpan? Tapi
2: telefon
1: simpan.
2: Telefon tu kalau dicas tu boleh lagi duk. Tapi baterinya saya pisahkan dengan handphone tu dia dah jadi.
0: Dulu kan bateri boleh cabut.
1: Yelah, nak cas boleh cabut.
2: Okey. Dah hijau dah bateri dia.
0: Baik. Selamat.
1: Terima kasih telefon apa Zek.
2: Baik. InsyaAllah jumpa lagi. Saya telefon lagi. Bye.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Telefon Motorola.
1: Motorola.
0: Dah tak ada dah brand tu.
1: Kau sempat guna?
0: Last kali dia keluar kan?
1: Last kali.
0: Yang pattern-pattern nipis.
1: Yang nipis apa tu boleh lipat
0: tau.
1: V3.
0: Wih.
1: Tak cari tengok.
0: V3 eh.
1: V3 okay, kita tengok. Betul ke tak?
0: Itu memori lah. Memori lah dulu-dulu kan. V3. V3i ada lagi tu.
1: Nampak? Kau pakai yang ni weh. Tu kau ingat tu V3.
0: Dia macam
1: yang kena gampang kat sekolah tu. Masa form
0: 3. Dia boleh
1: 3.
0: Touch screen ke depan tu?
1: Tak boleh.
0: Just screen biasa lah.
1: Dan kau ingat lagi masa kau pakai phone Motorola V3 ni. Tahu tak lagu apa?
0: Apa?
1: Kalau orang call. Bukan. Mabuk bukan mabuk.
0: Mabuk cinta.
1: Lagu tu Spider.
0: Aduh. Okay, 4:17 minit petang. Kita tengok di WhatsApp. Ada lagi?
1: Ada. Ni daripada Pak Cu.
0: Mari Pak Cu, kita tengok ke Pak Cu punya tu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang, Nang Dago.
1: Selamat petang.
3: Selamat bertugas. Salam sejahtera, salam bahagia, salam ceria. Okey. Selamat petang juga buat semua pendengar-pendengar Puan FM Satu Pilihan. Okey. Makcik okay. Bawang popek kita petani. Kesoh tentang barang orang bagi yang masih lagi disimpan sampai sekarang. Okey. Pak Cu ada satu barang. Tapi barang tu malangnya dah pun hilang masa 2014 tu banjir besar. Jadi barang tu memang dulu Pak Cu simpan lah. Sehabis boleh Pak Cu simpan. Tapi apakan daya barang tu dah pun dibawa arus agaknya.
1: Okay.
3: Tenggelam masa 2014.
1: Oh, Pak Cu tenggelam
3: sebab keluar apa ruang tamu dan tenggelam habis lah belah dapur. Ya.
0: Okay.
3: Gambar tu berada di antara ruang tamu dan juga dapur. Barangnya adalah sekeping pering gambar.
1: Okay. Oh, pering gambar.
3: Yang mana terdapat gambar Pak Cu bersama si dia lah. Ya. Di mana si dia ini amat berkenan masa itu. Maklumlah masa itu kan kita ala-ala mambai kan. Kita ala-ala mambai masa itu kan. Ramping, molek, lesuh kan juga.
1: Jadi dia berkenan.
3: Tapi itulah kisahnya kan. Simpan punya simpan, jaga punya jaga. Akhirnya terbenam, tak tahulah hanyuk mungkin ngilai ke mana entahlah. Jadinya setakat 2014 je lah Pak Cu berjaya
1: bujang
3: menyimpannya daripada
1: bujang
3: tahun 2000 tahun 2000 pula tahun ya tahun lebih kurang lah, dalam tahun 2000 dia hantar barang tu ke Pak Cu kan.
1: Okay.
3: Sebagai salam apa salam ikatan mesra lah
1: konon di masa tu.
3: Itu je lah yang nak ada di kampung kan. Nama tu biarlah jadi kenangan Pak Cu kan.
1: Mana boleh kita tahu
3: saja daripada Pak Cu
1: untuk
3: perkongsian bersama
1: no.
3: Dalam tajuk kita barang yang orang bagi kita simpan
1: Pak Cu balas kan.
3: Dalam Makcik Bawang Popek bersama Ana dan juga Agong.
0: Okay.
3: Terakam dengan Pak FM Satu Pilihan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Banyak sesi kita bersama dengan Pak Cu. Ini dia macam cakap-cakap blushing gitu.
1: Macam sui-sui kan. Maksudnya disimpan kenangan bersama si dia dalam siap frame gambar.
0: Kalau gambar yang kita sayang ni lain. Betul. Awak ada tak
1: macam saya gambar? Macam saya pula. Saya jarang simpan tapi mak saya.
0: Oh, barang-barang.
1: Sebab apa? Contoh gambar-gambar saya masa sekolah kan. Dia akan simpan. Dia cakap, abang kau letak merata.
0: Aku simpan lah.
1: Aku simpan lah. Tak kisahlah gambar siapa.
0: Dan tak ada di kalangan gambar tu. Bukan gambar awak. Kita jumpa.
1: Okay, ni.
0: Hello.
1: Kita ada,
0: ada pemanggil. Okay. Hello, assalamualaikum. Tunggu lari awak tu gitu.
1: Dah, saya tak buat apa pun.
0: Dah, awak gambar. Jom-jom kita
1: pacitai.
0: Ni. Okay.
1: Fauziah dari Sarawak.
0: Oh, Sarawak.
1: Si Jaya. Jaya.
0: Okay, baik.
1: Jauh
0: di,
1: kemain.
0: Di live TikTok kita baca-bacakan dulu.
1: Okay, di live TikTok kita ada apa ni lah nama.
0: Kena jauh sangat.
1: Kena rapat sikit lah. Kau ni rapat jauh. Okay, jajak kita baca. Ada Ainul Jaafar.
0: Okay.
1: Kita ada Abang Syed Zainal. Dia kata selamat berkonti Ana Harun daripada
0: terima
1: Shah
0: kasih,
1: Alam.
0: Terima kasih.
1: Okay, kita ada juga Syed Zainal. Kita ada Mr. Bear. Mr. Bear, terima kasih follow akaun TikTok Pahang FM.
0: Jangan lupa follow
1: siapa
0: masuk.
1: Yang belum follow tu follow lah.
0: Betul
1: kan? Okay. Kita ada Kak Yan. Dia kata apa ni Pahang FM. Anda boleh menemukannya dengan mengetik. Ni apa benda Kak Yan ni nak kena ni. Okay, kita ada Zila. Assalamualaikum dari Kuala Rompin ni, yeah, Ana Harun. Waalaikumsalam. Kita ada Bang Jo, DJ 1980. Assalamualaikum dari SK Tebing Tinggi, Jerantak.
0: Okay, kau terang kat pemanggil je.
1: Boleh.
0: Fak Mo tak lekat dengan apa gitu.
1: Ngapa.
0: Hello, Assalamualaikum.
1: Hello.
4: Waalaikumsalam.
1: Ni mate.
4: Ya.
0: Mate.
1: Sihat mate.
4: Sihat.
1: Alhamdulillah. Macam mana cuaca di sana?
4: Tadi hujan panas kejap.
1: Tadi hujan panas kejap. Ni dah okey dah lah.
4: Okey.
1: Mate ke mana lagi ni mate?
4: Hari ni jalan ke Bentong je
1: ni. Oh, jalan ke Bentong. Buat benda lah di Bentong mana?
4: Kau tak tadi kawan
1: Musyarat
4: kan?
1: Musyarat. Kemain lah Musyaratnya.
0: Musyarat benda?
4: Kau kawan makcik tahu tu konkrit ada nanti mula cemilan nak konkrit ke Don Sabai lah.
0: Oh, di Don Sabai.
1: Don Sabai. Waktu awak ada program benda lah. Ceritalah sikit.
0: Oh, tak cerita langsung.
4: Tak tahu program apa. Dia
1: kata. Telah. Awak. Awak mau syarat lepas tu
0: dia
1: tak teman, tahu program apa.
0: Dia teman kawan dia.
1: Oh.
4: Macam tu lah kawan Matik. Kawan Matik pergi bersyarat. Matik je ronja ke bentong tu.
1: Oh, dia jalan pelan lah.
0: Dia tengok. Oh,
1: kesonnya.
4: Dia bersyarat lah sejak 2 jam je. Macam balik lah.
1: Okey, faham, faham, faham. Okey, okey. Barang apa ni yang Matik simpan lagi ni?
4: Matik album.
0: Album. Album gambar.
4: Gambar tahun
1: 1994.
0: Oh,
1: 1994. Ada tak ada lagi tu.
4: Siapalah bagi tu? Mak ni kerja duduk dengan majikan, duduk jaga-jagaan orang kan. Masa tu dia hari-hari jadi dia beri ke
1: Matik. Oh,
0: babysitter lah.
1: Sampai sekarang simpan lagi tak?
4: Masih simpan.
1: Masya Allah. 1994. 2014 dah 30 tahun lah.
0: Betul lah.
1: 32
4: yang
1: tahun.
4: Yang duduk kaki jaga je pun dah umur 30 tahun.
0: Ya, 30 tahun.
1: Anak pun baru setahun tu, 1994.
0: Okay. Baik-baik, terima kasih matanya. Terima kasih banyak-banyak. Awak balik terberat lah.
4: Sama-sama, insyaAllah.
1: Okay, mati. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.

0: kawin.
1: Iya.
0: Nah, betul, bagus. Kalau masih muda, belum cukup umur, jangan kawin dong ya.
1: Terima kasih.
0: Tunggu umur dulu ya.

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zoom.

0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zul Nurani. Dan Zul Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448.

0: kembali bersama dengan kamu orang berdua, kau budak Arun
1: dan kau budak Ana.
0: Nama begitu kita sebenarnya dah sampai penghujungnya untuk Makcik Bawang Bawa Pek hari ni.
1: Dah hujung dah.
0: Tinggal 10 minit lagi.
1: Masih macam bawa ustaz je.
0: Cantung muak petang ya, biasalah kan. Untuk makluman juga, 4:40 minit petang
1: maksudnya akan waktu solat.
0: Betul.
1: Fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
0: Jadi kau mau undur diri awal sikit hari ni.
1: Ya, penutupnya. Terima kasih banyak-banyak mana godong-godong kita yang telefon, yang WhatsApp, yang voice note, yang masuk live TikTok.fm, komen, share-share semua. Terima kasih banyak-banyak, okey?
0: Ya, betul. Dan untuk hari ni topiknya, barang-barang yang orang bagi kita simpan ni.
1: Kita simpan lagi.
0: Teruslah simpan ya.
1: Teruslah simpan terus, selagi mana tak mengganggu kehidupan sekarang. Ataupun yelah, kadang orang jenis menyimpan ni sampai dah tak ada ruang dah nak tu.
0: Barang tu je Penuh satu store. Yang mana tak selesa dengan cara macam tu, jangan marah pula. Yang kuat menyimpan ni ya. Biarkan mereka dengan orang kata
1: memori
0: mereka. Macam aku memang jenis tak menyimpan. Dia tak berapa nak ada duit sangat.
1: Masih iya tu, maksudnya yang orang beri. Kau ni dah banyak dah beri barang kawak tu.
0: Benda obat tiak ada lagi tu. Onda diri dulu. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Anda berbakat menyanyi lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee?
1: Anda mempunyai penampilan mirip Tan Sri P. Ramlee?
0: Anda lahir pada tahun 1966 hingga 2008?
1: Kalau anda ada semua ini, moh hadir ke uji bakat Bintang P. Ramlee pada 11 Julai 2026, Sabtu, bermula jam 10 pagi hingga 4 petang, bertempat di bilik seberguna RTM Pahang.
0: Semasa hadir, sila bawa kad pengenalan, lagu pilihan untuk uji bakat dalam bentuk minus one.
1: Mohlah ke RTM Pahang pada 11 Julai 2026, Sabtu, jam 10 pagi hingga 4 petang.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memperkenankan seruan yang sempurna dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketinggian, kelebihan dan darjat yang tinggi, dan kurniakanlah kepadanya kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Dalam satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'du ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan, zikir adalah cahaya hati. Maka sinar pendengar, saya nak ajak diri saya dan kita semua, jom kita perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita. Tengah bawa kereta, kita berzikir. Tengah memasak, kita berzikir. Jadikan zikir sebagai makanan rohani kita, insyaAllah. Dengan kita berzikir, Allah Ta'ala beri ketenangan pada saya dan kita semua.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Kuantan 104.1 MHz.
4: Assalamualaikum fi amani syekhana Allah.
3: Cameron Highlands 100.3 MHz.
4: Kafi Rabbuna Kafi Qasadina Kafi Wajadina Kafi.
3: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Indonesia Pang FM, satu pilihan. Allah.

0: Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
1: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
2: Terima kasih, DAT. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, DAT, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng, turut turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai menerusi program Senam Robik bersama penduduk yang turut disertai masyarakat Tionghoa. Dan saya juga kongsikan, Dayati, program ini mendapat sambutan menggalakkan termasuk daripada masyarakat Tionghoa yang bukan sahaja hadir berkempen, malah bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Sekian laporan Aiman Awazmin, kembali kepada Dayati di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Aiman. Pola pengundi muda yang semakin pragmatik mendorong parti bertanding PRN Johor membina kepercayaan melalui dasar yang relevan dan pelaksanaan berkesan berbanding bergantung sepenuhnya kepada ideologi parti. Pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata calon dan parti kini dinilai berdasarkan prestasi dan kredibiliti. Akses pengundi muda dipengaruhi kepada sumber maklumat yang lebih luas selain isu harian seperti kos sara hidup dan peluang pekerjaan.
3: Juga keinginan terhadap politik berasaskan kepada hasil, bagaimana pemimpin itu mampu untuk menunjukkan kemampuan, kewibawaan, sosok itu boleh menyelesaikan isu yang berkait rapat dengan golongan ini berbanding dengan mempertahankan fahaman ataupun ideologi politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Seorang lelaki didakwa di Mahkamah Session Kuala Terengganu atas dua pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap adik kandungnya yang berusia 16 tahun. Tertuduh itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Muhammad Zul Zaki Kudin Zulkifli. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 2 Ogos ini untuk sebutan semula kes.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Balogun dibuang padang selepas semakan video bantuan pengadil pada minit ke-64 mendapati dia memijak kaki pertahanan lawan Tarik Muharremovic. Menurut Pochettino, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium. Terdahulu, Amerika Syarikat menewaskan Bosnia and Herzegovina 2-0 sekaligus layak ke pusingan 16 terbaik. Sementara itu, Ketua Jurulatih Belgium Rudy Garcia memuji ketenangan Ketua Pasukan Youri Tlemont yang menyempurnakan sepakan penalti pada saat akhir waktu kecederaan bagi melengkapkan kebangkitan dramatik Red Devils menewaskan Senegal 3-2 pada aksi kalah mati. Garcia menyifatkan ketenangan dan pengalaman pemain tengah Aston Villa itu sebagai faktor utama kejayaan Belgium mencipta kebangkitan luar biasa. Belgium akan kekal di Seattle untuk bertemu Amerika Syarikat pada 7 Julai bagi merebut tempat ke suku akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 sami Buddha terbunuh manakala lebih 10 cedera selepas trak dipandu seorang kanak-kanak merempuh rombongan perarakan keagamaan. Kejadian berlaku di wilayah Mukdahan Timur Laut Thailand. Ketika kejadian, kumpulan sami terdiri daripada 35 orang dan 5 orang awam itu sedang berjalan menuju ke lokasi ziarah. Ketua Polis Tempatan Pairoj Thaiputsa mengesahkan suspek kanak-kanak itu memandu trak milik ibu bapanya. Dalam perkembangan lain, angka kematian dalam serangan drone dan peluru berpandu Rusia ke atas Ukraine meningkat kepada 13 orang. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko memaklumkan sekurang-kurangnya 86 lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

bersama kami. Talk Rantina. Ladies and on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Hingga 6 petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM. Satu jam je!

0: Baik, selamat kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: 2 Julai 2026, hari ini Khamis.
1: Ya, 16 Muharram 1448 Hijrah. Kembali bersama dengan Ana dan Harun di jam yang terakhir.
0: Ya, betul. Kalau tengok kat luar tu cuaca agak gelap.
1: Mendung-mendung
0: macam mendung kan. Alhamdulillah lah, sejuk sikit hari. Tadi dah panas. Okey, tak apa. Sampai mungkin dalam kesesakan lalu lintas ketika ini, kita akan teruskan dengan Carta FYP. So lagu yang pertama ini lagu yang tengah trending di Brazil. Satu tempat di Brazil yang awak tahu apa?
1: Brazil. Ni.
0: Rio.
1: Rio de Janeiro.
0: Untuk anda, Takala Dentro. Carta FYP.

厉害。Take it back 995 and your kid try to beat.

bersama kami. Program Tina Playlist yang on. Yang lalu kat FYP. Check out sekali TikTok Pahang FM. Follow kami rapat-rapat untuk konten-konten menarik dan yang trending. Jangan lupa belanja like korang. Kalau ada video-video best yang korang nak penyampai-penyampai kesayangan korang buat, share dengan kami di channel Pahang FM. Lima hingga enam petang, korang fokus je memandu. Biar Ana dan Harun yang scroll. You on? Tap-tap je, okay? Playlist terbaik, Pahang FM. Satu jam dah! Carta F.

Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

sari berita utama. Bangunan kedai musnah 53% dalam kebakaran di Kuantan. 7 projek fasiliti bomba dilaksana di Pahang. Berita sepenuhnya. Sebuah bangunan kedai di Kampung Padang, Kuantan musnah 53% dalam kebakaran awal pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 5.56 pagi. Sejurus itu, jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Indra Mahkota tiba di lokasi 7 kemudian. Bomba menjalankan kerja pemadaman premis yang berkeluasan 2,596 meter persegi menggunakan satu aliran sepanjang 100 kaki dengan satu cabang pembahagi dan dua nozel. Operasi yang melibatkan 22 anggota itu turut dibantu pasukan dari BBP Kuantan, Taman Tas dan Gebeng dengan kekuatan 4 jentera serta 3 lori tangki air. Kebakaran berjaya dikawal pukul 7.18 pagi dengan punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Kerajaan meluluskan peruntukan pembangunan berjumlah RM278.9 juta kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di bawah Rolling Plan Pertama Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 bagi tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, peruntukan itu akan digunakan untuk melaksanakan 27 projek baharu serta 59 projek sambungan di seluruh negara. Bagi Pahang, 7 projek pembangunan fasiliti bomba sedang dilaksanakan di bawah RMK-12 dan Rolling Plan Pertama RMK-13 termasuk pembelian bangunan Balai Bomba dan Penyelamat BBP serta Kuartus Gotong Jaya. Beliau berucap demikian pada Majlis Perasmian BBP Sungai Lembing yang disempurnakan oleh Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Kuantan. Berita ini disiarkan dari Konti Utama, Pahang FM. Beralih ke berita seterusnya, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan JKPTG melaksanakan program Sekolah Angkat dan Kampung Angkat Madani di Temerloh. Masing-masing melibatkan Sekolah Kebangsaan Teluk Ira dan Kampung Teluk Ira Mungkin Bangau. JKPTG memaklumkan kerja-kerja naik taraf dijadual bermula bulan ini dan siap pada November depan. Inisiatif di sekolah bertujuan menyediakan persekitaran pembelajaran lebih selesa dan menyokong keberkesanan pengajaran. Di kampung, ia memfokus kepada penambahbaikan fasiliti komuniti bagi meningkatkan kualiti hidup serta menggalakkan penglibatan masyarakat. Program ini merupakan pelaksanaan kedua oleh JKPTG selepas projek sama di Kota Baru, Kelantan. Akhir sekali, pelaksanaan penuh Budi Madani Diesel bermula semalam memberi kelegaan kepada pengguna apabila diesel bersubsidi ditetapkan pada harga RM2.10 seliter. Menurut pengusaha kenderaan tunda S. Mahendran, 39 tahun, inisiatif itu memberi kesan positif kepada perniagaannya apabila kos perjalanan dan operasi dapat dikurangkan. Nor Asman Nordin, 51 tahun pula berkata, inisiatif itu membantunya menjimatkan perbelanjaan perjalanan harian namun berharap kota subsidi dapat ditambah bagi memenuhi keperluan bulanan. Kemarin, Kementerian Kewangan memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan bakal menikmati manfaat ini melibatkan 400,000 di Semenanjung serta 300,000 lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan. Sekian kabar Pahang edisi petang. Berita disunting oleh Nor Liana Nazam. Salam Malaysia Madani, saya Nor Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Menemani anda, kita dah sampai ke penghujungnya untuk minggu ini. Zuan apa khabar bersama dengan Budak Aroy
1: dan Budak Ana.
0: Ya, betul. Jadi untuk hari ini 2 Julai 2026 Khamis.
1: Khamis 2 Julai 2026 bersama dengan 16 Muharram 1448 Hijrah.
0: Betul, kami undur diri dahululah. Jangan lupa untuk ikuti dua lagi zon, iaitu zon Nurani hari ini akan bersama dengan
1: DJ Ri. Dan terima kasih banyak-banyaklah kepada anda yang 4 jam setia bersama dengan Ana dan juga Harun. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di hari Isnin.
0: Betul.
1: Untuk zon aktif 6 hingga 10 pagi nanti.
0: Betul, jadi kita undur diri dahulu. Selamat bercuti semua.
1: Selamat bercuti dan selamat mendengarkan Pahang FM.
0: Selamat menonton World Cup juga Sepanyol. Bye bye. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mandani. Selamat petang diucapkan kepada anda. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Alhamdulillah, kita dapat masuk ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Dan insyaAllah seperti biasa, saya Reef akan bersama-sama dengan anda untuk 3 jam berikutnya. Terima kasih juga kepada Ana dan juga Harun yang dapat bersama-sama dengan anda sebentar tadi dalam Zon Apa Khabar Weh 2 hingga 6 petang. Bersiaran kita di hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026. Hari ini juga tanggal 16 Muharram 1448 Hijrah. Okey, baik, di awal Zon Nurani saya nak kongsi dulu dengan anda. Untuk hari ini insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.22 minit malam. Dan seterusnya azan isyak pula akan berkumandang pada pukul 8.38 minit malam. Macam biasa, terus setia bersama dengan kami di Pahang FM. Sebentar lagi nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan Jendela Ilmu. Jadi terus setia bersama kami, Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samaha Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Bersama-sama dengan saya Rif, ketika ini kita berada dalam ruangan Jendela Ilmu untuk edisi hari ini. Dan seperti biasa, alhamdulillah, tetamu yang akan bersama dengan kita, Sahibus Samaha Mufti Negeri Pahang Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar DJ Rif?
1: Alhamdulillah Datuk, saya berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa cergas ceria dan juga bertenaga untuk bersama-sama dengan Datuk Mufti dan juga seluruh pendengar yang bersama dalam ruangan Jendela Ilmu ini. Jadi Datuk Mufti, apa khabar? Sihat ya?
2: Saya alhamdulillah DJ Rif dalam keadaan baik, dan saya doakan semoga DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM dalam kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan kepada seluruh pendengar yang bersama-sama dengan kita dalam ruangan Jendela Ilmu untuk hari ini, Datuk. Okey, baik. Hari ini bersama dengan Sahibus Samaha Mufti Negeri Pahang dalam ruangan Jendela Ilmu ini, pastinya kita akan berbicara berkenaan dengan topik hadis-hadis pilihan mengenai sedekah dan juga masyarakat. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, mungkin Datuk Mufti boleh mulakan mukadimah dan juga mungkin terus boleh berkongsi berkenaan dengan hadis-hadis pilihan mengenai sedekah dan juga masyarakat yang akan kita kongsi bersama dengan pendengar-pendengar. Silakan Datuk Mufti.
2: Terima kasih DJ Rif. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la ta'assir amma ba'd. Yang saya kasihi DJ Rif, yang saya hormati seluruh pendengar Pahang FM, semoga semuanya dalam kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, pada sesi Jendela Ilmu pada petang ini, saya ingin menyambung kembali perbincangan saya berkaitan dengan hadis-hadis pilihan mengenai kelebihan bersedekah. Jadi sebelum saya memperkatakan tentang hadis-hadis tersebut, suka saya menyebut beberapa potong ayat-ayat suci Al-Quran. Antaranya ayat surah Baqarah. Dalam surah Baqarah ayat 254, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fih wa la khullatun wa la syafa'ah. Wal kafiruna humul zalimun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari kiamat, yang tidak ada lagi jual beli padanya pada hari itu, tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafa'ah. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Begitu juga ayat suci Al-Quran dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 267 ke 268 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna lastum bi'akhidhihi illa بِأَخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik, yang sebahagian daripada apa yang kamu keluarkan daripada muka bumi ini untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mahu mengambilnya kecuali dengan mengecilkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan, yakni menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji, yakni menjadi kikir. Sedangkan Allah menjanjikan kamu ampunan dan kurniaannya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ayat-ayat ini dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, menunjukkan kepada kita bagaimana galakan kepada kita untuk kita berinfak pada jalan Allah, untuk kita berinfak daripada sebahagian daripada harta-harta yang direzekikan kepada kita. Jangan kita menyesal, jangan kita menunggu sehingga hari yang pada waktu itu tidak ada lagi amalan-amalan sedemikian yang kita boleh lakukan. Dan pada waktu itu janganlah kita menyesal, ya, menyesal tidak boleh melakukan kebaikan-kebaikan tersebut yang berupa infak tersebut, kerananya masanya sudah habis dijerif. Ya, pada waktu itu sebaliknya kita akan dihisap, dan mereka-mereka yang tidak membuat perbuatan-perbuatan tersebut, nescaya mereka akan termasuk dalam golongan-golongan orang-orang yang zalim. Begitu juga ayat ini juga menyebut bagaimana kita digalakkan untuk berinfak daripada sebahagian daripada harta yang kita dapat, kerana pasti di sana ada hak golongan-golongan yang memerlukan. Dan janganlah pula dalam kita berinfak tersebut kita pilih harta kita yang mungkin yang memang tak baik dah dijerif, ya, dia punya mutunya pun dah rosak dan sebagainya. Kita memilih perkara-perkara yang sepatutnya memang kita pun tak nak guna dah ataupun tidak layak digunakan. Jangan begitu. Dalam kita berinfak pada jalan Allah, berinfak kepada masyarakat yang memerlukan, berilah perkara-perkara yang terbaik supaya di situ ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perbuatan kita tersebut. Jadi dijerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, pada hari ini saya nak membaca beberapa hadis-hadis pilihan. Dan hadis-hadis pilihan pada petang ini bertemakan kepada hidup bermasyarakat, sedekah dan kaitannya dengan hidup kehidupan masyarakat. Jadi antaranya hadis yang ke-25 daripada hadis-hadis yang saya sempat bacakan berkaitan dengan sedekah ini pada beberapa minggu yang lepas, iaitu hadis yang ke-25, hadis riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jam dia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal kullu qardin sadaqatun, yang bermaksud daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sedekah itu, setiap pinjaman itu adalah sedekah, setiap hutang yang diberikan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Tabrani seperti yang saya katakan tadi dalam Mu'jam Al-Awsat dia. Jadi dalam hadis ini, sedang pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, kita boleh ambil beberapa pengajaran. Antaranya ialah apabila seseorang Muslim itu menghadapi kesulitan hidup, dan sebagaimana yang telah kita pelajari dalam hadis-hadis sebelum ini, bagaimana mukmin itu bersaudara ibarat satu tubuh badan, sebahagian anggotanya sakit maka sakitlah sebahagian yang lain. Jadi apabila saudaranya di dalam kesusahan, jadi mereka-mereka ini kadang-kadang tak perlu tak cukup makan minum, dijerif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, dan datang berjumpa kita, pada waktu itu mereka meminta supaya dapat meminjamkan kepada mereka sebahagian daripada keperluan, wang tunai contohnya. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita memberi pinjaman itu merupakan satu sedekah. Walaupun kita mendapat kembali wang yang kita pinjamkan, barang yang kita pinjamkan, ia tetap dikira sebagai satu sedekah. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apabila kita memberikan RM1,000 kepada seseorang, itu ada nilai sedekah. Kenapa? Sepatutnya kita boleh berbelanja RM1,000 tersebut, tetapi disebabkan kita memberi pinjam kepada seseorang, dia dapat memanfaatkan RM1,000 tersebut untuk dibelanjakan, dan setelah itu apabila mereka mempunyai rezeki yang lebih, mereka akan membayar semula kepada kita. Barulah kita boleh berbelanja dengan wang yang kita ada itu. Jadi itu pun bentuk sedekah, iaitu kita mendahulukan manfaat sesuatu harta ataupun wang tunai kita itu kepada orang-orang yang memerlukan.
3: Teruskan bersama dalam Zuniwani hingga jam 9 malam.

0: Dengarkan rancangan Jendela Ilmu bersama Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asmadi bin Muhammad Naim setiap Khamis pukul 6.15 petang. Jendela Ilmu, ilmu, iman dan takwa pemangkin kejayaan dunia dan akhirat.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Kemudian dalam hadis ini mungkin tidak secara terus, tidak secara langsung, tetapi secara tidak langsungnya bagaimana Islam meletakkan darjah yang tinggi kepada mereka yang sanggup memberi hutang kepada saudaranya mengikut ketetapan syarak. Kenapa saya sebutkan mengikut ketetapan syarak? Ada juga orang nak memberi hutang tetapi dia kenakan riba, ya, bayar lebih. Jadi itu tidak menutup menurut ketetapan syarak. Kenapa? Dia telah terlibat dengan larangan memakan riba yang dilarang oleh syarak untuk kita sebagai seorang Muslim melakukannya. Jadi itulah antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Kemudiannya antara lain di jirif, ia mengajar panduan dalam berhutang. Bermaksud kalau sekiranya setiap pinjaman itu satu sedekah, tidak adalah unsur-unsur sesuatu perjanjian yang memberikan kezaliman kepada orang-orang yang ingin meminjam. Bahkan sebahagian ulama mengatakan memberi pinjam itu lebih utama daripada memberi sedekah. Kenapa? Kerana orang yang meminta pinjaman itu, dia bila dia berjumpa kita di jirif, dia sebenarnya seolah-olah dalam keadaan dia jatuh air muka dia. Berjumpa kita, saya nak 1,000, perlu sangat, kata, boleh tak bagi ke saya. Dalam keadaan tersebut, dia meminta pinjam kerana dia tidak ada apa-apa. Berbeza kadang-kadang kita bagi sedekah kepada orang, orang tu minta sedekah, sebenarnya dalam poket dia ada dah. Cuma dia mungkin kata kalau ada orang bagi lebih sikit lagi, lagi bagus. Jadi pada waktu itu sebenarnya orang yang meminjam biasanya dia sudah tidak ada apa-apa, barulah dia pinjam daripada kita. Jadi itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang pertama berkaitan dengan pinjaman dan sedekah, pahala sedekah. Yang kedua dijerit, ia berkaitan dengan layanan yang baik kepada tetamu. Dikira juga sebagai sedekah. An Abi Syuraih Al-Ka'bi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abi Syuraih Al-Ka'bi, ya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, sesiapa yang di kalangan kamu yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jaizatuhu yaumun wa lailah, jaizah dia sehari semalam. Tafsiran ulama berbeza berkaitan dengan jaizah ini apa maksudnya. Dia yang mengatakan penumpuan, kita beri tumpuan kepadanya sehari semalam. Ada yang mengatakan kita memberi bekalan kepadanya sehari semalam. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam fama ba'da zalika fahuwa sadaqah. Jadi menjadi tetamu, layan tetamu itu ialah selama 3 hari 3 malam. Apa-apa yang lebih daripada itu ialah sedekah. Menunjukkan melayan tetamu itu merupakan satu kewajiban. Sekiranya dah lebih dah daripada 3 hari, maka diiktibarkan ianya sebagai sedekah. Wala yahillu lahu an yaswiya indahu hatta yukhrijahu. Tidak halal bagi seseorang tetamu bahawa dia memanjangkan tempoh tinggal di situ sehingga memaksa tuan rumah mengeluarkannya. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Jadi hadis ini dijerif, terdapat beberapa pengajaran yang kita boleh kutip. Antaranya mengajarkan kita mengenai dua adab yang utama. Adab tuan rumah dan adab sebagai tetamu. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan rumah antara adabnya memuliakan tetamunya dengan cara kita sama ada bermanis muka, berakhlak mulia, tumpu kita tetamu datang ke rumah kita. Tak boleh juga tetamu datang untuk main handset saja, lain jadinya digerif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Zaman kita ni zaman media sosial, kadang kita ralik sangat nak melihatkan handset kita. Kemudian berkaitan dengan perkataan jaizah yang saya sebutkan dalam hadis ini, ulama berbeza pandangan. Ada yang mengatakan bekalan perjalanan, kalau dia mampulah, bagilah paling kurang sehari semalam. Kalau katalah tetamu bermalam, maka layanannya adalah selama 3 hari 3 malam. Kita kena melayan tetamu tersebut tapi dalam keadaan kita pun mampu dan dalam keadaan tidak menyalahi syarak. Contohnya tamu lelaki, tuan rumah perempuan tak sesuai lah. Jadi itulah antaranya. Kemudian adab bagi tetamu pula, janganlah kita tinggal begitu lama sehinggakan tuan rumah berasa susah dan terbeban sehingga boleh menyebabkan jadi berdosa juga perbuatan kita tersebut. Jadi inilah antara faedah-faedah daripada hadis yang saya bacakan sebentar tadi. Kemudian hadis yang seterusnya dijerih berkaitan dengan membantu keperluan saudara. Hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada anak Sayyidina Umar iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seseorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, dia tidak menzaliminya dan tidak juga membiarkannya untuk disakiti. Wa man kana fi hajati akhih kana Allahu fi hajatihi. Sesiapa yang membantu, yakni memenuhi hajat keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu hajat dan keperluannya. Kemudian wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Sesiapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesalahan-kesalahan pada hari kiamat. Kemudian disebut lagi, man wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Dan sesiapa yang menutup aib seseorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini banyak pengajarannya dijerih dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian. Pertamanya nak memberitahu kita bahawa kelebihan sifat prihatin kepada orang lain, Allah akan membantu seseorang itu sama mana dia membantu orang lain. Orang yang membantu meningkatkan beban orang lain dan kesusahan muslim yang lain, Allah akan menghilangkan satu kesusahan daripadanya dan kesusahan-kesusahan lain pada hari kepadanya pada hari kiamat. Itu antaranya. Yang selain daripada itu, antara faedah hadis ini juga, bersedekah kepada orang miskin adalah satu tuntutan agama kerana orang miskin adalah hamba Allah yang diuji dengan kekurangan harta untuk menyara kehidupan mereka. Jadi kita nampak mereka susah. Jadi yang kita katakan bahawa muslim itu saudara kepada muslim yang lain, dia tidak menzalimi dan dia tidak juga membiarkan dia dalam kesusahan sebagaimana kita dah bacakan dalam hadis ini. Kemudiannya dijerih, sedekah merupakan bantuan seseorang itu kepada orang lain. Orang yang suka memberi sedekah, insyaAllah akan dipermudahkan segala urusannya dengan Allah SWT. Nak mudah urusan kita dijerih, banyakkan bersedekah. InsyaAllah Allah mudahkan urusan kita. Kemudian antara lain, menutup aib seseorang, Allah akan tutup aib kita. Nah, dalam zaman media sosial hari ini, orang suka nak buka aib orang. Nah, jadi jauhkan daripada perbuatan tersebut. Sekiranya kita tutup aib orang, insyaAllah Allah juga akan tutup aib kita. Jadi itu hadis yang ketiga yang saya sempat bacakan pada pusingan yang pertama ini dijerih. Kita sambung pada pusingan kedua nanti selepas daripada ini.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
1: Izinkah aku menafaskan kata bicara hati.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak Hang FM, Satu Pilihan.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, Pak Hang FM, Satu Pilihan. Masih lagi kita berada dalam ruangan Jendela Ilmu bersama dengan saya, Rif, dan juga tetamu, Saibu Samaha Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Rasmadi bin Muhammad Naim. Hari ini, Alhamdulillah, kita berbicara berkenaan dengan hadis-hadis pilihan mengenai sedekah dan juga masyarakat. Jadi, mungkin seterusnya, ada lagi sambungan hadis-hadis yang berkait tentang topik yang kita bincangkan pada hari ini, dan mungkin boleh menutup jugalah untuk ruangan Jendela Ilmu kita pada petang ini. Jadi, silakan, Dato' Mufti.
3: Baik, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, hadis seterusnya yang saya akan bacakan pada sesi ini ialah ada kaitan dengan perbuatan baik juga adalah sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatla'u fihi syamsu ta'dilu baina tsnaini sadaqatun, wa tu'inu ar-rajula 'ala dabatihi wa yuhmalu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibu wal kalimatu tayyibatu sadaqah, wa kullu khutwatin takhtuha ila salati sadaqah, wa dalu at-tariqi sadaqatun wa tumitul adha 'an at-tariqi sadaqah. Hadis ini bermaksud setiap sendi tulang pada manusia wajib atasnya sedekah. Pada setiap hari matahari terbit, seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang bergaduh, yakni berselisih, juga adalah sedekah. Dan menolong seseorang yang menaiki haiwan tunggangannya, kita naikkan dia, atau mengangkat barang-barangnya ke atas haiwan tunggangannya adalah juga sedekah. Dan ucapan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah menuju solat adalah juga sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah, dan membuang sesuatu yang boleh menyakiti atau menghalang orang di jalanan juga adalah sedekah. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Daripada hadis ini, DJ Rif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, antara yang kita boleh dapat pengajarannya ialah hadis ini secara nyata menyatakan bahawa setiap sendi tulang yang ada pada kita, di situ sebenarnya ada tuntutan untuk kita melakukan sesuatu yang boleh mendatangkan pahala, iaitu dengan cara kita bersedekah pada waktu pagi, antaranya dengan kita menaikkan solat duha dan sebagainya, menggerakkan banyak sendi tulang anggota kita ke arah kebaikan, berjalan menuju masjid untuk solat dan sebagainya, kerana ada tuntutan terhadap setiap anggota badan kita, sendi kita yang Allah anugerahkan kepada kita, yang kita ini dalam kesihatan yang baik sebegini dijerif. Berusahalah untuk kita melakukan perkara-perkara ketaatan ini. Kemudian hadis juga memberi pengajaran kepada kita, setiap langkah atau pergerakan anggota kita dalam melaksanakan amal kebaikan juga termasuk sedekah walaupun kecil, seperti sifat keperhatian kita lah pada persoalan sosial masyarakat, membantu orang lain menaiki kenderaan, bantu juga nampak orang tu berat sangat, kita tolong mengangkat barang ke atas kenderaan, membuang sesuatu yang menghalang jalan raya masyarakat nak berjalan, dan kita nampak waktu itu tak bahaya bagi kita untuk membantu, bantulah. Jangan pula kita dalam nak membantu tidak mengambil kira soal keselamatan kita. Bahaya juga dia jerif. Kelagilah jalan-jalan, jalan raya kita sekarang ni laju-laju kereta. Jadi kalau sembrono juga kita atas alasan tersebut, tanpa kita melihat bahaya yang menimpa kita pun tak boleh juga. Kita tengok juga kepada kemudaratan yang lebih besar mana satu. Kemudian hadis ini menerangkan kepada kita juga di Jirif dan para pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, bahkan menghilangkan duri dari jalan dan menjauhi atau menghilangkan sesuatu yang mudaratkan sama ada pada diri ataupun pada masyarakat merupakan satu tuntutan dan kita tak sedar di Jirif. Contohnya menjaga kebersihan itu sebenarnya antara perkara yang kita nak hilangkan daripada masyarakat penyakit dan sebagainya. Dan sebenarnya dengan kita menjaga kebersihan dalam masyarakat tu pun bolehlah kita kiaskan menjauhkan duri-duri daripada masyarakat. Jadi ambil keyakinan kita pada hadis ini untuk kita juga menanam sikap bersih dalam masyarakat, tak membuang sampah merata-rata dan sebagainya. Kemudian hadis ini juga memberi manfaat kepada kita menceritakan bahawa mendamaikan orang yang bergaduh mengucapkan perkataan yang baik-baik seperti memberi salam, bertegur sapa, nasihat menasihati, menahan tangan dan juga lisan kita daripada menyakiti orang lain juga adalah sedekah. Jadi ini secara satu persatu kalau kita huraikan berkaitan dengan hadis ini. Dan di akhirnya kita dapat melihat bahawa dikaitkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sedekah, menunjukkan sedekah ini sebagai satu bentuk kepedulian sosial. Kepedulian sosial maksudnya kita perlu banyakkan sedekah dan dikaitkan bahawa kebaikan kita pada masyarakat itu banyak sangat pahala sedekah sebenarnya yang kadang-kadang kita duduk bayangkan bahawa sedekah itu mesti dengan harta kekayaan. Tidak begitu di Jerif dan para pendengar Bang FM yang saya kasih sekalian. Seterusnya, hadis seterusnya pada hari ini berkaitan dengan ganjaran. Ada kaitan dengan hadis yang saya bacakan pada pusingan pertama tadi. Ganjaran bagi mereka yang memberi hutang. An Anasin qal, daripada Sayyidina Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktuban. Aku melihat pada malam aku diisrakan pada pintu syurga itu tertulis as-sadaqatu bi asyri amsalha, sedekah itu dengan pahalanya 10 kali ganda. Sedekah dibalas dengan 10 kali ganjaran. Kemudian disebut selepas itu wal qardu bi samaniyata asyra, kemudian disebut pula selepas itu dan memberi hutang dibalas dengan 18 kali ganjaran. Qultu ya Jibril, jadi aku pun bertanya kepada Sunna Jibril, ma balul qardi afdalu minas sadaqah. Ya, jadi Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, mengapa memberi hutang lebih afdal berbanding sedekah? Faqal, maka Jibril pun berkata, li'anna sa'ila yas'alu wa indah, kerana orang yang meminta-minta sedekah itu dia meminta-minta padahal kadangnya dia dah ada dah sebahagian daripada wang tersebut, dia dah ada. Contohnya orang yang meminta sedekah di kedai-kedai, contohnya orang kedai pertama dah bagi ke dia, dia pergi kedai kedua, dia minta sedekah lagi sedangkan kedai pertama dia dapat dah sedekahnya. Jadi orang yang meminta sedekah kadang-kadang dia dah ada tapi dia minta lagi. Wal mustaqridu la yastaqriduhu illa min hajatin, manakala orang yang meminta hutang ni dia rasa dia perlu RM1,000 tak cukup, jadi dia pun jumpalah kita minta RM1,000. Dan dalam keadaan tersebut, kenapa dia minta pinjam daripada kita? Kerana dia tidak ada RM1,000 tersebut. Nescaya kalau dia dapat RM1,000, dia tak minta daripada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sebab dia tahu dia kena bayar balik. Jadi hadis ini riwayat Imam Suyuti pada kitabnya Jami' Shaghir. Daripada hadis ini di Jirif dan seluruh pendengar Pahang FM yang saya kasih sekalian, hadis ini menceritakan tentang kalakan membuat kebajikan, kebajikan sama ada sedekah ataupun memberi hutang, memberi hutang, memberi pinjaman. Itu merupakan dua kebajikan. Sedekah dalam erti kata kita memberikan ke sesuatu kita tak dapat balik. Itu sedekah lah. Kita pinjaman berbeza, kita memberi sesuatu, orang boleh gunakan sesuatu yang kita berikan tapi kita dapat balik semula pokok dia. Jadi itu juga sebenarnya dalam akad-akad tabarruat, akad-akad kebajikan. Tapi bezanya kita memberi peluang dia menggunakan tapi kita dapat balik yang pokok asalnya. Jadi dua-dua itu pun sebenarnya dalam kategori perkara-perkara kebajikan, infak. Cuma yang membezakan sedekah kita bagi, kita tak dapat balik lah dia punya pokok tadi. Jadi kedua-duanya merupakan ketaatan kepada Allah. Cuma pinjaman tadi dia boleh jadi satu kemungkaran. Kalau kita bagi pinjam, kita minta pula lebihan bayaran. Bagi 1,000, kita minta bayar 1,100, 1,200. Dia akan menjadi riba di situ. Dia tak boleh, sebab akad tabarruk, dia tak boleh mendatangkan keuntungan. Dia tak boleh mendatangkan keuntungan. Kalau kita nak bertabarruk, kita bertabarruk lah. Kita berbuat kebajikan. Kemudian antara pengajaran hadis ini, tiada orang yang akan menjatuhkan maruah dirinya dengan meminta hutang kecuali dia dalam keadaan dia tersempit. Sebenarnya orang datang, kawan-kawan kita datang jumpa kita, dia kata, "Ustaz, saya nak pinjam duit, saya tak ada duit sungguh ni." Jadi sebenarnya dia nak sebut dia tak ada duit tu pun dia sudah rasa air muka dia jatuh. Jadi itulah kenapa sesetengah ulama mengatakan bahawa berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa memberi pinjaman lebih besar pahalanya daripada memberi sedekah berdasarkan pada pandangan ini, hadis ini. Kemudian dalam dalil-dalil yang lain menunjukkan bahawa kelebihan memberi hutang, orang yang memerlukan dan menghalalkannya akan terlepas daripada kesusahan akhirat berdasarkan hadis-hadis lain. Jadi kalau kita ada kemampuan dijirif, orang dah berhutang pada kita, kita rasa kita ada kemampuan, boleh kita lepaskan, dan di situ adanya ganjaran daripada Allah Subhanahu Taala terhadap kerelaan kita tersebut memberikan pelepasan kepada orang-orang yang sepatutnya membayar hutang kepada kita. Cuma apa yang berlaku, kalau orang tak bayar hutang tu dia jerih untuk kali kedua, ketiga, kita pun terasa susah juga nak bagi hutang dah kepada dia. Sebab apa, bagi kali pertama dah tak patah balik dah untuk membayar hutang. Jadi itu terpulang kepada kita, kita nak melepaskan ataupun tidak. Tapi itulah ganjaran kepada mereka-mereka yang melepaskannya. Manakala orang-orang yang berhutang, tunaikanlah kewajiban kita membayar hutang apabila kita mampu. Kenapa ada hadis Nabi SAW yang lain menyebut, matalul ghani zulmun. Orang yang ada keupayaan bayar hutang, dia itu berduit tapi tak bayar hutang, maka dia melakukan kezaliman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita daripada melakukan kezaliman. Jadi dijerif, itu saja daripada saya pada petang ini. Sekian, aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa bihi wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia selesai untuk ruangan jendela ilmu kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Saibu Samah Mufti Negeri Pahang, Profesor Dato' Dr. Asmadi bin Muhammad Naim, yang telah pun bersama dengan kita untuk hari ini berbincang berkenaan dengan topik hadis-hadis pilihan mengenai sedekah dan juga masyarakat dalam rancangan jendela ilmu untuk edisi hari ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang bersama dengan kita. Jadi jangan lupa, insyaAllah pada minggu hadapan waktu yang sama kita akan kembali bersiaran dalam ruangan jendela ilmu dengan tajuk yang berlainan pula. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.
0: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
1: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
0: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud di daki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: satu kosong empat perpuluhan satu Kuantan. Satu kosong tujuh perpuluhan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Percaya.

0: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef untuk Zon Nurani bagi edisi hari ini. Dan saya nak berkongsi berkenaan dengan ibu. Begitu tinggi darjat seorang ibu hingga Rasulullah SAW mendahulukannya 3 kali sebelum ayah. Kerana pada rahimnyalah kita dikandung, pada tubuhnya kita ditanggung, dan dengan kasih sayangnya kita dibesarkan. Jadi harga serta doakan dan bahagiakanlah ibu bapa kita selagi mereka masih ada. Itulah jalan menuju keberkatan hidup dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi yang telah

kehilangan, jangan pernah berhenti menghadiahkan doa. Sesungguhnya doa anak soleh itu bekalan yang terus mengalir buat kedua ibu bapa di alam sana, insya Allah. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan larangan menyakiti saudara Muslim yang lain. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, seorang Muslim itu adalah mereka yang membuatkan Muslim yang lain selamat dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Lidah dan tangan walaupun kecil mampu memberi kesan besar. Gunakanlah ia untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Jadi mari kita jadikan hidup ini lebih harmoni dengan menjaga adab dan akhlak sesama saudara Muslim, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama untuk hari ini, insyaAllah masuk waktu sembahyang Fardu Maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 7.22 minit malam. Terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Dalam satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan, zikir adalah cahaya hati. Maka sindang pendengar, saya nak ajak diri saya dan kita semua, jom kita perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita. Tengah bawa kereta, kita berzikir. Tengah memasak, kita berzikir. Jadikan zikir sebagai makanan rohani kita. InsyaAllah, dengan kita berzikir, Allah Ta'ala beri ketenangan pada saya dan kita semua.
1: Cantik.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, PFM, bersama DJ Reef.
2: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk Zon Nurani edisi hari ini. Dan insyaAllah seperti biasa nanti kita akan bersama-sama mengikuti ruangan tazkirah untuk hari ini. Dan kemudian tepat pukul 8 malam khabar ringkas akan menyusul. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Taskira bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
1: Ada yang menyangka bahawa anak adalah hak dan harta untuk dibanggakan di dunia. Sebagai ibu bapa, kita bertanggungjawab untuk mendidik dan mencorakkan hidup mereka. Bagaimana didikan kita, begitulah akhiran hidup mereka nanti. Malah didikan kita akan menentukan anak-anak menjadi ahli syurga atau ahli neraka. Zaman gadget yang serba canggih ini memerlukan ibu bapa yang bijak dalam mendidik anak-anak. Berbalik kepada ajaran Islam, kita perlu mendidik anak-anak secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh demikian, mari kita halusi empat peringkat yang boleh dijadikan panduan dalam mendidik anak-anak. Peringkat yang pertama, ketika anak berumur 0 sehingga 6 tahun. Pada masa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi dan menyayangi anak dengan kasih sayang yang tidak terbatas. Peringkat yang kedua, ketika anak berumur 7 sehingga 14 tahun. Pada tahap ini, kita mula menanamkan nilai-nilai disiplin dan tanggungjawab kepada anak-anak. Menurut hadis Abu Daud, kesannya anak-anak akan lebih bertanggungjawab dalam memprogramkan sahsiah dan akhlak anak-anak mengikut acuan Islam. Peringkat yang ketiga, ketika anak-anak berumur 15 sehingga 21 tahun. Inilah fasa remaja yang penuh sikap memberontak. Pada tahap ini, ibu bapa seeloknya mendekati anak-anak dengan berkawan dengan mereka. Dan pada peringkat yang keempat, umur anak 21 tahun dan ke atas, pada fasa ini adalah masa untuk ibu bapa memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak dengan memberi kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri dengan pantauan daripada ibu bapa. Moga anak-anak yang dididik dengan akhlak Islamiah akan membentuk masyarakat yang harmonis dan sejahtera.
0: Ikuti Tazkira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

0: Nak minum apa bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi abang, bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni bah, jangan kuat-kuat. Malulah saya.
2: Tak apalah dek, tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
3: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
4: Teruskan bersama dalam Zon Nurani hingga jam 9 malam.

bersama dalam Zoo Nurani hingga jam 9 malam. Sesungguhnya bersihkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa.

0: jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM di waktu ini, ditemani saya Reef yang berada di konti. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu tidur ya. Waktu tidur yang berkualiti penting untuk memastikan anda segar dan cergas pada keesokan hari. Sebab itu penting untuk pastikan ruang tidur anda nyaman, wangi, bersih dan selesa sebelum tidur. Baik, jadi untuk tips bagi kualiti tidur, tidur pada waktu yang sama setiap hari, hanya gunakan katil untuk tidur sahaja. Dan elakkan tidur siang terlalu lama, aktif pada waktu siang hari, elakkan terbau asap rokok, minum kopi dan alkohol sebelum tidur. Suhu bilik yang sejuk dan nyaman, cadar dan sarung bantal yang bersih, gelapkan bilik tidur, tutup lampu, kemudian elak makan banyak sebelum tidur. Ini antara tips untuk kualiti tidur yang baik. Baik, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Ayah, kenapa Ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis Ayah pasal kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana Ayah letak.
0: Macam mana Ayah boleh lupa? Kunci rumah kan Ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
2: Mimi,
1: cuba rasa sup yang Ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penat lah Ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
1: Tapi Ayah masak untuk Mimi ni.
0: Yalah. Mari sini Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun Ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah Syik lupa-lupa macam ni Ayah. Dah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun Ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
3: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kina?
0: Ayah ni dah kenapa? Ha?
3: Kina, siapa perempuan ni?
0: Ayah dah tak kenal anak Ayah ni.
3: Kina?
0: Ayah, mak dah lama meninggal Ayah. Tolonglah jangan macam Kina? Ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap Ayah. Tahu tak? Tak ambil habis Kina? Buat perangai. Ayah tak payah berlakon lah Ayah.
4: Maafkan saya Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
0: Ya Allah, ayah saya nyanyuk doktor.
5: Kina? Mana Kina? Abang tak kena diorang ni semua.
0: Maafkan Mimi Ayah. Mimi layan Ayah teruk sangat. Sedangkan Ayah tengah sakit. Mimi janji Ayah, Mimi akan jaga Ayah elok-elok pula hari ni.
6: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pahang FM, kami prihatin. Pahang FM.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pang FM, bersama DJ Reef.
1: Masih lagi mendengar Pang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya, Reef, di waktu ini. Terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa ajak ramai lagi wadah-wadah kita selama hari jiran-jiran untuk dengar Pang FM. Baik, saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan kebaikan minum air kosong. Baik, air kosong ni kan, yang pertama, mengelakkan dehidrasi untuk kekal cergas dan bertenaga sepanjang hari. Seterusnya, bantu penghadaman dan elak sembelit. Air kosong bantu melancarkan pergerakan usus, juga menjaga kesihatan kulit. Kulit lebih lembap dan sihat apabila tubuh cukup air. Seterusnya, air kosong ini tiada kalori, membantu mengurangkan berat badan. Juga ia menyingkirkan toksin dari badan, iaitu ia membantu proses detoksifikasi secara semula jadi, meningkatkan fokus dan fungsi otak. Kekurangan air sebenarnya boleh menyebabkan cepat letih, pening dan kurang fokus. Seterusnya, bila kita minum air kosong, ia mampu mengawal suhu badan, dan ini penting semasa cuaca panas atau ketika bersenam. Dan seterusnya, saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas sehari, yang mana kalau kita lebih aktif, lebih banyak air yang diperlukan. Jadi minumlah air kosong, insyaAllah. Baik, terus saya bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
0: Buta-buta.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Pai Fam, bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia untuk menjadikan Pahang FM teman anda di mana juga anda berada. Kalau berada di sekitar Pahang Barat, boleh bersama-sama dengan kami dalam frekuensi 107.5. Baiklah, sebagai panduan serta pemakluman kita bersama, insyaAllah untuk hari ini masa waktu sembahyang Fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah pada pukul 8.38 malam. Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Dalam satu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dan Imam Ibn Katsir rahimahullah menyatakan, zikir adalah cahaya hati. Maka sinar pendengar, saya nak ajak diri saya dan kita semua, jom kita perbanyakkan zikir dalam kehidupan kita. Tengah bawa kereta, kita berzikir. Tengah memasak, kita berzikir. Jadikan zikir sebagai makanan rohani kita. InsyaAllah, dengan kita berzikir, Allah Ta'ala beri ketenangan pada saya dan kita semua.
1: Cantiknya ini.

0: Tenangkan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Faham FM, satu pilihan.
1: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani. Zon Nurani, Faham FM, bersama DJ Reef.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Nurani bagi edisi hari ini. Macam biasa nanti tepat pukul 9 kita akan ikuti utama 9 malam juga hari ini dalam sejarah dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Kemudian terus untuk Zon Inspirasi, anda akan ditemani rakan sukas yang lain pula untuk bagi 3 jam siaran untuk hari ini. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi di lain waktu. Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan Duhala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, rangka

0: melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya, jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati kejuaraan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi, memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

Salam sejahtera, selamat malam. Assalamualaikum Malaysia Medani. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi. Baik, saudara, edisi hari ini 2 Julai 2026, hari Khamis. Waktu sekarang 9.16 minit malam. Bersama saya Bala dalam Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam. Baik, saudara, kita berhibur dalam hiburan malam sehingga pukul 10 malam dan juga tepat pukul 9.30 minit malam. Kita ikuti info sukan dan juga seterusnya pukul 10 malam kita ikuti forum Mekorobing sehingga pukul 11 malam. Dan juga selepas forum tepat pukul 11 malam, kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri. Selepas berita, seperti biasa, kita ikuti Marathon Hits Music tanpa berhenti sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami dari Malaysia Pan FM, satu pilihan. Dan juga ketika memandu kereta sekarang ni, anda berhati-hati di jalan raya dan juga ingatlah orang yang tersayang dan juga layan terus Pahang FM sehingga akhir. Baik, saudara, kita berada dalam edisi yang pertama dan juga kita terus berdengar lagu pertama di edisi pertama. Terus kekal bersama kami di Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu berkat.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minority setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Baik, saudara, info sukan edisi hari ini 2 Julai ya 2026. Waktu sekarang 9.30 malam ya. Kita info sukan kita mulakan dengan selepas memperkenalkan pemain import dari Iran, Johor Darul Takzim JDT terus memperkukuhkan barisan pemainnya apabila membawa masuk Dejan Patrick bagi mengharungi kempen Liga Malaysia 2026-2027. Baru tahun lepas dia memenangi kejuaraan berganda division teratas di Croatia, dan kini Patrick menyertai satu lagi pasukan berstatus juara. Pasukan terakhir beliau sebelum menyertai Harimau Selatan adalah HNK Rijeka, dan juga pasukan itu muncul juara Liga 1 Croatia dua musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu mengikat kontrak selama 4 musim bersama JDT, dan pengalamannya beraksi di pentas bola sepak Eropah bersama klub, dan juga bakal memberi kelebihan buat Harimau Selatan. Beralih ke badminton, Ketua Jurulatih Bergu Campuran Negara mengakui rombakan terpaksa dilakukan susulan kecederaan Teo Hi Wei menjadikan perancangan memburu slot ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 semakin mencabar. Noah berkata barisan kejurulatihan kini perlu membuat penilaian semula terhadap beberapa kombinasi baru bagi memastikan Malaysia memiliki pasangan terbaik untuk menggalas cabaran di pentas Olimpik. Menurutnya, 4 kejohanan akan dijadikan medan penilaian terhadap gandingan Chen Tanji bersama Kalisa sebelum keputusan lebih besar dibuat. Kita beralih ke Piala Dunia FIFA 2026. Legenda Jerman Olivera percaya dunia bola sepak semakin tidak akan menyaksikan lagi satu persaingan sehebat Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, yang menurutnya menetapkan standard kecemerlangan luar biasa sepanjang hampir 2 dekad. Bekas penjaga gol Bayern Munich itu berkata kehebatan kedua-dua ikon berkenaan bukan saja terletak pada jumlah trofi dan rekod yang diraih, malah pada kemampuan mereka mengekalkan prestasi tertinggi secara konsisten selama bertahun-tahun. Perdebatan mengenai sesiapa yang lebih hebat antara Messi dan Ronaldo menjadi topik utama dalam dunia bola sepak sejak hampir 20 tahun lalu. Namun Ken berpendapat kekuatan sebenar berterusan itu terhasil daripada persaingan di atas padang, bukannya melalui perang mulut. Dalam perkara yang sama, pertahanan Jerman Jonathan Tah mengakui kegalaan menyempurnakan sepakan penalti yang membawa kepada penyikiran mengejut negaranya dari Piala Dunia 2026 masih menghantui sehingga kini. Pemain Bayern Munich itu menjadi individu terakhir yang gagal menyempurnakan tugasan dari jarak ketika Jerman tewas 3-4 menerusi penentuan penalti kepada Paraguay selepas kedua-dua pasukan terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan. Tah yang mengambil sepakan ke-6 Jerman menyaksikan percubaannya melambung tinggi sebelum Joseph menyempurnakan penalti Paraguay untuk mengesahkan kemarahan wakil Amerika Selatan itu ke pusingan seterusnya. Dalam pada itu, penyerang sensasi Norway, Helling Helen, mengakui peluang negaranya untuk terus melangkah dalam Piala Dunia semakin sukar selepas diundi bertemu gergasi Amerika Selatan, Brazil, pada aksi pusingan 16 terbaik. Walaupun Norway menampilkan prestasi cemerlang dengan 3 kemenangan daripada 4 perlawanan setakat ini, bintang Manchester City itu enggan terlalu yakin menjelang pertemuan getir terbabit. Norway mara selepas menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam pusingan aksi pusingan 32 terbaik apabila Helen muncul wira dengan jaringan minit ke-86 hasil hantaran Patrick Beck. Dalam pada itu, England berjaya mengelak daripada menjadi mangsa kritikan keras media antarabangsa selepas hanya menewaskan Republik Demokratik Kongo dengan keputusan tipis. The Three Lions hampir mencatat salah satu keputusan terburuk mereka di Piala Dunia apabila ketinggalan menerusi jaringan awal pada minit ke-7. Namun, Harry Kane sekali lagi tampil sebagai penyelamat ketika England paling memerlukannya apabila melendak 2 gol dalam tempoh 11 minit untuk memastikan tempat ke pusingan 16 terbaik bertemu Mexico di Mexico City. Dalam perkembangan yang sama, kempen Piala Dunia Senegal berakhir dengan kekacauan selepas pemain tengah Valeral Pape secara sensasi mengancam untuk meninggalkan bola sepak antarabangsa. Pemain berusia 27 tahun itu meluahkan kemarahannya di media sosial sejurus selepas pasukan Pape mengalami kejatuhan menyakitkan menentang Belgium dalam pusingan 32 terbaik. Dalam satu tindakan yang mengejutkan bola sepak Afrika, Gui mengumumkan bahawa dia tidak akan lagi mewakili Senegal selagi barisan kejurulatihan semasa kekal. Kenyataan itu dibuat menerusi hantaran media sosial hanya beberapa jam selepas singa terangga tersingkir daripada Piala Dunia dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Belgium. Akhir sekali, jurulatih Bosnia Herzegovina menegaskan pemainnya wajar berbangga dengan perjalanan mereka di Piala Dunia walaupun tersingkir selepas tewas kepada Amerika Syarikat pagi tadi. Bosnia tewas 0-2 di tangan tuan rumah bersama itu pada aksi pusingan 32 terakhir di San Francisco, sekaligus menamatkan penampilan pertama mereka pada pusingan kalah mati Piala Dunia. Bosnia mara ke Piala Dunia 48 pasukan menerusi playoff selepas menafikan bekas juara dunia Itali sebelum mengikat Kanada, menewaskan Qatar dan juga tewas kepada Switzerland pada peringkat kumpulan. Sekian info sukan edisi hari ini 2 Julai 2026.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.
4: Baik, saudara, terima kasih terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Bagi yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Lembah Kelang, Seremban, Melaka, Perak Tengah, boleh mendengar kami 107.5 MHz. Baik, saudara, lagu seterusnya kita terus berhibur daripada kumpulan Putra. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Saudara, tepat pukul 10 nanti kita ikuti forum Mukarrabin. Baik, sebelum itu kita mendengar satu lagi lagu. Terus kekal bersama kami Radio Malaysia 5FM, satu pilihan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dimati dan dikasihi Tuan Imam, Tuan-tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, pengurusi dan ahli jawatankuasa masjid Tok 4 Kampung Kempadang, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat berkumpul beramai-ramai di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dapat melaksanakan mendirikan solat berjamaah waktu maghrib sebentar tadi, dan juga kita dapat bersama-sama di dalam satu forum yang dikenali sebagai Forum Al-Muqarrabin, yang mana temanya akrab dengan Tuhan, rapat sesama insan. Dan bersama-sama dengan kita pada malam ini sebagai panel untuk Forum Al-Muqarrabin ialah Al-Fadil Ustaz Dr. Azlan bin Abdul Rahman, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang, yang juga merupakan bos saya. Malam ini menjadi rakan bicara Forum Al-Muqarrabin. Tidak lupa juga kepada penerbit Forum Al-Muqarrabin dan kru-kru daripada Pahang FM yang merakam forum kita pada malam ini untuk siaran pada setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 10 malam di Radio Pahang FM. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tajuk perbincangan pada malam ini ialah Al-Fitan, yakni bicara tentang akhir zaman. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di akhir zaman sebenarnya. Ya, cuma tinggal lagi kita mengambil kisah ataupun tak ambil kisah ataupun lantaklah. Ya. Makanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhir zaman ditandai dengan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman, yang mana semakin hari semakin hebat peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, ya. Kita nak tengok dulu sepintas lalu tuan-tuan tentang apakah makna yang dan juga kata-kata daripada ulama berkenaan dengan Al-Fitan. Dalam kitab-kitab hadis tuan-tuan, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sahih Abu Daud, ya, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan sebagainya, ya, ulama-ulama hadis mereka memasukkan dalam kitab-kitab mereka dalam satu bab, khususnya dalam kitab Sahih Bukhari ada satu bab yang bertajuk Al-Fitan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah maksud Al-Fitan? Ya, dari sudut bahasanya, Al-Fitan bermaksud membakar. Menurut seorang ulama, ya, kata Ibnu Manzur rahimahullahu taala mengutip kata-kata Al-Azhari rahimahullahu taala, menyatakan bahawa Al-Fitan adalah jam

0: bagi fitnah. Biasa kita dengar tuan-tuan, ya, fitnah ni bahasa Arab. Ya, adapun bahasa kita, bahasa Melayu, fitnah itu bermakna ujian ataupun dugaan ataupun cobaan. Itu yang mudah tuan-tuan, ya. Yang mudah kita ingat itulah cobaan, ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita setiap kali setelah kita membaca tahiyat akhir dalam setiap fardu solat kita, ya, sebelum kita memberi salam, ya, bila kita habis baca innaka hamidum majid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita membaca berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masiihid dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa perkara untuk kita berlindung dengannya. Yang pertama, berlindung daripada azab neraka jahannam. Yang kedua, berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga dan yang keempat, jelas Nabi sebut fitnah hidup dan mati dan fitnah dajjal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Allah Subhanahu wa taala ada juga menyebut di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan fitnah ini dah jadi Melayu. Ya. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita memandang ataupun kita melihat bahawa perkataan fitnah ini adalah sesuatu yang, ya, tidak berbentuk ujian ataupun tidak berbentuk cobaan. Ya, kita merasakan bahawa fitnah itu adalah kata-kata ataupun tuduhan. Ya, tuduhan yang tidak berasas. Tuduhan yang tidak, ya, betul. Tuduhan yang salah. Ya, maka itu yang kita selalu terbayang dalam fikiran kita bila disebut tentang fitnah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi jelas Allah SWT sebut, ya, Allah menguji dengan fitnah. Menguji dengan kebaikan, keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai cubaan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita melihat di sana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adapun ada perbincangan, ya, berkenaan dengan ilmu al-fitan ni, ya, ada yang kata, ya, al-fitan ini ilmu berkaitan dengan eskatologi, yakni berkaitan dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Dan ada juga yang mengatakan al-fitan ini berkaitan dengan teori konspirasi. Tetapi tuan-tuan, bagi kita orang Islam, kita tidak menyatakan bahawa fitnah adalah teori konspirasi. Lebih-lebih lagi fitnah akhir zaman. Ya, kita berbicara malam ini bicara tentang akhir zaman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu Nabi telah memberi amaran kepada kita. Nabi telah beritahu kepada kita apa yang akan berlaku di akhir zaman. Banyak hadis-hadis Nabi tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada akhir zaman, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak dengar, ya. Saya percaya tuan-tuan nak dengar apa berdasarkan tajuk kita al-fitan ini, apa dia dan apakah berkaitan dengan akhir zaman ini. Dan saya percaya tuan-tuan nak dengar daripada Dr. Azlan, bukan nak dengar pada saya tuan-tuan. Saya tambah-tambah gitu je lah tuan-tuan. Jadi ya, kita serahlah kepada Dr. Azlan untuk memperkatakan tentang al-fitan, khususnya fitnah yang berkaitan dengan akhir zaman ini daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, silakan. Fadhol.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hormati pengerusi masjid Jami' Kampung Kepadang Kuantan Pahang, EJK EJK Masjid Tempat, pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, imam-imam, pegawai-pegawai masjid, kru Pahang FM, sahabat ahli panel, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat bertemu pada malam ini di masjid yang mulia ini, di dalam siri forum Al-Muqarrabin kita yang bertemakan Al-Fitan ataupun fitnah di akhir zaman. Dan apabila kita mendengar kepada tajuk ini, tentulah tidak dapat tidak kita akan merujuk kepada panduan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan tentang tanda-tanda akhir zaman dan beberapa peristiwa yang berlaku di penghujung usia dunia ini. Kerana banyak dalam Al-Quran surah-surah yang memperkatakan tentang iaitulah alamat-alamat tanda-tanda kiamat akan berlaku. Tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecil telah kelihatan di hadapan mata kita dan telah dapat kita sedari dan juga dapat kita saksikan dengan melihat sama ada secara berdepan ataupun secara melihat kepada berita-berita yang berlaku di luar negara. Antaranya di dalam Al-Quran surah Zilzal, Allah Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrijatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan apabila bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, goncangan sangat kuat, dan bumi memuntahkan segala isi kandungannya dan berkata, manusia, apa dah terjadi? Apa yang dah berlaku? Manusia terkejut apabila melihat kepada banyaknya goncangan, gempa dan sebagainya. Sehinggalah akhir ayat yang Allah sebut dalam surah Zilzal tentang goncangan-goncangan di akhir zaman. Jadi peristiwa tsunami yang berlaku di beberapa negara di dunia, antaranya yang melanda Aceh, yang melibatkan korban nyawa ribuan, ratusan ribu yang terkorban. Di negara kita, Pulau Pinang, ada mangsa yang terkorban. Di India, gempa turut berlaku. Dan juga di Sri Lanka, turut menerima akibat daripada tsunami. Di Jepun juga menerima akibat. Jadi kita melihat ke belakang, yang bermula pada tahun 2004, peristiwa tersebut berlaku. Selain pada goncangan gempa, berlakunya ombak besar yang dikatakan tingginya lebih tinggi daripada pokok kelapa, yang menggulung segala mangsa-mangsanya, tak kira rumah, tak kira bangunan-bangunan, digulung habis. Kecuali ada beberapa masjid yang terselamat, antaranya Masjid Baitul Rahman yang tidak terjejas dengan tsunami yang besar. Jadi apa yang kita nak ambil iktibar, iaitulah bahawasanya tsunami ini walaupun mengorbankan angsa yang besar, angka yang sangat besar tuan-tuan dan puan-puan, tetapi yang kita nampak adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru sedikit saja Allah goncang, belum goncangan yang sebenarnya. Belum goncang kiamat yang sebenarnya. Baru goncang sedikit saja. Baru diusik sedikit saja, maka lautan bergelora, bumi bergempa dan sebagainya. Ini yang nampak kita saksikan dan kesannya masih ada. Kalau orang dah pergi melawat Aceh, mereka melihat kapal besar tidak berada di tepi jeti, tidak berada di pelabuhan, tapi di atas bumbung bangunan. Ini yang berlaku pada kita. Kita nampak peristiwa itu depan mata sebab berlaku depan mata kita. Maka apa yang diberitakan juga dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda, la takumu sa'atu hatta takuna kasratul haraj. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tidak akan berlaku kiamat sehingga banyak berlakunya al-haraj. Apa maksud al-haraj? Al-haraj ini banyak berlaku pembunuhan demi pembunuhan. Tuan-tuan sekalian, pembunuhan yang berlaku yang pertama melibatkan anak Nabi Adam AS, bermula daripada peristiwa Qabil membunuh adiknya Habil. Sehinggalah hari ini, dunia sentiasa hari-hari ada pembunuhan. Tak selesai-selesai di Palestin, tak selesai lagi. Masih ada pembunuhan di Syria, di negara-negara Islam umpamanya. Kemudian berlaku pula di Ukraine, negara-negara yang lain juga. Berlaku pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Inilah termasuk di dalam al-fitan, fitnah akhir zaman yang banyak menggoncang dunia, yang mana kita lihat depan mata kita di Palestin hari ini hampir 50 ribu umat Palestin yang terkorban, dibunuh secara kejam dan zalim oleh Zionis Yahudi. Itu yang direkodkan. Yang tak direkodkan, yang hilang, yang di tipe oleh bangunan-bangunan runtuh dan sebagainya, itu tidak dilaporkan, tidak diwartakan. Jadi ini semua adalah petanda-petanda akhir zaman yang sepatut menyedarkan kita. Bukan semakai melalaikan kita, tapi menyedarkan kita untuk kembali kepada pangkal jalan, untuk kembali beragama. Sehingga dalam hadis lain Nabi ada sebut, la takumu sa'atu hatta yuqala fil ardi Allah Allah. Nabi ada sebut dalam hadis lain, tidak akan berlaku kiamat sehingga tak ada lagi orang di dunia ini sebut Allah Allah. Maksudnya lupa langsung kepada Allah. Tak ada yang mengerti Allah. Tak ada lagi yang nak sembahyang. Tak ada lagi yang nak buat amalan-amalan yang baik. Tetapi semuanya telah alpa ataupun leka, lalai daripada kehidupan dunia. Jadi ini jelas digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW, sehingga tak ada lagi orang di bumi ini yang menyebut kalimah Allah Allah. Jadi apa yang mereka sebut kalau bukan kalimah Allah, sebut kalimah lain. Sebab itu antara fitnah yang besar juga, akhir zaman akan munculnya Dajjal yang dikatakan bermata satu. Akan munculnya Nabi Isa di Syria sana, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi yang kita nampak sekarang ni, walaupun Dajjal yang hakiki belum muncul, tetapi bunga-bunga Dajjal dah banyak yang berkeliaran di bumi kita. Kejahatan demi kejahatan. Maksud Dajjal ni, dia membawa, menyeru di tangan kanannya. Diseru kepada manusia ni supaya ikut. Dia kata, di tangan kananku syurga, di kiriku neraka. Siapa yang ikut aku, dia dapat syurga. Yang menentang aku, dia dapat neraka. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Maksudnya, dia terbalik. Yang mengikut Dajjal tu, dia akan mendapat neraka. Yang menentang dia akan dapat syurga. Dia akan menjadi terbalik. Sehingga apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, diberitakan oleh ulama bahawa Dajjal ni di akhir zaman nanti dia boleh menghidupkan kembali mak ayah kita, saudara mak kita yang dah mati. Allah beri kepada dia beberapa keistimewaan, boleh hidupkan orang yang dah mati. Biasanya kita dengar hidup orang yang dah mati ni adalah Nabi Isa AS. Tapi Dajjal juga boleh tuan-tuan sekalian. Dia janjikan dengan kita, iaitulah kemanisan dunia. Dia tunjukkan kelebihan dia kepada kita. Jadi ada manusia yang terpengaruh dan sebagainya. Itu antara fitnah-fitnah yang disebutkan berlakunya di akhir zaman. Dan selain pada itu juga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar lah tuan-tuan sekalian. Cuma saya nak fokuskan hadis Nabi SAW yang penting juga. Yang disebut dalam hadis yang lain, Nabi ada bersabda, la takumu sa'atu hatta ya'khuzallahu syari'atahu min ahli al-ardi fayabqa fiha anjajah la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Ini juga penting. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahawa tidak akan berlaku kiamat itu sehinggalah Allah mengambil syariatnya. Apa maksud Allah ambil syariatnya? Allah angkat syariatnya, tuan-tuan sekalian. Maksudnya nanti di akhir zaman, manusia sudah tidak ada lagi syariat. Nama aja syariat, tapi mereka tidak beramal dengan syariat. Allah tarik, Allah angkat syariat itu kembali kepada sisinya. Maka apa yang berlaku, kita gambar pada masa itu, apabila tidak ada syariah lagi, manusia hidup bertuhankan nafsu. Manusia hidup menuhankan keinginan syahwat mereka. Menjadikan Dajjal sebagai Tuhan mereka. Sebagai sembahan mereka. Sebagai pemujaan mereka. Ini yang disebut dalam hadis Nabi, sehingga tidak ada lagi orang yang baik. Faibakaw fiha anjajah. Apa yang tinggal? Bila tak ada orang baik, yang tinggal anjajah. Apa maksud anjajah ni tuan-tuan? Maksud anjajah ni ialah orang jahat. Orang yang kita katakan fasik. Orang yang fujar melakukan kejahatan, kekejian, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada kebaikan yang mereka lakukan. Sehingga Nabi kata apa? La ya'rifuna ma'rufan. Gumpulan ni, geng-geng ni, puak-puak ni, dia tak kenal ma'rufan, kebaikan. Dia tak tahu kebaikan itu apa. Tetapi apa yang mereka tahu? Wala yankiruna mungkaran. Dia tidak mengingkari kemungkaran. Maksud dia buat kemungkaran. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan dajjal. Yang mana merosakkan diri mereka, agama mereka, iman mereka. Tuan-tuan sekalian. Biasa 25 Disember ni dikenali di tempat kita sambutan hari Christmas. Ataupun kalau di Indonesia dikenali dengan sambutan hari Natal. Jadi tuan-tuan sekalian, nak sebut sedikit kisah yang berlaku kepada Allahyarham Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Kenal ya? Okey, kalau kenal baguslah. Jadi tuan-tuan sekalian, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno pada zaman dia, dia memimpin Nahdlatul Ulama ketika itu kerana enggan mengakui dan enggan mengeluarkan satu fatwa. Soekarno minta Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa harus mengucapkan selamat hari Natal kepada iaitulah orang-orang beragama Kristian ataupun Nasrani. Tapi kuatnya pegangan Dr. Hamka ni yang mana dia tidak menurut kehendak Soekarno dan dia dipenjarakan 2 tahun lebih tuan-tuan, duduk dalam penjara akibat tak nak berikan kerjasama kepada Soekarno, kerajaan pimpinan Soekarno untuk mengeluarkan pandangan harus ucapan hari Krismas atau hari Natal. Itu saya puncanya. Dia dipenjarakan tanpa buat apa-apa salah kerana tak nak mengeluarkan fatwa itu. Jadi dia punya pegangan sangat kuat, prinsip sangat kuat. Jadi saya nak kata apa tuan-tuan, nak beritahu pada kita, secara umumnya ulama-ulama yang mazhab 4 yang muktabar, mereka tidak mengharuskan kita mengucapkan selamat hari Natal atau hari Christmas dan sebagainya. Itu secara umum majoriti ulama. Tetapi pandangan ulama mutaakhirin, ulama yang berada di akhir-akhir zaman termasuk Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia mengharuskan ucapan hari Christmas kepada penganut agama Kristian atau Nasrani dengan syarat sekadar ucapan. Dan bila kita ucapkan ucapan tersebut, selamat hari Christmas ke, Merry Christmas ke, dalam hati kita tidak redha ucapan kita. Faham tak tuan-tuan ni? Berkerut dahi nampak? Maksudnya macam ni. Kita boleh ucap selamat hari Christmas, tetapi dalam hati tidak redha dengan ucapan kita. Itu kata siapa? Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ulama asal pada Mesir, meninggal di Qatar. Dibuang negara dan meninggal di Qatar. Tak dibenarkan balik ke Mesir. Kalau balik ke Mesir, ditangkap. Dijatuhkan hukuman penjara ke, bunuh dan sebagainya. Jadi ada syarat dia, boleh tapi dalam hati kita tidak redha. Dari segi hukumnya tak boleh ucapkan, tetapi dengan syarat yang tertentu boleh, kerana kita masyarakat majmuk tuan-tuan puan-puan sekalian. Sehingga hadis Nabi yang dia sebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia daripada kaum tersebut. Kalau dia pakai Santa Claus, dia daripada Nasrani, maka dia akan mengikut Nasrani. Ini yang bahaya tuan-tuan sekalian, yang bahaya. Adalah suara-suara yang mengkritik perbuatan itu. Jadi tuan-tuan, kalaulah masyarakat generasi muda ini, remaja kita, warisan yang akan mewarisi pimpinan negara akan datang, kalau tidak ambil peduli masalah ini, akan jadi orang kata liberal lah. Jadi macam di Indonesia lah, boleh masuk gereja, boleh nyanyi sama-sama mereka. Bila tiba perayaan lain pula, mereka akan join pula. Jadi inilah yang terkenal di akhir zaman. Yang kita baca hadis tadi, tidak berlaku kiamat kata Nabi sehingga Allah menarik syariatnya. Allah tarik syariatnya, maksudnya undang-undangnya, hukum hakamnya. Sehingga kekal pada masa itu hanyalah ajajah, kumpulan orang jahat, orang yang fasik, orang yang melakukan kedurjanaan kepada Allah SWT. Mereka tak kenal pun kebaikan dan mereka tidak mengingkari kemungkaran. Jadi kita ni orang Islam, kita benci kepada perbuatan tersebut. Perbuatan boleh menjatuhkan etikat kita, menjejaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita nampak hasil fitan di akhir zaman, fitnah-fitnah yang berlaku. Sehingga tuan-tuan, digambarkan juga orang yang buat baik di akhir zaman ni dia berasa malu, nak buat baik rasa malu. Tapi hak buat jahat tu dia rasa bangga, megah. Sehingga dia buat kejahatan-kejahatan judi, zina, dia bangga. Maksudnya dia hero dan sebagainya. Seolah dia berbangga sama dia. Aku malam tadi contoh ya, habis 3 botol tak jadi apa pun, tunggang botol tak jadi apa, habis 20 gelas tak jadi apa. Maksudnya dia membanggakan, dia minum arak tak jadi apa, tak mabuk tak apa. Ataupun dia berkata, aku tidur meniduri perempuan-perempuan seramai 10 orang, tak jadi apa pun. Minum apa nama kopi tongkat Ali, tak jadi apa, lutut tak bergegar pun. Dia bangga dia buat maksiat, tapi dia bangga ya, buat perkara-perkara maksiat. Inilah umat akhir zaman, buat dosa tapi tak malu, tak ada takwa dalam diri mereka. Tapi orang yang buat baik, dia rasa malu, rasa sebersalah. Takut orang kutuk ke. Lenih tuan-tuan, orang lebih beriman kepada kata-kata netizen daripada beriman Quran dan hadis. Orang lebih dengar cakap netizen daripada dengar cakap Nabi. Ini yang bahaya yang kita tonton sekalian. Akhir zaman, al-fitan. Jadi itulah antaranya yang kita sebutkan. Sebenarnya banyak lagi isu-isu yang kita nak sebut di sini tuan-tuan. Masa kita agak terhad, jadi saya kembalikan mikrofon ini kepada Ustaz Abdul Aziz.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Azlan di atas penjelasan tadi. Saya kira sangat jelas penjelasan daripada Al-Fadhil Dr. Azlan sebentar tadi, daripada apa yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran, disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, dan sehinggalah kepada situasi semasa hari ini yang berada betul-betul berlaku di hadapan mata kita hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, banyak lagi kita nak serah pada Dr. Azlan untuk kongsi dengan kita. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sehubungan dengan apa yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi berkaitan dengan umat Islam yang sudah tidak kisah dengan apa sahaja yang dilakukan dalam kehidupannya. Ya, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali fitanan ka qati'il layli al muslim yusbihu ar rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradid min ad dunya aw kama qala sallallahu rasulullah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kamu melakukan amalan, yakni beramal, sebelum kamu menemui fitnah. Fitnah yakni satu ujian yang berat ke atas keimanan kamu. Sehingga kan Nabi SAW sebut, seumpama fitnah itu, ujian keimanan itu seumpama malam yang sangat gelap. Tak ada lampu, tak ada cahaya, gelap gelita. Ya, macam orang duduk dalam kubur lah tuan-tuan. Ya, duduk dalam kubur tak ada api, tak ada lampu, gelap gelita. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan seseorang yang masih beriman di waktu pagi, kemudian di waktu petang dia sudah menjadi kafir. Ataupun seseorang yang masih beriman di waktu petang, kemudian pada esok harinya ia sudah menjadi kafir. Apa dia tuan-tuan? Nabi SAW sebut di hujung hadis ini, Nabi sebut ia telah menjual agamanya dengan sedikit dari mata benda dunia. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini jelas Nabi SAW menyebutkan bahawa fitnah yang berlaku di akhir zaman, ujian keimanan kepada umat Islam, ialah seumpama orang yang berada di waktu petang dan waktu paginya dia kafir. ataupun orang yang berada di waktu pagi dalam keadaan beriman, waktu petangnya kafir. Maknanya mudah sangat berlaku perubahan itu. Cepat aja berlaku perubahan itu. Dan Nabi SAW sebut di akhirnya ialah dia telah menjadikan agamanya, menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Ulu sejuta boleh tukar, tuan-tuan. Boleh tukar keimanan. Daripada beriman, boleh. Seperti mana yang disebut oleh Dr. Azlan sebentar tadi. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, dalam riwayat Imam Ibn Majah, mengatakan bahawa kecuali, ada kecuali, tuan-tuan. Kecuali siapa? Orang-orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lihat realiti dalam masyarakat kita. Ya, di mana-manalah tuan-tuan. Saya kuliah di masjid, di surau mana-mana. Ya, semakin tak ramai tuan-tuan. Bukan makin ramai, makin tak ramai. Malam ni alhamdulillah ramailah tuan-tuan sebab forum ni. Ya. Aha, kalau seorang tak tahulah tuan-tuan. Ya. Ha, tapi ini realiti kita berlaku. Tengok tuan-tuan di mana-manalah masjid surau. Allahu akbar tuan-tuan. Nak ajak orang datang ke masjid, datang ke surau, duduk dalam majlis ilmu, belajar dan sebagainya, sangatlah tuan-tuan payah. Dia rela duduk di rumah. Ada setengah tu tuan-tuan datang solat maghrib berjemaah, bagus, alhamdulillah. Tapi lepas maghrib balik ke rumah, tengok berita. Dia rela tengok berita daripada dengar majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Allahu akbar. Tak salah tengok berita, tuan-tuan. Tapinya berita tu balik masjid sekarang boleh dengar, tengok berita dah, tuan-tuan. Ya? Ke tak ada berita dah lepas balik masjid kan? Ya? Ha, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ini antara yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan fitnah yang sangat hebat, sangat dahsyat yang menimpa umat Islam akhir zaman. Ya? Sehingga kan ya, disebut dalam riwayat yang lain bahawa sebelum munculnya Dajjal, fitnah yang dipesan oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam sejak dulu. Ya? Sejak Nabi Nuh sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mengingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Yang mana tuan-tuan, orang yang tak kuat berhadapan dengan fitnah Dajjal ni akan tumbang. Ya, masya-Allah tuan-tuan. Tadi Dr. Azlan pun dah sebut sikit berkenaan dengan Dajjal. Ha, jadi kita nak tahu lebih lagi tuan-tuan, ya. Apa lagi? Banyak tuan-tuan kalau kita nak tengok dalam kitab-kitab hadis berkaitan dengan hadis-hadis akhir zaman. Tetapi apa yang nak dikaitkan lagi dengan al-fitan ini, ya, oleh Dr. Azlan, insya-Allah tuan-tuan. Ya, kita serahlah pada Dr. Azlan untuk meneruskan lagi apakah lagi fitan-fitan yang lain yang berlega dalam kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita dapat menghindarkan diri, kita dapat menjaga keluarga kita, menjaga anak isteri kita daripada terkena fitnah-fitnah ataupun terkait dengan fitnah-fitnah, dan mereka dapat menyelamatkan diri mereka dan kita daripada fitnah-fitnah ini, daripada ujian-ujian, daripada cobaan-cobaan ini tuan-tuan. Ya? Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya serahlah kepada Dr. Azlan untuk meneruskan lagi, ya, berkenaan dengan al-fitan ini. Fadal, silakan.
1: Muslimin, muslimat, dirahmati Allah, alhamdulillah. Kita berada di pusingan yang akhir pada malam ini memperkatakan tentang al-fitan ataupun fitnah-fitnah di akhir zaman. Jadi dalam hadis yang juga Rasulullah SAW ada bersabda, la takumu sa'atu hatta yaqbidal ilma. Tidak berlakunya kiamat itu, kata Nabi SAW, sehinggalah akan diangkat oleh Allah ilmu. Maksud ilmu yang diangkat itu ialah ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Jadi yang dikatakan sebagai ilmu itu, katanya manusia tidak lagi bergantung kepada ilmu, tapi mereka lebih bergantung kepada hawa nafsu mereka. Tidak lagi bergantung kepada Al-Quranul Karim. tidak lagi bergantung kepada hadis Nabi SAW, tapi bergantung kepada keinginan mereka, kehendak mereka. Yang saya katakan tadi, Buya Hamka dipenjarakan oleh Soekarno kerana tidak mahu ataupun enggan untuk bersubahat dalam bab agama. Yang haram tetap haram. Itu dia punya prinsip yang sangat kuat, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Tetapi ada setengah orang yang mudah dibeli dengan wang ringgit. Maksudnya diatur saja, bereh. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Maksudnya apa? Menjual agama kerana duniawi. Artinya mengejar keduniaan, mengabaikan iaitulah akhirat, ataupun menggadaikan prinsip agama dan sebagainya. Jadi inilah antara beberapa gambaran daripada peristiwa yang dinyatakan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang dikatakan di dalam Al-Quran juga, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, iaitulah dalam surah Al-Baqarah. Apa yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah itu, watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dalam kamu mencari bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah SWT, supaya kita tidak mudah terpedaya, terpersona dengan dunia yang memperdayakan manusia. Sebab kerana dunialah manusia sanggup berbuat apa saja, sanggup melawan agama Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup membelakangkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana dunia lebih utama nisbah kepada mereka. Sehingga dikatakan di dalam satu riwayat, al-mu'minu, maknanya Nabi ada menerangkan bahawa ad-dunya sijnul mu'minin wal dunya jannatul kafiri. Apa yang Nabi pernah sebut ialah bahawa dunia itu nisbah pada kita ni orang mukmin, dia macam penjara. Tak semua perkara kita bebas buat, tak semua perkara kita boleh buat. Maksudnya berkaitan dengan hukum hakam, dosa-dosa kita tak boleh buat sewenang-wenangnya. Tak boleh menarak, berjudi, berzina, apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dilarang buat ataupun jangan kita buat. Itu seumpama penjara lah. Kita tak bebas macam orang kafir. Dan Nabi kata orang kafir itu, dunia itu nisbah pada mereka umpama syurga. Boleh buat apa saja. Pantang lalu saja. Membujur lalu, melentang patah. Maksudnya tak ada tegahan, tak ada larangan nisbah kepada mereka. Boleh berlaku. Kejahatan-kejahatan mereka boleh buat. Bahkan mereka ubah Taurat, ubah Injil untuk memenuhi keinginan nafsu mereka. Ini yang jelas berlaku. Sehinggalah kita melihat penyelewengan-penyelewengan tersebut, bahawa tiada lagi kitab Taurat yang original, tiada lagi kitab Injil yang original yang ada di dunia ini. Semuanya telah diselewengkan oleh tangan-tangan jahat daripada kaum mereka, kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Dan juga yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maksudnya apa? Sesekali tidak akan redha orang Yahudi dan Nasrani. Lan dalam bahasa Arab disebut lan ni maksudnya litabi', kekal selama-lamanya. Maksudnya mereka tidak akan sesekali redha ataupun suka dengan cara orang Islam, sehingga orang Islam itu ikut cara mereka, budaya mereka, cara berfikir mereka, cara kehidupan mereka, cara beragama mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kita mengikut millah mereka. Maksudnya cara hidup mereka, budaya kehidupan mereka. Minara, buat perkara-perkara mungkar dan sebagainya, menipu rasuah dan sebagainya. Jadi ini di antara tuan-tuan puan-puan sekalian. Di Singapura berlaku satu orang wanita Belanda masuk Islam. Pernah dengar kisah Natrah? Generasi muda ni mungkin tak kenal lah Natrah. Yang dia kenal penyanyi, dia tahu lah kan. Natrah ni siapa, dia tak tahu dah sejarah. Lama dah berlaku tuan-tuan. Masa kita sekolah rendah dah ada dalam sejarah menyebut bagaimana peristiwa Natrah berlaku di Singapura. Kerana pada masa itu orang Melayu Islam bangkit seluruh negara pergi ke Singapura, ada yang berjalan kaki, ada yang naik bas, ada yang naik basikal daripada Johor, daripada Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, pergi buat demo di Mahkamah Singapura yang menjatuhkan hukuman bahawa Natrah mesti dikembalikan kepada keluarganya yang Kristian. Dia ni anak perempuan kepada satu pasangan Belanda. Dia dibela oleh keluarga Melayu dan dia berkahwin dengan satu pemuda Melayu, Cikgu, nama Cikgu Mansur. Jadi mak ayah dia ni orang Melayu Islam. Jadi dia ni masuk Islam. Kemudian bila dah lama, dah masa beberapa lama dia dah berkahwin, belum dapat anak lagi, mak ayah dia datang daripada Belanda nak tuntut supaya Natrah ni balik ikut mak ayah dia ke Belanda dan masuk balik agama Kristian. Masuk balik Kristian. Jadi kes ni dia bawa ke Mahkamah Singapura pada masa itu, tuan-tuan. Pada masa itu, hakimnya bukan orang kita, tetapi hakimnya adalah orang Inggeris. Maka dia memenangkan orang Belanda ni tadi dan dia menetapkan satu ketetapan bahawa Natrah mesti dikembalikan kepada keluarga kandungnya dan dia mesti mengikut mak ayah dia kembali ke Netherlands atau Belanda. Akhirnya dia murtad, jatuh murtad. Jadi keluarga angkat dia ni punya nak marahnya kepada mahkamah, lalu mereka buat demo, orang Melayu buat demo dekat Mahkamah Singapura pada masa itu kerana nak mempertahankan kesucian akidah Natrah ni tadi. Asalnya orang Belanda tapi masuk Islam, dibela oleh keluarga Melayu. Jadi orang Melayu pada masa itu bersatu padu, tuan-tuan, bersatu padu. Tak kira apa jenis, janji Islam, pergi turun ke Singapura ramai-ramai angkat spanduk. Walaupun mereka ditangkap, dipenjarakan oleh British pada masa itu, tapi di atas etikat yang benar, mereka menzahirkan kemarahan mereka apabila mahkamah campur tangan dalam isu tersebut. Sepatutnya isu ni dia hanya rujuk pada mahkamah syariah saja. Tetapi dia bawa ke mahkamah sivil kerana dia tahu bahawa kalau bawa ke mahkamah syariah, dia tak akan menang. Dia tak akan menang isu ni. Itu yang bawa mahkamah sivil tu. Tapi semangat nak beritahu kepada kita ni, remaja-remaja hari ni, bahawa orang dulu-dulu kuatnya iman mereka. Kuatnya pegangan akidah mereka. Dan tuan-tuan sekalian, tidak mudah kita dibeli, dilunturkan. Kalau dulu kita belajar sejarah, Portugis datang, Belanda datang, Inggeris datang, membawa apa yang mereka sebut ialah antaranya apa? Tawaran-tawaran istimewa. Mereka sanggup mengeluarkan banyak mana nak tarik orang Melayu ni kepada agama mereka. Itu cara lembut. Cara lembut, dakwah mereka. Sebab itu mereka membawa Portugis, membawa bersama mereka satu orang padri mubalik yang terkenal. Francis Xavier. Kalau masih ingat dalam sejarah, tuan-tuan sekalian, ya. Dia satu orang padri besar yang dibawa daripada Portugal, daripada Goa di India sana, untuk mengkristiankan umat Melayu di Nusantara, di Melaka pada masa itu. Tuan-tuan tahu, kota A Pamosa itu dibina di atas batu-batu nisan sultan-sultan Melayu kita. Dibina di atas nisan-nisan orang Melayu, ulama-ulama. Dibina di atas runtuhan Masjid Agung Melaka. Pada zaman Melaka 1511, tuan-tuan, sebelum dia jatuh ke tangan Portugis, adanya masjid dia sebut Masjid Agung Melaka. Jadi Portugis datang runtuhkan masjid, runtuhan masjid diambil dibuat kota A Pamosa. Zaman-zaman sekolah rendah dulu kan dibawa oleh guru-guru ke A Pamosa. Siapa pernah pergi melawat Melaka zaman di sekolah rendah dulu? Cuba angkat tangan, berapa orang? Adalah tu, tapi segan angkat tangan ya. Jadi ada. Nak sebutnya bahawa kita berbangga, oh Melaka ada A Pamosa. Sedangkan batu-batu A Pamosa itu dibina di atas sejarah batu-batu nisan raja-raja Melayu. Jasa-jasa nisan, batu nisan, ulama dan sebagainya. Runtuhan masjid diambil buat A Pamosa. Kita tak tahu apa, berbangga, bergambar depan A Pamosa, selfie. Kalau gambar depan Kaabah tu okey lagi ya, depan A Pamosa. Kita tak tahu sejarah, itu cerita tu. Nak beritahu kaitan akidah, umat dulu lebih kuat daripada kita sekarang ni. Kalau nak sebut banyak lagi, mereka tidak pernah tunduk dan tidak pernah mengikut kata-kata penjajah dan sebagainya. Sebab apa? Iman mereka yang mantap dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Tak mudah nak dipaksa Kristian, tak mudah nak dipaksa tukar agama. Tapi akhir zaman tak perlu lagi penjajah nak Kristiankan kita. Cuma dia bawa ajaran-ajaran mirip-mirip kepada Kristian, budaya-budaya Kristian dan sebagainya. Yang dikatakan tadi pakai topi Santa Claus, kita tak berasa apa, seronok pakai, cantik pula kan, cantik pula bila pakai dan sebagainya. Pakai pula misal janggut palsu, lagi cantik, tuan-tuan sekalian. Kan Santa Claus tu dia ada janggut palsu yang panjang kan. Itu macam-macam. Tapi orang yang ada agama tentu dia akan mengkritik sebab tak sanggup melihat orang seagama dengan kita terpersona, terpedaya lebih-lebih lagi pun penjawat awam dan sebagainya. Jadi ini antara yang kita rasa terkilan. Tak apalah, kita bagi kesedaran dalam masyarakat kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan daripada saya dan ringkas sahaja, rujuk kepada tajuk kita Al-Fitan, maka apakah kita punya persiapan kita, tak lain tak bukan amalan kita, tuan-tuan. Sehingga dikatakan bahawa umat pada masa munculnya Dajjal, mereka tidak diberikan makanan. Mereka hidup dalam kelaparan. Dan apa yang mereka makan hanyalah dengan zikir saja. Allah, Allah. Artinya makanan tak ada, kering. Lautan kering, tumbuh-tumbuhan mati layu. Jadi pada masa itu kita hanya makan zikir. Dalaman kita. Kalau nak selamat, nak kenyang, makanan enak, ikut Dajjal. Tapi kalau nak di kata susahkan, maka kita lawan dia. Itu yang berlaku. Jadi yang baik semua datang daripada Allah. Yang kurang daripada diri saya. Terima kasih kepada pihak penganjur, pihak kru Pang FM. Aku lika oleh hazard wa astagfirullah. Dan saya serahkan balik kepada moderator kita.
0: Alhamdulillah. Demikian tadi penjelasan daripada Fadil Dr. Azlan dengan kaitan dengan isu-isu semasa yang berlaku di sekeliling kita, supaya kita ambil cakna, tuan-tuan. Ya, ambil cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, ada kaitan juga dengan apa yang disebut oleh Al-Fadhil Dr. Azlan tadi, iaitu daripada hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan hadis ni, tuan-tuan, malam ini. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unum ma fiha illa zikrallah, illa zikrallah ta'ala wa ma wallaha aw 'aliman aw muta'alliman aw kama qala sallallahu Rasulullah. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Dunia ni terlaknat, dan terlaknat apa yang ada di dalam dunia ni. Yang dimaksudkan dunia ialah ma siwa Allah, apa yang selain daripada Allah, selain daripada akhirat. Maknanya sesuatu yang kita lakukan yang tidak ada nilai akhirat, itu dunia. Ya, contoh, Tok Imam beli kereta baru, basuh kereta, kilatkan kereta, dengar azan, tak cara ke azan, sibuk dengan kereta. Jadi kereta itu jadi dunia. Tapi kalau kereta, motor, e-bike dan sebagainya bawa datang ke masjid, itu jadi akhirat. Masya Allah, alhamdulillah Tok Imam kita bawa kereta baru dia datang ke masjid malam ni. Tunduk Tok Imam. Dan Nabi SAW berkata, Nabi bersabda, kecuali, ada kecualinya tuan-tuan, ya, yang tidak terlaknat ialah zikrullah, mengingati Allah. Di ujung tadi Dr. Azlan sebut, ya, orang yang beriman hanya makan makanannya di akhir zaman, ketika zaman Dajjal, ialah zikrullah, zikir. Sebab tu tuan-tuan, ya, kita kena memantapkan zikir kita setiap hari. Kita kena ada zikir yang khusus untuk diri kita, tuan-tuan, setiap hari. Ya, amalan kita, amalan farziah kita, amalan diri kita sendiri. Ya, kalau boleh mungkin amalan keluarga kita juga. Ya, untuk kita sama-sama selamat di akhir zaman nanti, kalau sekiranya kita masih hidup lagi. Tapi tak tahulah gayanya, tak dan tuan-tuan kita. Tak. Banyak dah putihnya, banyak dah pagar tumbangnya. Ya? Jadi tuan-tuan, kecuali zikrullah, mengingati Allah. Apa-apa zikir pun, kalau kita nak amalkan, silakan. Ya? Yang penting, kita letakkan satu target. Setiap hari, berapa banyak zikir kita nak amalkan. Ya? Dan juga orang yang berilmu serta yang mencari ilmu. Ini tuan-tuan, ini yang tidak terlaknat. Nabi SAW sebut, orang yang ada ilmu, dia menyampaikan ilmu dia, ya, macam Dr. Azlan lah. Tadi dia kata, saya kat pulang balik ke dia. Ya. Malam ni dia berkongsi dengan kita ilmu, tuan-tuan. Dan juga ustaz-ustaz yang mengajar di masjid kita ni, masjid tuan-tuan ni, tiap-tiap malam ada. Ya, datang je. Bukan kena bayar pun tuan-tuan. Ada kena bayar tak? Ya, ada cikgu Jalil tunggu depan pintu tu, siapa nak masuk masjid kena bayar RM10 seorang. Ada tuan-tuan? Tak ada. Free je. Datang je lah dengar. Bawa telinga je. Kalau tak nak bawa buku, tak nak bawa kitab, bawa telinga je, dengar je tuan-tuan. Dengar sambil tidur pun tak ada masalah. Ya? Ha, ustaz tak marah punya. Ya? Banding beza dengan sekolah. Cikgu marah kalau tidur dah kelas kan? Ha, tapi ni tak. Dan juga orang yang mencari ilmu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita dah berada di akhir zaman ni. Ya? Maka marilah sama-sama kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita seperti mana yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi insya-Allah, ya, sebagai kesimpulannya itulah tuan-tuan, fitnah akhir zaman ini sangat banyak. Ya, sehingga kadang-kadang kita tak termampu nak berhadapan dengannya. Tetapi kalau sekiranya kita memiliki amalan-amalan yang dapat membantu melindungi, melindungi kita, maka insya-Allah kita akan selamat berada di akhir zaman ini. Ya, insya-Allah tuan-tuan. Ya, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Dr. Azlan. Terima kasih juga kepada pihak jawatankuasa masjid yang sudi menerima program Forum Al-Muqarrabin pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada kru Pahang FM yang merakam program kita Forum Al-Muqarrabin, Akrab dengan Tuhan, Rapat Sesama Insan pada malam ini. Dan juga kepada tuan-tuan sidang jemaah hadirin yang dirahmati Allah SWT yang tak berganjak daripada tempat duduk, tinggal lagi banyak kali tukar sila je. Wallahu a'lam, minta maaf daripada kami dan terima kasih sekali lagi. Aku qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: ucapan pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri berkata pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Prinsip tersebut juga penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: And as I said, we are fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems of potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas daripada sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
2: Di samping itu, mereka juga bertanya, jadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan, adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya. Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Pengguna yang masih dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil maklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam.
3: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala, baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Susulan pelaksanaan budi diesel semalam, Dato' Fahmi maklumkan isu-isu berkaitan pelaksanaan tersebut akan diteliti Kementerian Kewangan. Jelasnya, Jemaah Menteri telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas khususnya di pedalaman Sabah dan Sarawak.
3: Bermula 1 Julai 2026, boleh menikmati pembelian diesel pada harga RM2.10 seliter dengan kuota asas sebanyak 200 liter. Manakala, bagi pemandu pickup dan jeep, disediakan tambahan kuota 100 liter berdasarkan permohonan. Jemaah Menteri juga telah menerima beberapa pandangan dan maklum balas berhubung pelaksanaan program budi diesel madani khusus berkait kuota, terutama bagi kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. Kementerian Kewangan telah diminta untuk meneliti isu-isu yang dibangkitkan untuk perbincangan lanjut.
0: Berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor, Dato' Fahmi menyeru pengundi Johor yang tinggal dan bekerja di luar negeri itu supaya pulang menunaikan tanggungjawab masing-masing pada 11 Julai ini. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata PRN kali ini amat penting bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara menerusi penyelarasan antara pentadbiran kerajaan negeri dan persekutuan. PRN Johor menyaksikan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN dengan hari pengundian ditetapkan pada 11 Julai, manakala undi awal pada 7 Julai. Berkaitan isu sama, semua pihak termasuk calon yang bertanding pada PRN Johor diingatkan agar mengutamakan keharmonian dan mengelak isu sensitif termasuk perkauman sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, sebarang masalah melibatkan hubungan antara kaum perlu diselesaikan melalui perbincangan dan bukannya dijadikan bahan untuk mencetuskan kebencian.
4: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu.

0: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan juara Eropah Sepanyol dan Austria pada pukul 3 pagi. Diikuti perlawanan di Stadium Toronto melibatkan Portugal bertemu Croatia pukul 7 pagi. Pada pukul 11 pagi pula, Switzerland dijadual menentang Algeria. Sepanyol dan Portugal diramal sebagai pilihan untuk mara manakala aksi Switzerland dan Algeria dilihat menarik apabila pertembungan bola sepak Eropah dan benua Afrika sentiasa menyajikan persaingan sengit. KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur merampas 10,500 helai jersi bola sepak tiruan bernilai RM375,000 dalam serbuan ke arah sebuah premis di Ibu Negara. Pengarahnya Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan bersama wakil pemilik cap dagangan itu telah membawa kepada pertahanan tiga lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an. Premis berkenaan dipercayai menjalankan aktiviti penjualan jersi bola sepak tiruan secara dalam talian menggunakan cap dagangan berdaftar tanpa kebenaran. Polis Taiwan berjaya menumpaskan satu sindikat pertaruhan Piala Dunia dalam talian bernilai lebih $300 juta. Menurut jutaan Jabatan Polis Bandar Tainan, kegiatan itu dibongkar selepas polis menyerbu sebuah rumah di bandar selatan Taiwan itu. 5 daripada 8 individu yang ditahan dipercayai datang dari Hong Kong dan Macau menggunakan visa pelancong bagi mengendalikan operasi pertaruhan haram itu.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Lubnan mempertahankan keputusannya untuk mengadakan rundingan dengan Israel walaupun menerima bantahan daripada kumpulan Hezbollah. Presidennya Joseph Aoun menegaskan usaha itu bukan satu pengkhianatan, sebaliknya pendekatan diplomatik bagi mengelakkan pertumpahan darah. Aoun dalam perkara itu berikrar untuk tidak menyerahkan walau seinci pun wilayahnya kepada Zionis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa hentikan konflik global, utamakan perlindungan orang awam. Laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat dan bebas. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, saudara, kita kembali bersama saya Balah dalam Zon Inspirasi. Kita berada dalam edisi yang terakhir Marathon Hits Music Tanpa Berhenti. Baik, saudara, di mana juga anda berada, terus kekal bersama kami Radio Malaysia PFM, satu pilihan
1: Marathon Hits Music Tanpa Berhenti.

104 Poplan 1 3. Dengarkan Pahang FM, di mana jua anda berada.

0: Dengarkan malam anda bersama Zon Inspirasi.
1: Kamu dan segala kenangan menyatu dalam waktu.
2: Hiburan malar segar sehingga jam 12 tengah malam.
3: Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Faham.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Radio Brescia.

0: satu lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Nasional FM dan juga dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya akan temankan anda Aizat Azam di sini, temankan anda dari pukul 12.30 malam hingga ke 6 pagi nanti. Seperti biasa akan berikan anda yang terbaik dengan lagu-lagu dan juga pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan terima kasih juga sahabat saya Reza Zikri yang temankan anda untuk Nasional Malam. Bagaimana, puas hati? Adakah lagu-lagu pilihan anda dimainkan? Kalau tak dimainkan, anda boleh pilih lagi lagu-lagu yang ingin anda dengarkan menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk semuanya, di mana saja anda berada waktu ini yang sedang mendengarkan Nasional FM, yang sedang memandu, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, bersantai, juga menantikan juga perlawanan Piala Dunia sebentar nanti untuk perlawanan pasukan kegemaran anda. Jadi anda terus kekal bersama dengan RTM dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia, dan banyak lagi.

0: Dapatkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

National FM sentiasa di hati. Baik, bagi peminat sukan bola sepak, hari ini jangan lupa saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 Jumaat 3 Julai di mana anda saksikan pasukan Spain bertemu dengan Austria pada pukul 3 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Manakala pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Jadi jangan lupa tonton di saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK dan juga tonton secara percuma di RTM Klik di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi yang sedang beristirahat, juga mungkin ada yang sedang memandu ataupun ada yang sedang atau bersantai bersama dengan keluarga, selamat mendengarkan National FM bersama dengan saya Aizat Azam yang akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca waktu ini, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perak, iaitu di kawasan Kuala Kangsar, Kintar dan juga di Kampar, manakala di Pahang, di Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Jerantut, Temeloh, Maran dan juga Kuantan. Manakala di Sarawak, di kawasan Julau dan juga di Maradong, Sibu, Mukah, Dalat dan juga di Bintulu. Manakala di Sabah, di Kuala Penyu dan Beaufort, di Papar dan juga Ranau termasuk di kawasan Sandakan sehingga jam 2 pagi. Ini Jumaat 3 Julai 2026 dan amaran ini juga merupakan amaran jangka pendek yang menunjukkan ataupun dijangka berlaku melebihi sejam, dan amaran ribut petir ini adalah amaran yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Itu dia antara keadaan cuaca terkini pada waktu ini, dan anda boleh ikuti juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan terkini, adakah hujan, ribut dan sebagainya di tempat anda. Jadi berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Pepe once again on the swivel.
1: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia lagu daripada Dato' Sheik Alina. Lagu yang mengimbau kenangan kita bila dengarkan lagu ini, teringat zaman-zaman dahulu kan. Bukan zaman dululah, zaman waktu mula kita sekolah atau mungkin zaman belajar kan. Bagi dah usia, pertengahan usia ni, sebenarnya lagu ini mengimbau sebenarnya memori kita, mengembalikan kenangan, ada nilai sentimental dan juga mungkin mengingatkan kita kepada orang yang pernah kita sayang ataupun kepada orang yang pernah kita kenal. Jadi, jadikanlah sebagai yang kata satu pengalaman bagi kita untuk meneruskan hidup. Dan kenangan, biarkan kenangan. Yang lepas, biarkan yang lepas. Dan yang harapan ini harus diteruskan, juga sentiasa ke harapan. Jangan fikirkan lagi yang di belakang, kena terus maju ke harapan. Dan untuk anda juga terus perlukan kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu 24 jam tanpa henti. Pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa sekejap saja lagi pukul 3 pagi saksikan perlawanan antara pasukan Spain dan juga Australia untuk pusingan ke-32 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan seterusnya saksikan perlawanan pasukan Portugal bertemu dengan Croatia pada pukul 7 pagi di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Dan juga untuk hari ini pada pukul 11 pagi di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik, saksikan pasukan Switzerland bertemu dengan Algeria untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan di saluran Sukan Plus, di TV OK dan semestinya di ATM Klik yang sememangnya istimewa untuk anda dan juga percuma. Muat turun di telefon bimbit jangan lupa, dan boleh saksikan di mana sahaja anda berada bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: dengan kalian Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sempena dengan kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, pengundi diingatkan supaya sentiasa berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang tempoh kempen yang juga sedang berlangsung sehingga 11 Julai ini, dan waspada akaun palsu yang menggunakan wajah calon untuk menyebarkan fitnah. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil, terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu yang menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Dan ada juga, menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC juga sedang memantau rapat sebarang bentuk penyebaran maklumat palsu berkaitan pilihan raya. Jadi untuk anda semua perlu sentiasa berhati-hati, jangan berkongsikan informasi yang tidak sahih, yang tidak tahu pada mana asal usulnya, dan juga perlu sentiasa mendapatkan maklumat daripada sumber yang sahih dan juga dipercayai, khususnya media harus perdana. Dan perlu dihentikan juga tabian untuk menakut-nakutkan, dan juga perlu sentiasa berkongsi perkara yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Selamat kembali bersama kami di National FM sentiasa di hati, radio pilihan ramai. Dan juga kepada anda yang sedang memandu ataupun sedang santai di rumah, pastikan anda setia di frekuensi terbaik kami. Dan bagi pendengar setia di selatan tanah air, anda boleh terus ke frekuensi 105.7 untuk kawasan Johor dan juga bagi warga Singapura. Dan sementara itu, untuk anda yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Cik Siti Wang Kembang dan lain tak bukan di Kelantan, jangan lupa setkan radio anda ke frekuensi 101.9. Dan akhir sekali, buat warga kota yang juga mungkin yang akan menghadapi pagi nanti, kesedakan lalu lintas kan, untuk dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun mereka yang berada di sekitar pusat bandaraya, boleh terus bersama kami di frekuensi 88.5 untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di mana juga anda berada, frekuensi ini akan sentiasa menemani hari anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik. Teruskan setiap bersama dengan kami.

hati terus memuncak. Pusingan 32 kini memasuki saat penentuan dan setiap detik bakal mencatat sejarah. Saksikan perlawanan secara langsung Jumaat 3 Julai. Spanyol menentang Austria. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Portugal menentang Croatia. Grandstand 6 pagi. Sepak mula 7 pagi. Switzerland menentang Algeria. Grandstand 10 pagi. Sepak mula 11 pagi. Siapakah bakal merampas tiket ke pusingan seterusnya? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan info trafik pada waktu ini. Memandangkan sekarang sudah memasuki awal pagi, aliran trafik secaranya di sekitar Bandar Kuala Lumpur dan juga lebuh raya utama berada dalam keadaan lancar dan juga terkawal. Bagaimanapun, bagi anda yang sedang memandu dan juga mungkin yang sedang merancang perjalanan, ada beberapa perkara penting yang ingin saya kongsikan, iaitu makluman penutupan dan juga penyelenggaraan lorong untuk kerja-kerja pembaikan jalan. Antaranya di lebuh raya Ceras, Kajang, menghala ke Kajang terdapat penutupan lorong kiri secara berkala bermula jam 10 malam tadi sehingga ke 4 pagi ini. Pengambilan sesen MRT Taman Santek bagi kerja-kerja pemasangan tiang penghadang bunyi. Manakala pusat bandar raya Johor Bahru, laluan ke Singapura, bagi yang berada di selatan, aliran trafik di Jalan Tok Abdul Razak dan juga sekitar bulatan Jalan Jim Q 1 mengalami penutupan lorong kiri bermula jam 10 malam hingga 5.30 pagi ini untuk kerja-kerja pembinaan projek RTS. Dan itu antara jalan-jalan yang terdapatnya penutupan dan juga penyelenggaraan jalan untuk pembaikan kerja-kerja yang sepatutnya. Jadi kepada anda, memandu dengan berhati-hati dan juga rancang perjalanan anda pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Ini dia lagu daripada Kumpulan Akar, Biar Betul, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan bagi anda yang sedang mendengar pada waktu ini, dan juga mungkin ada yang masih belum tidur kan, sedang menonton perlawanan bola sepak ni antara pasukan Spanyol dan juga Austria di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan sambil itu juga sedang bersiap-siap kan, gosok baju dan sebagainya untuk bertugas ke ataupun untuk pergi ke pejabat sebentar nanti. Dan untuk anda juga, jangan lupa bersarapan kerana mengambil sarapan yang seimbang dan juga berkhasiat yang terbukti dapat meningkatkan tumpuan kita, juga mengawal emosi serta mengekalkan tahap produktiviti yang optimum di pejabat. Sebaliknya, kita perlu mulakan kerja dengan perut yang penuh ataupun perut yang kenyang. Jangan perut yang kosong kerana ia hanya akan mengundang keletihan awal dan juga menjejaskan kualiti kerja kita. Jadi, jadikan sarapan pagi sebagai satu ketetapan yang tidak kita boleh tinggalkan demi kesihatan jangka panjang. Luangkan ya masa sejenak demi tubuh badan anda sebelum kita memulakan tugas harian kita. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati. Di sini saya nak kongsikan kepada anda amaran ibu petir, hujan lebat ya berserta angin kencang yang berlarutan sehingga jam 7 pagi ini. Dan ini bagi kawasan Semenanjung, cuaca buruk ini melibatkan keseluruhan di negeri Perlis serta beberapa daerah di Kedah, Perak, Terengganu, Pahang dan juga Selangor. Manakala bagi Malaysia Timur, amaran yang sama turut dikeluarkan bagi beberapa kawasan di Sarawak, Sabah serta seluruh wilayah Persekutuan Labuan. Dan sehubungan dengan itu, orang ramai terutamanya para pemandu yang sedang berada di jalan raya dinasihatkan agar lebih berhati-hati ekoran jarak penglihatan yang terhad dan juga permukaan jalan ya yang agak licin. Utamakan keselamatan diri dan keluarga serta elakkan daripada melakukan aktiviti di luar bangunan buat masa ini. Untuk maklumat cuaca yang sahih, sila layari media sosial rasmi Met Malaysia. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Masih lagi kekal ceria, kekal bertenaga mendengarkan National FM sambil bersantai juga bersama keluarga pada waktu ini, menyaksikan perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus pada waktu ini. Dan juga untuk anda di mana sahaja ada yang sedang bekerja, masih lagi menyiap ketugasan sehingga ke pagi, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati, nasihat saya, kalau boleh jangan terburu-buru. Walaupun kenderaan banyak di jalan raya, tapi pandulah dengan cermat dan ikuti peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa saja yang anda buat dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Memangnya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton di kaca TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Anda buat turun di telefon bimbit anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisa

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terima kasih untuk membantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
6: Malaysia dibina atas kepelbagaian. Bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
7: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasam.

Tuan-tuan, saya nak bagi tahu tu, di antara perkara yang akan menjadikan keluarga itu keluarga neraka bukan keluarga syurga, banyak. Tapi yang paling awal saya nak sebut tuan-tuan, yang pertama adalah hutang tuan-tuan. Banyaknya hutang akan menjadikan keluarga itu sengsara tuan-tuan. Perkara ini berlaku kepada Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah tuan-tuan, lepas mayang subuh semua orang balik. Tiba-tiba tuan-tuan, Abu Umamah duduk kat depan, dia tak balik-balik. Nabi pergi jumpa Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kenapa kau tak balik-balik lagi? Apa kata Abu Umamah dekat Nabi? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kalau keluar sahaja daripada masjid ini, nescaya orang akan jumpa aku dan tanya aku berkenaan tentang hutangnya tuan-tuan. Dia tak berani keluar daripada masjid, duduk dalam masjid sebab dia banyak hutang. Dia termenung. Nabi pergi jumpa dekat Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kau jangan duka cita, kau amalkan doa ni. Allahumma inni a'uzubika minal hammi wal hazan. Tuan-tuan biasa dengar doa ni, tapi saya nak bagi tahu bagaimana doa tu mahal gila. Sebab apa? Pertama dia kata apa dia? Daripada hutang ni tuan-tuan disebutkan, Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kau jauhkanlah aku ya Allah daripada sifat sedih dan juga sifat gelisah ya Allah, kekecewaan. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia berhutang, hidup dia gelisah. Dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa maksud dia? Dan ya Allah ya Tuhanku, kau tolonglah hindarkan aku daripada ajzun. Ajzun tu maksudnya lemah tuan-tuan. Ramai orang bila dia banyak hutang, dia akan jadi lagi lemah, tak bermaya. Bila dia tak bermaya, dia akan jadi malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Dan dia akan mula menjadi orang yang pertama tuan-tuan, pengecut. Orang yang banyak hutang tuan-tuan, dia akan jadi orang yang lagi pengecut. Bang, abang ada kuasa kan bang? Kenapa abang tak pertahankan agama? Kenapa abang tak pertahankan undang-undang? Dia cakap apa dia? Tak boleh Ustaz, saya tak berani nak lantang sangat. Saya pun ada hutang nak bayar hujung bulan, saya kena jaga Ustaz. Tuan-tuan, betul. Hutang ni dia akan tanggalkan sifat keperwiraan kita dalam jiwa kita. Dan yang lagi teruk para jemaah, walbuh. Dia dah tanggalkan sifat keberanian kita, dia letakkan sifat kebakhilan. Berapa ramai daripada kita tuan-tuan pakai kereta mewah, tapi nak bagi RM50 kepada mak ayah setiap bulan pun kedekut. Ustaz, mak ayah saya ada Felda. Ustaz, mak ayah saya ada pencen. Dia memang banyak duit dah Ustaz, lagi banyak duit daripada saya. Bang, tak kisah mak bapak engkau banyak duit macam mana sekalipun, hak engkau bagi duit kepada mereka. Ustaz, Allahumma salli ala Muhammad, saya memang tak ada apa-apa. Bagi ikut kemampuan. Kalau betul-betul kita miskin sangat, setakat RM10 cukup abang. Tapi kau jangan pula bila bagi sedekahkan mak ayah kan, awal-awal bulan, satu hari bulan, mak, ni hadiah saya untuk mak. Satu hari bulan, 100.5 tuan-tuan. Masuk tengah bulan, 17 hari bulan, mak, nak pinjam duit 180 boleh mak pula tuan-tuan. Bagi 100.5, minta pinjam 180, defisit tu tuan-tuan. Tokojut mak dia. Eh kau ni bagi sikit minta pinjam banyak lah sekalian. Mak dia kata, dah aku pula tu keluar duit kat kau. Biasalah mak, dia ingat ni bisnes ke apa ke tuan-tuan. Sebab itu para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan macam itu. Sebab itu kan saya nak bagi tahu tuan-tuan, tak salah sebenarnya Masya Allah Tabarakallah nak dapat keluarga bahagia ni dalam bab kewangan, saling sokong menyokong antara satu sama lain. Kalau suami tengah tak ada duit, yang banyak jadi hero wanita lah, isteri-isteri lah. Benda macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah. Antara sahabat Nabi yang setia dengan Nabi tapi dia tak ada duit, namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni dia setia dengan Nabi tapi dia miskin, ilmu banyak. Last sekali isteri dia, nama dia Zainab, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pergi ke kuliah Nabi. Sampai dia dekat kuliah Nabi, dia dengar Nabi kata, tasaddaqanna ya ma'syarun nisa. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Wahai orang-orang perempuan, bersedekahlah kamu. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, makanya ayuhal muslimun al-kiram, cepat-cepatlah Zainab balik ke rumah dan ditanya kat suami dia, bang, tadi saya jumpa Nabi, Nabi kata bersedekahlah kamu kepada sesiapa saja termasuk ahli keluargamu. Saya nak tanya bang, boleh ke kalau saya ada duit sikit saya nak bagi kat abang? Ibnu Mas'ud dia tak berani jawab. Dia kata,
pergi kau tanya balik dekat Nabi, boleh ke tak boleh? Kenapa Ibnu Mas'ud tak jawab? Sebab maruah sebagai seorang lelaki, tuan-tuan. Maruah, maruah. Bila isteri Ibnu Mas'ud keluar, dia pun pergi jumpa, nak jumpa Nabi. Waktu itu datang pula orang Ansar. Orang Ansar pun datang nak tanya benda yang sama. Boleh tak kalau saya ada duit lebih, gaji lebih, saya berhadiah kat suami saya? Waktu itu yang ada kat depan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal jumpa mereka. Lepas tu Sayyidina Bilal kata, kau nak jumpa siapa Nabi? Kau nak tanya apa? Berkaitan tentang hukum kalau saya bagi sumbangan kepada suami saya, boleh ke tak boleh? Akhirnya Nabi katakan apa para jemaah sekalian? Masya Allah, tabarakallah. Lahuma ajran. Mereka orang perempuan yang membantu suaminya dalam urusan rumah tangga tiap bulan akan mendapat dua ganjaran kelebihan. Yang pertama, ajrun sadaqati. Yang pertama, perempuan tersebut dia akan mendapat ganjaran kerana bersedekah. Yang kedua, wa ajrun qarabati. Yang kedua, ganjaran kerana memberi kepada ahli kerabat. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, dalam keluarga kita ini tuan-tuan, saling sokong menyokong di antara satu sama lain. Agama kena jaga elok-elok. Agama kena jaga elok-elok. Kesian orang mu'alaf, tuan-tuan. Berapa ramai mu'alaf masuk Islam, nak keluar balik jadi kafir, tuan-tuan. Banyak sebab dia. Antara sebab dia apa, tuan-tuan? Bila dia masuk Islam, dia kata apa dia? Ustaz, saya masuk Islam, hari pertama je saya rasa orang Islam banyak bantu saya. Hari pertama saya masuk Islam, orang raikan saya, selawat untuk saya, salam tekak gambar dengan saya. Lepas itu saya balik rumah, tak ada siapa update saya. Tak ada siapa datang ajar saya tauhid. Macam mana saya nak ajar dekat ahli keluarga saya? Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak bagi tahu. Kita ni para jemaah, saya nak kata yang ada anak perempuan, yang ada anak lelaki, Allahumma salli ala Muhammad, yang ada ahli keluarga, kita didik mereka betul-betul. Wabilhasil para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada banyaknya kisah para ulama, kisah Quran yang kita ceritakan tadi, yang ustaz nak khabarkan kepada entum beginilah. Kalau kita betul-betul nak minta supaya Allah Ta'ala bagi keluarga kita keluarga bahagia, yang lelaki ni jangan lupa selalu doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Orang kata, ustaz, doa tu ustaz saya dah selalu dah jumpa ustaz, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi saya nak bagi tahu kepada para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata ustaz saya selalu sangat jumpa Rabbana hablana min azwajina, daripada surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian, ayat ke-74, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bila kita doa Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau jadikanlah isteri aku dan zuriat-zuriat aku, ya Allah, surah Al-Furqan tuan-tuan sekalian pada ayat ke-74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah isteri aku dan anak-anak aku ni qurrata a'yun, penyejuk kepada mataku, ya Allah, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku, wahai Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin imam kepada mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang tanya kat saya, ustaz, apa doa you ustaz nak dapat zuriat? Ustaz bagilah tips lain selain daripada tips yang Rabbana hablana tu. Saya kata tuan-tuan, banyak je amalan lain selain daripada makan buah zuriat tu. Pecah dua, suami makan sebelah, isteri makan sebelah buah zuriat tu kan. Rendam, minum, buat macam detox. Tapi saya nak kata tuan-tuan, nak dapat zuriat ni betul-betul kena berdoa kepada Allah. Ada satu orang ustaz dekat Selayang, dia jumpa saya, Syekh, anak tertekan, Allah belum lagi bagi anak, dia kata. Sampaikan suatu hari tu, isteri dia 2 bulan tak datang haid, tuan-tuan, dia senyum. 2 bulan isteri dia tak datang haid, dia senyum. Masuk bulan ketiga, tuan-tuan sekalian, isteri dia rasa sedih sangat. Abang, saya minta maaf abang, tiba-tiba haid sampai. Tuan-tuan, wanita mengandung ni haid dia akan ditunda kan. Masuk bulan ketiga, abang, haid saya sampai. Sedih dia, tuan-tuan. Tapi ada seorang ustaz ni, tuan-tuan, dia ni Allahumma salli ala Muhammad, tak mampu mengawal kesedihan dia, muka dia kelat sangat satu hari tu. Sampai isteri dia kata, bang, abang kecewa ke bang? Muka dia tak dapat nak letak kat mana, tuan-tuan. Abang kecewa ke bang? Dia diam. Saya bagi tahu lelaki sekalian, kalau orang lelaki rasa kecewa belum dapat zuriat, apa perasaan orang perempuan, tuan-tuan? Perasaan mereka lagilah sedih. Sampai yang lelaki ni, ustaz ni cakap kat saya, Syekh,
aku kalau dapat seorang anak cukuplah, yang penting aku dapat tutup mulut orang. Saya cakap dekat dia, aku tahu kau tertekan, tapi jangan sampai kau cakap macam itu. Jangan. Kalau Allah nak bagi dekat kau, Allah memang akan bagi. Jangan sampai cakap nak anak, nak tutup mulut orang. Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah diminta dengan Allah. Dan Masya Allah, tabarakallah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak lagi usaha untuk dapat zuriat yang baik, buka pula surah Ali Imran pada ayat ke-38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Disebutkan kepada kita, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar doa. Surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan. Wahai Tuhanku, berilah kepada aku di sisi engkau zurriyatan tayyibatan, anak-anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Sesungguhnya wahai Allah, engkaulah mendengar segala permintaan dan kekuatan kepada hamba, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil hasil, doa banyak-banyak tuan-tuan. Saya yakin dan percaya orang yang betul-betul berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan keberkatan insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang baik. Terima kasih di atas kehadiran, sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua bertemu dalam syurga Allah dalam keredaan. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

Radio Brescia. Orange FM. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا تهن كمي. Sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu. Demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hambamu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripadamu semata-mata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala pujian. Dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah. Dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu. Dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Radio Malaysia. Faham FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wan

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Pang FM.
1: Ya, salam Jumaat. Salam 3 Julai 2026.
0: Oh, dah 17 Muharram kita. Apa ni ya?
1: Ya, betul tu.
0: Baik, tadi dah masuk waktu subuh tadi. Apa ni? Pada jam 5.49 minit pagi.
1: Aha.
0: Baik, kita nak kongsikan sikit. Aini, apa khabar hari ni?
1: Alhamdulillah.
0: Dengar suara macam sahaja. Tak apa-apa sihat ya?
1: Biasa-biasa saja, Ben.
0: Baik, kita nak kongsikan antara susunan rancangan kita untuk pagi ini dalam zona aktif. Mm-hmm. Baik, seperti biasa pada jam 6.30 pagi nanti kita akan ikuti tazkirah dan 6.45 pagi tajuk utama akhbar. Dan 7 pagi masuk jam kedua kita akan terus ke Wisma Berita ATM bagi ikuti utama 7 pagi. Mm-hmm. 7.30 pagi seperti biasa terapi jiwa. 7.45 pagi khabar Pahang. 8 pagi doa harian dan jentik hati. Dan 8.15 pagi ramalan cuaca.
1: Dan 8.30 pagi nanti kami, mm-hmm, seperti biasa kami akan berkongsi portal pilihan untuk panduan anda.
0: Betul.
1: Dan pada pukul 9 pagi nanti sekali lagi kita ke berita, kita ke berita Wisma Berita Radio RTM untuk utama 9 pagi. Mm-hmm. Dan apa cerita netizen hari ini, kan? Kita, mm-hmm, akan berkongsi beberapa info untuk anda.
0: Betul.
1: Info yang menarik tentunya untuk anda.
0: Baik, sekarang dah pun 6.23 minit pagi. Kita doakan semoga pemula hari ini, Afni.
1: Ya.
0: Semoga pendengar-pendengar kita dipermudahkan segala urusan hari ini. Mm-hmm. Mungkin ada yang baru nak berniaga kan, buka kedai, buka warung kan. Semoga dipermudahkan urusan, moga jualan laku keras. Kan.
1: Tengah masak-masak lagi.
0: Tengah masak-masak.
1: Saya keluar tadi subuh ni. Dah orang dah start dah.
0: Ya.
1: Susu makanan, Ben.
0: Itu kalau best dapat jadi orang pertama beli.
1: Betul.
0: Kan, makan dah panas-panas lagi kan.
1: Kalau saya jadi orang pertama, awak seorang lah hari ni. Tak datang lah saya.
0: Tak datang lah itu. Baik, kepada orang kata yang mungkin dah berada jalan raya waktu ini, mungkin dah orang kata dah persiapan nak ke pejabat, mungkin dah orang kata tengah bersiap nak hantar anak sekolah kan. So hati-hati jalan raya. Kita doakan semoga dipermudahkan segalanya untuk semua ya.
1: Betul.
0: Baik, terus bersama kami hanya di Pang FM.
1: Satu pilihan.

anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: Taskira bersama dengan Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi.
1: Allah menyatakan bahawa sesiapa yang menafkahkan sebahagian daripada hartanya dengan sukarela tanpa disertai dengan mengungkit-ungkit pemberiannya dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima, maka pahala amal perbuatan itu dilipat gandakan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda dan lebih daripada itu. Di samping itu, mereka akan memperolehi balasan terbaik di sisi Allah, iaitu balasan syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, harta seorang hamba tidak akan berkurang kerana sedekah. Harta yang disedekahkan bukan sahaja tidak berkurang, malah akan bertambah-tambah berkat. Berkata Syekh Muhammad Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam Tuhfatul Ahwazi, harta yang disedekahkan akan diberkati. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang mampu untuk menyimpan harta simpanannya di langit sehingga tidak dimakan oleh ulat dan tidak pula disentuh oleh para pencuri, maka lakukanlah kerana hati seseorang bersama harta simpanannya. Maksud menyimpan harta di langit ialah menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu berupa sedekah, infak, wakaf dan sebagainya. Maka marilah kita bersama-sama memperolehi dan mencari pahala sedekah. Bersedekahlah pada setiap hari sebagai pelaburan akhirat kita.

0: Fira setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM Satu Pilihan.
1: Radio Malaysia Pang FM.
2: Anak pipi jangan tak dihiram.
3: Hai, saya Siti Nohaliza. Dengarkan Pahang FM Satu Pilihan di mana juga anda berada.
4: Radio Malaysia Pahang.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: tajuk utama akhbar.
2: Baik, kembali bersiaran di Pahang FM, satu pilihan sekadar pun 6.45 minit pagi. Baik, seperti biasa waktu ini kita nak kongsikan dengan anda antara rangkuman tajuk-tajuk utama akhbar hari ini. Baik, yang pertama, untuk berita pertama, Kabuah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah iaitu Dia Mustafa Bilal Shah, menyeru semua pihak supaya mengenal pasti serta membangunkan tanah-tanah terbiar secara produktif bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi negeri dan memperkukuh sekuriti makanan negara. Baginda menegaskan tanah milik persendirian maupun kerajaan perlu dimanfaatkan melalui sektor pertanian dan peladangan seperti kelapa sawit, getah, kelapa, padi, buah-buahan serta tanaman bernilai tinggi. Dan baginda turut mengingatkan bahawa setiap hak milik tanah perlu disertai tanggungjawab untuk memajukan tanah dan melaksanakan kewajipan termasuk pembayaran cukai demi manfaat bersama kerajaan dan rakyat.
3: Dan tajuk utama akhbar yang kedua yang ingin kita kongsi bersama dengan anda, kerajaan menawarkan diskaun 10% kepada pembeli rumah sempena Persidangan Hartanah Asia Narek 2026 yang akan berlangsung di MITEC dari 29 Julai hingga 1 Ogos ini. Dan inisiatif ini bertujuan membantu meringankan beban pembeli khususnya bagi pembayaran deposit rumah. Dan selain itu, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut memperkenalkan inisiatif Simen Rahmah. Wow. Bagi memastikan harga rumah mampu milik dapat dikekalkan. Dan Malaysia juga terus mengharumkan nama negara apabila muncul juara keseluruhan anugerah FIA BCI World Prix The Excellence 2026 dengan meraih 14 anugerah sekaligus membuktikan kemampuan pemaju hartanah tempatan bersaing di peringkat antarabangsa.
2: Diskaun 10% sahabat ni ya.
3: Menarik. Ada Simen Rahmah lagi.
2: Ya, betul. Baik, kita ke berita seterusnya. Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan negara berpotensi mengalami suhu maksimum harian antara 39 hingga 40 darjah Celsius sekiranya fenomena El Nino yang kuat berlaku pada penghujung tahun ini atau awal tahun depan. Keadaan itu dijangka memberi kesan kepada kesihatan awam, bekalan air, pertanian, tenaga serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga jerebu. Dan orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas bagi memastikan dan memastikan pengambilan air mencukupi dan mengikut maklumat cuaca yang disalurkan oleh Met Malaysia.
3: Satu berita duka di mana dunia penerbangan tanah air menerima khabar duka apabila pramugara Malaysia Airlines Hafiz Al-Bukhari Zulkifli meninggal dunia selepas bertarung dengan kanser kolon tahap 4. Dan Allahyarham sebelum ini dikenali ramai menerusi layanan mesra terhadap jemaah haji dan umrah serta pernah menjadi inspirasi kepada masyarakat melalui perkongsian kisah perjuangannya melawan penyakit. Takziah diucapkan kepada keluarga Allahyarham Hafiz Al-Bukhari Zulkifli, ya Ben?
2: Ya. Baik, kita ke berita seterusnya. Dalam perkembangan sukan antarabangsa, penyerang muda Brazil Endrick menyatakan beliau menghormati setiap keputusan jurulatih Carlo Ancelotti walaupun belum diberikan peranan besar pada kempen Piala Dunia. Dan pemain berusia 19 tahun itu menegaskan beliau sentiasa bersedia untuk beraksi apabila diberi peluang dan mengutamakan kepentingan pasukan berbanding kepentingan peribadi. Baik, itu antara tajuk-tajuk utama yang kita pilih ni.
3: Ya, betul.
2: Yang menghiasi dada-dada bah ketempatan. Dan kalau anda nak dapatkan berita yang lebih, bolehlah layari portal rasmi Berita Harian, ada Metro.
3: Semuanya di hujung jari.
2: Semua hujung jari, secara online sahaja. Baik, sekarang dah pun 6.49 minit pagi. Pada jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM Angkasapuri bagi ikuti utama 7 pagi. Dan selepas itu kembali bersama Ben dan Afni dalam Zona Aktif hanya di Pahang FM.
3: Satu pilihan.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: asal ku rasa tenang.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: bang. Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call Abiman. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi bang.

0: Awal pagi tadi, La Roja terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36 sebelum pemain pertahanan Pedro Porro menggandakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah itu menerusi gol keduanya pada minit ke-89. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama ada Portugal atau Croatia yang sedang beraksi di Stadium Toronto. Sementara itu, pertemuan antara Portugal dengan Croatia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak hari ini. Selain dijangka sengit, perlawanan itu mungkin menjadi pentas Piala Dunia terakhir bagi dua legenda bola sepak, Cristiano Ronaldo dan bekas rakan sepasukannya di Real Madrid, Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama dua pemain bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang satu sama lain dalam perlawanan Piala Dunia. Pada pukul 11 pagi pula berlangsung pertembungan menarik antara pasukan Eropah Switzerland dengan pasukan benua Afrika Algeria di Vancouver. Kedua-dua negara menggalas misi berbeza. Switzerland mahu melangkah lebih jauh daripada sekadar pusingan kalah mati, manakala Algeria memburu kemenangan kalah mati pertama dalam sejarah mereka.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam kelulusan awal oleh Parlimen Israel terhadap rang undang-undang yang mengharamkan laungan azan. RUU itu dianggap tidak sah dan terbatal, bersifat diskriminasi dan perkauman, selain pelanggaran terang-terangan terhadap kebebasan beragama dan beribadat serta hak budaya dan agama yang dijamin bawah rang undang-undang antarabangsa. Menurut OIC, RUU tersebut menandakan peningkatan berbahaya dalam siri undang-undang, keputusan dan dasar Israel yang menyasarkan kewujudan rakyat Palestin serta identiti Arab dan Islam, juga serangan secara langsung terhadap syiar Islam dan tempat suci umat Islam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Hondius secara rasmi berakhir. Pengisytiharan dibuat oleh ketua pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus beliau memaklumkan individu terakhir yang dikenal pasti sebagai kontak rapat telah menamatkan tempoh kuarantin selepas disahkan negatif. Selain tiada kes baru dilaporkan selama lebih 5 minggu sejak 25 Mei. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal dasar luar bebas, proaktif dan berkecuali. Caj RM1 pengeluaran ATM pengguna boleh adu kepada Bank Negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia, Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Sumihan.

0: dengarkan Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan. Aku tak free, aku tak free.
1: Kerja uti hari-hari. Moh dengar Pahang FM bersama Zon Aktif.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Pada pagi ini saya Encik Mazlan akan berkongsi sedikit ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pada pagi ini apakah isu yang kita nak bincang pada pagi ini adalah kemungkinannya berkaitan dengan anak-anak kita yang telah berjaya melanjutkan pengajian ke IPT. Seperti yang kita maklum, sebahagian besar pelajar-pelajar lepasan SPM sudah pun mendaftar di program matrikulasi ataupun asasi bagi sesetengah IPT. Jadi, bagi ibu bapa yang mungkin inilah kali pertama berpisah dengan anak-anak, mungkin jugalah ini akan menyebabkan suasana yang agak baru bagi anak, tuan-tuan dan puan-puan dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apa yang saya ingin utarakan pada pagi ini adalah anak-anak perlu cepat menyesuaikan diri dalam satu suasana ataupun persekitaran baru, iaitu dalam bentuk pengajian kehidupan di IPT. Jadi, jika ini kali pertama anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan tinggal di asrama, mungkin juga ia akan menyebabkan rasa yang kurang selesa sebab kali pertama berjauhan daripada keluarga. Namun begitu, ini adalah salah satu cabaran dalam hidup dan tuan-tuan dan puan-puan nasihatkanlah mereka supaya cepat sesuaikan diri dengan suasana di tempat ataupun di kampus yang baru. Kerana jika lambat, ini akan menyebabkan proses pembelajaran dan proses pengajian tu mungkin terganggu. Jika ada masa, ada kelapangan, maka tuan-tuan dan puan-puan bolehlah melawat anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Paling tidak pun bolehlah membuat panggilan telefon supaya dapat memberi semangat kepada mereka untuk menghadapi cabaran baru ini. Jadi, itulah yang saya nak kongsi pada pagi ini. Tahniah saya ucapkan kepada anak-anak yang telah berjaya melanjutkan pengajian di IPT dan telah memulakan satu cabaran baru di dalam hidup mereka. Jadi sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
1: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عذابه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami pohon daripadamu seluruh kebaikan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kebaikan yang kami tahu atau kebaikan yang kami tidak tahu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan, baik pada masa sekarang mahupun pada masa depan, sama ada kejahatan yang kami tahu atau kejahatan yang kami tidak tahu. Ya Allah, kami pohon daripadamu segala kebaikan yang telah dipohon oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan yang telah dipohon perlindungan daripadanya oleh hamba-Mu dan Rasul-Mu. Ya Allah, kami pohon kepadamu